0: Ruang Diskusi Jurnalisme Warga dalam Sudut Pandang.
1: Rencana menggelar pelatihan khusus etika bermedia sosial tadi ya, sahabat Linda, secara masif tentu setelah pembahasan APBD perubahan selesai. Pelatihan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi nakes, tetapi juga menyasar seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Dan untuk lebih lengkapnya juga ya, sahabat Linda dan juga sahabat MG, kita akan berbincang di Sudut Pandang di edisi pagi hari ini bersama dengan narasumber kita ya, sahabat Linda, yang alhamdulillah juga sudah tersambung di pagi hari ini. Ada Dr. Bonti FIP MAP, merupakan analis dan juga pengamat kebijakan publik Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad. Namun sebelum kita berbincang bersama dengan Dr. Bonti, sahabat MK, silahkan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga menyampaikan sudut pandangnya, menyampaikan atensi polinya, sahabat MK, kalau menurut Anda, sejauh mana ASN sebenarnya boleh berpendapat di media sosial? Apakah misalnya bebas selama menggunakan akun pribadi? Atau boleh-boleh saja begitu sahabat MK, tetapi harus mengikuti batasan etika ASN? Atau yang ketiga, sebaiknya tidak berpendapat soal kebijakan pemerintah. Nah, kira-kira menurut Anda sahabat MK, sejauh mana sebenarnya ASN boleh berpendapat di media sosial? Kami nantikan atensi sudut pandang Anda sahabat MK, dan insya Allah kita akan sambung untuk berbincang bersama dengan narasumber kita ya, sahabat Linda, selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712.

0: 1712 DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun. Meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga sahabat reporter, sahabat Linda, sahabat MG. Dan tentu kalau berbicara tentang perkembangan media sosial hari ini ya, sahabat Linda dan juga sahabat MG ini membuat ruang publik menjadi semakin terbuka. Setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, memberikan komentar, bahkan membangun opini terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Namun bagaimana jika yang menyampaikan opini tersebut adalah seorang aparatur sipil negara ataupun ASN, sahabat MG? Di satu sisi, ASN tentu memiliki hak sebagai warga negara untuk menggunakan media sosial dan menyampaikan pendapat. Tetapi di sisi lain, ada tanggung jawab profesi yang melekat, apalagi ketika sebuah unggahan di ruang digital ini dapat dengan mudah ya, sahabat Linda, dikaitkan dengan institusi tempat seseorang ataupun seorang ASN ini bekerja. Lalu apakah ketika seorang ASN menggunakan akun pribadi, ia sepenuhnya bebas menyampaikan apapun yang ingin disampaikan? Dan di mana sebenarnya batas antara hak pribadi sebagai warga negara dengan identitas dan tanggung jawab sebagai ASN? Nah, untuk membahas lebih jauh ya, sahabat MK, mengenai etika ASN di media sosial, sejauh mana ASN boleh menggunakan media sosial untuk beropini, sudah tersambung bersama dengan kita, sahabat MK, di pagi hari ini, Dr. Bonti, SIP, MAP, merupakan analis dan pengamat kebijakan publik, Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Bonti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizky.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Senang berjumpa lagi nih.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, Pak Dr. Bonti, di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Sehat semua.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah. Di studio bersama dengan Rizky dan juga sahabat Linda nih ya, Pak Bonti. Dan kembali kita akan berdiskusi ataupun juga menemani waktu pagi sahabat MK gitu ya, Pak Bonti, berkaitan dengan tema yang dihadirkan. Nah, mungkin kita melihat persoalan ataupun di awal mungkin ya, Pak Dr. Bonti, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Hari ini hampir semua orang menggunakan media sosial ya, Pak Dr. Bonti, termasuk juga ASN. Bahkan tidak sedikit ASN yang menggunakan media sosial dengan akun secara formal merupakan akun pribadi. Nah, sebenarnya bagaimana posisi ASN dalam menggunakan media sosial pada terbonti, terutama ketika menggunakan akun pribadi? Apakah status sebagai ASN ini tetap melekat ketika mereka berada di ruang digital pribadi, atau seperti apa sebenarnya pada terbonti?
1: Ya, media sosial itu kalau kita pahami kan, kalau dalam ini ya, adalah alat ya, alat manusia untuk bertahan hidup gitu, media sosial itu. Karena pada sebelumnya itu ada media massa seperti koran, ada media-media lainnya. Nah, ini media sosial ini satu fenomena yang tidak bisa kita hindari ya. Dan memang media sosial itu mungkin adalah suatu alat yang justru memiliki sifat pedang bermata dua. Satu, bisa mendukung profesi sebagai ASN. Satu sisi lagi justru menjadi pedang yang bisa menebas marwah dan kehormatan di ASN itu sendiri. Nah, karena perkembangannya sifat perkembangan yang tidak bisa dibendung, maka sebetulnya itu sudah diantisipasi oleh pemerintah. Kalau secara nilai dasar dan kode etik itu sudah ditetapkan tentang bagaimana ASN itu harus berperilaku dalam PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Itu yang pertama, nilai dasar kode etiknya. Sehingga ada ataupun tidak adanya media sosial atau menggunakan media yang lain, maka ini adalah jangkar pertamanya, PP nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik. Dan terkait dengan perkembangan daripada media sosial tersebut, ini sudah diantisipasi oleh Kemenpan RB dengan surat edaran nomor 137 ya, tahun 2018, tentang penyebar luasan informasi melalui media sosial bagi aparatur sipil negara. Dan ditembuskan ke seluruh kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan, dari mulai pusat sampai dengan daerah. Sehingga sebetulnya kalau para ASN ini kembali membuka tentang peraturan tersebut, maka sebenarnya tidak ada kebingungan di dalamnya. Seperti itu, Kang Rizky.
2: Ya, hai. Pak, dari banyaknya hal atau faktor, sebenarnya faktor apa yang mendorong perlunya penguatan etika dalam bermedia sosial ini, Pak?
1: Tentunya gini, ada 4 prinsip ya kalau menurut saya, tapi ini menurut sintesis saya. Dan ini ada 4 jangkar ya, 4 anchor utama yang bisa kita gunakan. Satu, bahwa ASN tetap warga negara, tapi punya hak pendapat, berpendapat gitu. Yang kedua, ASN itu adalah profesi publik, Sehingga dalam bermedia sosial atau bertindak dan setiap perbuatannya ada tanggung jawab etis yang tadi saya sebutkan tadi PP nomor 42 2004 dan juga ada surat edaran menteri PAN RB ya. Kemudian terkait dengan isu tadi yang disampaikan di prolog tentang nakes tadi bahwa apakah kita boleh nggak mengkritisi ASN kebijakan? Tentu saja boleh, tapi netral bukan berarti tidak kritis, dan kritis kebijakan itu boleh, tetapi jangan sampai terjadi ad hominem atau logical fallacy di dalamnya, ya, gitu. Tidak boleh berpihak secara politik praktis seperti gitu.
0: Baik Pak Dr. Monty, karena ini menjadi satu persoalan yang menarik adalah tadi membangun batasan ya antara kebebasan berpendapat dan juga tanggung jawab sesama profesi. Di sisi lain tadi merupakan warga negara yang memiliki pandangan, keresahan sendiri rasanya yang mungkin ingin nih dilampiaskan gitu ya Pak Monty. Nah sejauh mana sebenarnya tadi ASN diperbolehkan menyampaikan opini di media sosial tanpa melanggar etika tadi yang disampaikan oleh Pak Monty? Dan tadi prinsip netralitas serta profesionalisme sebagai ASN. Apakah ada batas secara jelas ini, Pak Bonti, yang perlu dipahami oleh setiap ASN sebelum menekan tombol unggah? Atau misalnya beberapa ASN mungkin mengakali ataupun juga mungkin memberikan opsi lain adalah menggunakan akun yang tidak ataupun anonim begitu, Pak Bonti?
1: Nah ini sudah diatur apa di kode etik ya, PP nomor 42 tahun 2004 ya. Etikanya itu diatur dari mulai etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, juga etika terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS. Itu sudah diatur. Itu bagaimana harus saling menghormati sesama ASN, kepada sama warga negara, teman sejawat, kemudian menghargai perbedaan pendapat. Bahkan di pasal 11 poin C di PP nomor 40 tersebut menyatakan bahwa ASN itu harus menghindari konflik. Ini artinya bahwa setiap unggahan yang kita akan lakukan atau ASN akan lakukan, tolong dicek dan diricek, pertimbangkan kembali apakah akan menimbulkan konflik atau tidak. Karena apa? Itu sudah menjadi mandat dalam PP tersebut bahwa ASN itu harus menghindari konflik gitu ya, dan menghargai teman sejawat, menghindari ujaran kebencian, kekerasan ataupun menyebarkan hoax sekalipun. Itu sudah dilarang dalam kode etik ataupun dalam surat edaran PAN RB nomor 137 nomor 2018. Mungkin seperti itu Kang Rizky. Think twice gitu kalau ingin mengunggah sesuatu gitu.
0: Baik, baik, insyaallah.
2: Baik, Pak, dari sekian banyaknya yang telah disampaikan sebelumnya terkait menjaga kode etik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian apa yang menjadi sebenarnya tantangan terbesar dalam menjaga etika ASN ini di media sosial tersebut, Pak?
1: Tadi yang menarik tuh yang apa yang tadi hadis disampaikan tadi ya, belum sempurna iman seseorang ketika nafsunya tidak bisa. Itu sebetulnya kan itu hit the button itu sebetulnya karena nafsu kan gitu. Betul gak? Padahal baginda Nabi sudah banyak memberikan contoh gitu kan, tidak sempurna iman seseorang kalau tidak menjaga lisannya, menghormati tetangganya kan, seperti itu ya Kang Rizky ya.
0: Betul,
1: seperti
0: Masya Allah
1: itu. Betul, itu banget gitu, menundukkan nafsu mungkin seperti itu ya. Kalau aturan sudah ada gitu ya, aturan sudah ada ya, diciptakan ini, sudah ada PP-nya, sudah ada surat edarannya, tinggal masanya ini nafsunya mau ngikutin nggak aturan-aturan ini gitu, mau tunduk nggak aturan. Kalau tidak tunduk ya berarti Anda mengikuti hawa nafsu, siap-siap nanti ASN itu menghadapi sanksi moral ataupun sanksi administratif dan bahkan mungkin di sidang kode etik, mungkin seperti itu Kang Rizky, Bu Linda ya.
0: Ya, Masya Allah. Baik, Pak Bonti. Lalu, kalau tadi berarti ada dua sisi lain yang harus berjalan beriringan gitu ya, Pak Dr. Bonti. ASN perlu memahami batasan dan juga etika, sementara juga pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem yang juga mendukung ya, Pak Bonti. Karena kalau ketika etika tadi bermedia sosial hanya dipahami sebagai larangan ataupun ancaman sanksi, mungkin kepatuhan juga bisa muncul karena rasa takut gitu ya, Pak Bonti.
1: Betul.
0: Tetapi jika lebih ideal tentu ketika etika tersebut menjadi kesadaran dan kebiasaan. Lalu sebenarnya langkah apa saja nih Pak Monty yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar tadi etika bermedia sosial tidak hanya berhenti sebagai aturan formalitas tertulis saja, tetapi ini benar-benar menjadi kebiasaan dan budaya bagi ASN dalam menjalankan aktivitas digitalnya Pak Monty? Dan saya juga penasaran sejauh mana sebenarnya pemerintah memonitoring para ASN dalam aktivitas di media sosialnya begitu, Pak Bonti.
1: Ya, Pertama, kalau mewujudkan social order ya, keteraturan sosial, tentu ada beberapa level, dari mulai level makro, berbangsa bernegara, ada level meso, organisasional, kemudian pada level mikro, atau submikro di level individu. Level individu mungkin kita bisa mulai dengan prinsip ibda binafsih, ya, dari apa, kita mulai dari diri sendiri gitu ya. Taat ke Allah Rasulna dan taat pada ulil amri minkum, seperti gitu. Itu yang pertama. Level organisasional seperti apa? Tentu ada pembinaan secara organisasional oleh para pimpinan gitu ya. Karena itu adalah pejabat yang membina ASN di lingkungannya. Berbangsa, bernegara seperti apa? Tentu ini sudah ada peraturan-peraturan yang bisa dilakukan. Dan saya yakin bahwa setiap peraturan itu harus ditegakkan secara ideal. Idealnya gitu kan. Tetapi tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia ini adalah dunia di mana, kalau sudah dari sudut pandang idealisme atau dari sudut pandang agama, dunia ini adalah dunia yang mungkin ada gap antara teori konsep agama dengan kenyataannya. Ini artinya bahwa agama itu masih relevan. Kenapa? Karena masih ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, dan ini kita sebagai manusia. Sehingga ketika kita menerima kondisi bahwa dunia ini dalam kondisi yang ada potensi pelanggaran dan ketertiban, maka ini adalah tugas kita bersama untuk mulai dari diri sendiri, mengingatkan sesama, membangun sistem yang baik, dan mendorong para pimpinan-pimpinan kita untuk tegak kepada kode etik, tegak kepada surat edaran, bahkan terhadap akidah dan tauhid yang mereka pegang gitu ya. Kenapa? Karena ketika terjadi kerusakan karena pimpinan yang tidak amanah ataupun sistem yang tidak baik, check and balance yang tidak baik, semua yang akan kena. Mungkin seperti begitu ya, karena al-azab itu kan tidak lihat, tidak pandang-pandang bulu, mungkin Kang Rizky ya. Yang soleh, yang ini dihantam semua. Begitu, marilah kita orang-orang mungkin yang merasa dirinya kita berusaha untuk tertib, mari kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan cara yang hasan, dengan cara yang baik. Mungkin seperti itu Kang Rizky.
2: Baik. Baik Pak, kemudian apakah bagaimana jika seorang ASN ini tidak mencantumkan identitas instansinya di media sosial, tetapi masyarakat justru tetap mengetahui bahwa dirinya merupakan ASN Pak, apakah standar etikanya tetap sama seperti itu?
1: Tentunya ketika sumpah jabatan dan fakta integritas ditandatangani di beliau itu adalah seorang ASN yang melekat mencantumkan ataupun tidak, gitu ya, itu sudah melekat. Gitu ya, itu sudah melekat, sehingga tadi ada 4 anchor yang tadi saya sebutkan, bahwa ASN adalah profesi publik, betul, dan ada tanggung jawab etis, betul, terlepas dia mencantumkan di media sosialnya atau tidak, tapi semua orang atau beberapa orang sudah tahu bahwa itu adalah ASN, maka suka atau tidak suka, mau tidak mau, kode etik dan surat edaran Permenpan RB ini harus menjadi bagian integral dari dirinya untuk diimplementasikan, sehingga mencerminkan bahwa ASN Indonesia ini ada ASN yang dapat menjadi panutan dan pelindung bangsa dan negara ini. Mungkin seperti itu Kang Rizky ya, Bu Linda.
0: Karena ketika berbicara era sekarang ini juga, kalaupun tidak menyebutkan ini langsung bisa diketahui ya.
1: Iya, cuma sekarang kan tinggal googling aja langsung ketahuan, oh orangnya di sini, kerjanya di sini. Betul. Tinggal nipnya aja ketahuan langsung.
0: Betul, Masya Allah. Tadi sialnya tadi itu menjadi juga batasan juga ya sebenarnya, ketika kita mencantumkan ataupun sadar ke status dari profesi kita begitu ya Pak Bonti. Kemudian ini menjadi salah satu yang juga menarik ketika aktivitas sederhana yang ada di media sosial nih Pak Bonti, seperti memberikan like ataupun juga membagikan ulang atau bahkan merepost nih sebuah konten yang juga dapat menjadi persoalan. Apakah ini menjadi persoalan juga bagi etika ASN begitu Pak Bonti, bagaimana ASN sebaiknya juga menyikapi berbagai konten yang mungkin itu mewakili keresahannya sehingga cukup me-like ataupun juga share dan juga merepost nih Pak Bonti?
1: Nah itu yang kadang-kadang ya Eka Bereyan mah taraku tulang munding tapi sepeda gitu ya, apa tersedak itu nggak oleh tulang kerbau tapi oleh cucuk peda, tulang peda, karena kayaknya kita ke sepele kan, saya cuma nge-like doang, saya cuma nge-share doang, itu adalah suatu tindakan dan tindakan itu memiliki konsekuensi baik secara personal, moral ataupun secara hukum. Sehingga menurut saya, kalaupun ada ASN sekarang, yuk kita baca lagi gitu PP tersebut itu ya, dan SE tersebut. Kenapa? Karena hanya me-like saja satu misalnya unggahan yang bertendensi secara politis itu sudah mempengaruhi asas netralitas dan integritas dari seorang ASN gitu. Sehingga think twice ketika bermedia sosial. Mungkin alangkah baiknya kalau memang bermedia sosial itu seperti apa yang diharapkan oleh surat edaran Permenpan RB di paragraf pertama, bahwa aparatur sipil negara diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial. Itu pesan di paragraf pertama DSE gitu. Berarti ini kan menunjukkan suatu harapan dan penekanan bahwa bermedia sosial itu tidak dilarang oleh ASN, tapi ketika Anda bermedia sosial, bangunlah suasana yang kondusif. Mungkin seperti itu ya pesannya Kang Rizky ya, Bu Linda.
0: Ya, yeah, baik.
2: Baik Pak, setelah memahami berbagai macam aturan, batasan, serta tantangan ASN dalam menggunakan media sosial ini, tentu hal yang paling penting adalah bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, begitu Pak. Mm-hmm. Kemudian, langkah konkret apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh ASN dan juga pemerintah agar kebebasan berpendapat ini tetap berjalan tanpa mengurangi profesionalitas dan juga kepercayaan publik, begitu Pak?
1: Betul, dan untuk menegakkan kode etik ada dua jalan, dengan pendekatan struktural maupun kultural tentunya. Kalau struktural berarti kan kita menegakkan peraturan-peraturan yang ada secara konsisten. Dan secara kultural tentunya kita mulai membangun secara kultur organisasional, dimulai dari diri sendiri, dari mulai pimpinan unit kerja terkecil untuk menegakkan kode etik tersebut gitu. Dan apakah gitu berbeda pendapat atau mengkritisi kebijakan itu tidak boleh ASN? Saya kembali lagi bahwa ASN itu harus membangun suasana kondusif. Tetapi ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, harus voice ASN itu. Kalau saya bilang ya, harus voice, harus berbicara. Anda harus mengkritisi kebijakan, tapi jangan serang pejabatnya, jangan serang pimpinan politiknya secara personal. Mungkin gitu ya. Kalau misalnya kita tidak suka dengan misalnya tokoh politik, taruh misalnya apakah bupati, gubernur, atau presiden, jangan diserang personalnya, tapi mungkin kita akan sampaikan tersebut secara empiris, secara faktual data, dan juga secara dapat diuji secara ilmiah. Kenapa? Karena di situ memuat unsur kode etik, integritas, profesionalisme, gitu ya, profesionalisme, dan apalagi ASN sebagai garda daripada pertahanan bangsa dan negara ini, untuk menyelamatkan bangsa negara. Sehingga ketika ada suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani, bertentangan kebijakan, saya pikir ASN harus berbicara dengan koridor-koridor kode etik yang sudah tadi saya sampaikan. Seperti itu mungkin Bu Linda dan Kak.
0: Ayolah, dan media sosial memang menjadi ruang bagi setiap orang untuk tadi berkomunikasi ya Pak Bu Anti, dan juga menyampaikan pendapat termasuk ASN. Namun status sebagai ASN tadi membawa tanggung jawab dan etika yang tetap perlu diperhatikan ya Pak Bu Anti, bahkan betul, ketika menggunakan akun pribadi. Betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Dr. Bu Anti atas kebersamaannya di pagi hari ini, atas waktu, pandangan, dan juga diskusi yang juga sangat mencerahkan di pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Bu Anti, mudah-mudahan berikan kelancaran, kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Rizky, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat MG dan juga sahabat Linta, tadi kita juga sudah berbincang bersama dengan Pak Dr. Bu Anti ya. Artinya ketika berbicara tentang batasan ataupun kebebasan berpendapat, bukan berarti kebebasan tanpa batas ya sahabat Linda, dimana setiap unggahan, komentar maupun aktivitas di media sosial ini perlu mempertimbangkan etika, kemudian juga profesionalitas, netralitas, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik ya sahabat Linda.
2: Ya sahabat MK, semoga setelah memahami berbagai macam aturan dari mulai kode etik yang telah ada dan serta tantangan ASN dalam menggunakan media sosial ini, semoga kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat MK.
0: Ya betul sahabat Linda dan juga sahabat MK, tentu juga tanggung jawab ini bukan hanya berada di pundak ASN, pemerintah juga ini memiliki peran penting ya dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta pedoman yang jelas. Sehingga etika bermedia sosial yang dapat dipahami sebagai bagian dari budaya profesional, bukan semata-mata sebagai ancaman sanksi saja. Dan tentu pada akhirnya menjadi ASN di era digital bukan berarti kehilangan hak untuk memiliki pendapat tadi ya sahabat Rinda, kalau kita simak yang disampaikan oleh Bapak Dr. Banti, tetapi menjadi ASN berarti memahami bahwa setiap kebebasan selalu berjalan bersama dengan tanggung jawabnya. Terima kasih juga sahabat MG, Anda yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandang Anda di pagi hari ini sahabat MG, baik melalui polling begitu ya, ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Termasuk kami sapa, ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung ya, sahabat Linda juga bergabung ini pagi hari ini. Kalau menurut sahabat Mahadi, sejauh mana etika ASN boleh berpendapat, yaitu boleh, tapi harus mengikuti batasan etika ASN. Kemudian juga sahabat kita Ibu Nenek Hasanah juga bergabung ini ya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MG atas sudut pandangnya, dan juga terima kasih sahabat Linda atas kebersamaannya di sudut pandang pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MG FM Bandung. Sahabat Linda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizky.
0: Menit lepas di jam 7 pagi hari ini sahabat MK, dan telah kita simak bersama diskusi kita bersama dengan reporter MK FM Bandung sahabat Padilla, dan juga tentu kita akan sambung ya sahabat MK di segmen selanjutnya, hadir untuk Anda insyaallah menemani hingga jam 8:30 adalah segmen Dialog Umat. Kita akan kembali berbincang, menguatkan juga ya sahabat MG berkaitan dengan keajaiban tawakal ataupun The Miracle of Tawakal. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz ataupun Dr. Teddy Abu Humam, Eskom IMSOS, merupakan dosen di STHI Darut Tauhid dan merupakan kaprodi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam STAI Darut Tauhid. Hadir untuk Anda sesaat lagi sahabat MG.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek nggak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Alhamdulillah sahabat MQ, telah kita simak bersama perbincangan kita tadi dalam segmen Sudut Pandang mengenai etika ASN ya sahabat MQ dalam menggunakan media sosial. Kita belajar ya sahabat MQ bahwa berada di ruang digital bukan hanya tentu tentang kebebasan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, tetapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Dari pembahasan tentang tanggung jawab dan profesionalitas, kita juga akan beralih ya sahabat MQ di pagi hari ini kepada pembahasan yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita memahami diri ataupun juga menempatkan diri ya sahabat MQ di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dan tentu sahabat MQ, dari pembahasan ataupun juga ada kalanya kita sudah berusaha sebaik mungkin, sudah menyusun rencana sedemikian rupa, sudah berikhtiar, bahkan sudah berdoa berkali-kali. Namun hasil akhirnya tetap berada di luar kendali kita. Dan di titik itulah sahabat MQ, kita akan membutuhkan tawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha ataupun tadi menyerahkan semuanya tanpa ikhtiar. Tawakal adalah ketika kita telah melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan apa yang terbaik bagi hambanya. Maka dari itu sahabat MG, apa sebenarnya kewajiban yang lahir ketika seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah, dan bagaimana tawakal ini dapat membuat kita lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian hidup sahabat MG. Di segmen Dialog Umat pagi hari ini, tema yang dihadirkan adalah keajaiban tawakal ataupun The Miracle of Tawakal. Dan kita akan kembali menyimak perbincangan kita ataupun juga sajian ilmu oleh Ustadz Teddy Abu Humam S.Kom.I. M.Sos. Dan tentu silahkan sebelum itu sahabat MQ, Anda juga bisa ikut berbagi, memampaikan atensinya, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MQ, ketika menghadapi sesuatu yang belum sesuai dengan harapan, biasanya apa yang paling sulit untuk dilakukan? Apakah yang pertama tetap tenang dan percaya pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Atau yang kedua, berhenti memikirkan hasil dan fokus pada ikhtiarnya? Yang ketiga, tidak overthinking ataupun juga berpikir berlebihan ya sahabat MQ dengan kemungkinan terburuk? Atau yang terakhir, yang keempat, benar-benar menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa sahabat MQ cara Anda menghadapi sesuatu yang belum sesuai dengan harapan? Kami nantikan atensinya dan insyaallah kita akan simak di termin yang pertama disampaikan oleh Ustadz Teddy Abu Humam S.Kom.I. M.Sos berkaitan dengan keajaiban tawakal ataupun The Miracle of Tawakal.
1: La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa qawlin la yusma wa du'ain la yurfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rekan-rekan sahabat MIFM di mana saja Anda berada, kita ditakdirkan bisa berjumpa di ruang yang sama kita muliakan. Insyaallah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini semoga menjadi salah satu tanda takdir kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya siapa orang yang Allah takdirkan baginya kebaikan, yaitu hidup yang baik di dunia dan nanti kita mendapatkan kesempatan di akhirat, maka tanda yang pertama adalah yufaqihu fiddin. Artinya Allah akan jadikan dirinya paham, mengerti terhadap agamanya. Dan diantara seorang itu memperoleh pemahaman terhadap agama adalah dia mempunyai semangat untuk menuntut ilmu. Jadi Allah takdirkan kita bisa menyimak kajian, kita bisa mendapatkan ilmu, karena itu hakikatnya adalah betul-betul hidayah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang terpilih, termasuk kita pada kesempatan pagi hari ini juga. Semoga itu juga menjadikan bagian kita wujud syukur, syukur nikmat kita kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat MKI di FM di mana saja Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdialog, berdiskusi terkait tema yang sangat menarik, tema yang sangat penting untuk sama-sama kita kaji bersama, yaitu tentang tawakal. Tema yang kita angkat adalah The Miracle of Tawakal, artinya keajaiban-keajaiban yang ada dalam tawakal, maksudnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi mukadimah disampaikan bahwa dalam hidup itu memang hakikatnya adalah ujian. Hakikatnya adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah yang lainnya. Sebagaimana Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. Fa'aladina khalaqal mauta alladhi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan ya sebagai bentuk pembuktian kepada kita siapa di antara kita yang paling baik amal. Artinya dari ayat ini kita diberikan pelajaran bahwa selama hayat dikandung badan, maka yang namanya ujian, yang namanya masalah, yang namanya problematika itu tidak akan namanya surut dari kehidupan kita. Jadi bukan masalah yang menjadi masalah, tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah. Dan salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita adalah kita dianugerahkan yaitu kesempatan untuk bertawakal, yang mana tawakal ini bisa menjadi namanya salah satu solusi bagaimana kita bisa menyikapi segala macam masalah juga problematika yang Allah berikan kepada kita, sehingga apapun itu masalahnya, bukan saja kita menjadikan jalan keluar, juga kita insya Allah akan menjadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu. Itu mungkin mukadimah kita terkait pada kesempatan dan amal hari. Silakan Kang.
0: Iya, masya Allah, baik. Artinya tadi menarik bahwa hidup sejatinya adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah, dari ujian kepada ujian selanjutnya, hingga hakikatnya itu bentuk kasih sayang juga Allah hadirkan kepada kita, begitu ya Ustaz, bagaimana agar kita belajar lebih dewasa, lebih juga bisa mengatasi masalah-masalah yang akan datang, dan kedepannya berarti secara bobot ini akan semakin besar gitu ya, ujiannya semakin juga kuat keimanan kita Ustaz, atau seperti apa?
1: Betul, maka ujian itu akan disesuaikan dengan kapasitas keimanan kita. Semakin kita mempunyai iman yang kuat, maka sebesar lagi pula lah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat siapa sih orang yang paling soleh, siapa orang yang paling beriman, kita bisa merujuk para nabi, para rasul. Kita juga bisa melihat bahwa para nabi, para rasul itu mereka mendapat ujian yang sangat berat sekali.
0: Betul.
1: Yang harus berkorban harta, nyawa sekalipun. Tapi intinya apa? Setiap apapun permasalahan itu ternyata Allah sudah mengukur kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan ujian, memberikan musibah apapun kalau ketika di luar kemampuan kita manusia. Makanya salah satu antaranya adalah kita untuk senantiasa bertakwa, dan tawakal ini merupakan salah satu pembahasan bagi orang-orang yang bertakwa. Menarik Kang Rizky ya, kita sering mendengar Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3 ya, karena ini kaitan dengan hidup kita. Di Surah At-Talaq mengatakan kepada kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sebenarnya mukadimah yang menjadikan kabar gembira kepada kita bahwa di ayat penghujung 2 atau dikatakan Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka Allah akan jadikan makhrajan, jalan keluar dari setiap macam episode problematika kehidupannya. Wa ma yatawakkal 'alallah bahwa dan siapa orang yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan namanya itu diberikan kecukupan, bahkan sebelumnya itu diberikan wayarzuqu min haitsu la tahsib, bahkan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Makanya inilah menjadi ayat yang mukadimah tentang urgensi atau ahamiyah kepentingan kita untuk senantiasa mempelajari dan juga mengamalkan ketakwaan tersebut. Demikian Kang Rizky.
0: Baik Ustaz, dan kita mulai coba kepada tadi tawakal begitu ya Ustaz. Dan di antara kita mungkin juga seringkali bingung untuk meletakkan tawakal. Ada yang mengatakan ya tawakal di akhir, ada yang juga di tengah, ada yang juga di awal. Sebenarnya tawakal itu posisinya seperti apa? Apakah memang dari awal sampai akhir harus bertawakal atau seperti apa begitu Ustaz?
1: Baik, coba kita kita posisikan pada tempatnya terkait dengan tawakal ini. Kita mencoba dari pengertian tawakal terlebih dahulu. Kalau kita

0: menyerahkan urusanku kepada Pulan atau Pulana. Nah, ini juga apa namanya, tawakal itu termasuk adalah amalan hati, karena amalan dia berkaitan hati dengan keyakinan. Kalau kita ibadah yang zahir seperti sholat, saum, zakat, haji, umroh, itu kan amalan-amalan yang zahir yang nampak. Tetapi kalau tawakal ini dia merupakan adalah salah satu amalan hati atau ibadah batiniah. Para ulama juga, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kemaslahatan, juga menghilangkan madarat baik dalam urusan dunia dan akhirat, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, serta meyakini bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Ini seperti penjelasan kalimat haulah yang sering kita baca, yaitu la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa menghilangkan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pun merupakan adalah bentuk implementasi penjelasan dari tawakal tersebut. Nah, yang menarik, tawakal ini mempunyai beberapa keajaiban sehingga kita sebut dengan miracle ya kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam maroji atau referensi Islam kita, kita biasanya menyebut dengan keajaiban. Nah, biasanya kan kalau kita mengatakan ajaib itu kan hal yang menarik ya. Betul. Dalam Islam itu keajaiban itu sifatnya enggak aneh ya. Sehingga kita dalam Islam mengenal ada mujizat, kita mengenal ada namanya itu karomah.
1: Betul.
0: Iya, kita mendengar ada itu namanya maunah. Kita juga mendengar ada ilham, atau ada suatu hal yang sifatnya itu di luar nalar, ajaib, tetapi kalau itu tidak didasari dengan ketaatan, itu didasari dengan kesombongan, boleh jadi itu bukan keajaiban, tetapi istidraj.
1: Iya, betul.
0: Iya, sesuatu yang Allah izinkan tetapi tidak Allah ridhoi. Jadi misalnya kita harus bisa juga namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai kita nanti menganggap sebuah hal yang istimewa, hal yang ajaib itu semuanya pasti baik, belum tentu. Makanya kita perlu mendudukkan bahwa yang dimaksud dengan keajaiban di sini adalah keajaiban yang sifatnya itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hal yang aneh saja, tetapi harus betul-betul namanya itu dasar dengan ketaatan. Dan yang namanya keajaiban ini juga datangnya juga dari Allah SWT, membuat diri kita semakin merasa kecil, merasa hina jika tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jadi yang akan kita bahas terkait dengan keajaiban-keajaiban tawakal itu. Ada mungkin sekitar 4 keajaiban terkait dengan miracle of tawakal ini.
1: Ya, Masya Allah sahabat MQ, di termin pertama disampaikan oleh Ustaz Teddy Abu Humam berkaitan dengan tadi definisi dari tawakal itu sendiri ya, dimana dari kata wukul yang berarti menyerahkan ataupun mempercayakan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini merupakan ibadah batiniah ya sahabat MQ, menjadi fondasi ketenangan jiwa di tengah tentu problematika, di tengah tantangan zaman hari ini. Dan tawakal bukan berarti pasrah juga ya sahabat MG, bukan berarti berdiam diri tanpa adanya usaha. Melainkan, ini perpaduan antara ikhtiar maksimal dan keyakinan sepenuhnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya apa yang menjadi keajaiban ataupun miracle dari tawakal ini? Tadi sempat disampaikan ada 4 begitu sahabat MG. Itu Anda penasaran? Namun sebelum itu juga kita akan jeda terlebih dahulu dan mengundang Anda sahabat MQ, Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya. Kalau Anda sahabat MI ketika

0: menghadapi sesuatu yang mungkin belum sesuai dengan apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda harapkan, biasanya apa yang paling sulit dilakukan, sahabat MK? Apakah ini sulit untuk tetap tenang dan percaya kepada ketetapan Allah? Atau yang kedua, sulit untuk berhenti memikirkan hasil dan fokus pada ikhtiar? Yang ketiga, ini sulit untuk tidak overthinking nih, sahabat MK, dengan kemungkinan terburuknya? Atau yang menjadi pilihan paling keempat, sulit untuk benar-benar menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sahabat MK, ketika menghadapi sesuatu yang belum sesuai dengan harapan, Anda biasanya yang paling sulit untuk dilakukan hal apa? Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Insya Allah akan kita sambung di termin yang kedua untuk juga menyimak 4 keajaiban ataupun miracle dari tawakal itu sendiri, disampaikan oleh narasumber kita selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 Radio MQ FM Bandung, mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah, akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa AA Gym Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo, segera daftar. Acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Informasi lengkap dan juga pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MKFM Bandung. Bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfari, sahabat MK dalam sajian segmen Dialog Umat. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Setelah kita simak ya sahabat MK, perbincangan di termin yang pertama berkaitan dengan The Miracle of Tawakal, disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Dedi Abi Humam, Eskom IM, merupakan dosen dan juga kaprodi komunikasi penyiaran Islam STAI Darut Tauhid. Berkaitan dengan definisi dari tawakal itu sendiri ya sahabat MW, dari kata wukul yang berarti menyerahkan ataupun mempercayakan urusan kepada Allah. Dan tentu tawakal ini tadi disampaikan oleh Ustadz Teddy bukan berarti pasrah ya sahabat MK. Tawakal bukan berarti berdiam diri tanpa adanya usaha, melainkan perpaduan antara ikhtiar maksimal dengan keyakinan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita sambung di termin yang kedua, disampaikan 4 keajaiban dari tawakal itu sendiri. Silakan kembali kami mengundang Anda juga sahabat MK, Anda yang ingin mengabsen nih di pagi hari ini, sedang menyimak, sedang juga beraktivitas apa, silakan sahabat MK untuk kami sapa, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, ataupun Anda bisa bergabung menyampaikan kolom komentar di live streaming media sosial MKFM Bandung, di Instagram @MKFM Bandung, kemudian juga di TikTok sahabat MK, juga Anda bisa ikuti ataupun follow media sosial MKFM di @MKFM Bandung, termasuk di channel YouTube ya sahabat MK, MKFM Live Kajian. Anda bisa bagikan sahabat MK, ketika menghadapi sesuatu yang belum sesuai dengan harapan, biasanya apa yang paling sulit Anda lakukan? Apakah yang pertama tetap tenang dan percaya kepada Allah, atau yang kedua sulit untuk berhenti memikirkan hasil dan fokus pada ikhtiar? Pilihan ketiga, sulit untuk tidak overthinking dengan kemungkinan terburuk. Yang keempat, sulit untuk benar-benar menyerahkan hasil kepada Allah. Kami nantikan atensinya dan insya Allah kita akan simak untuk juga penyampaian di termin yang kedua oleh narasumber kita, Ustadz Teddy Abi Humam. Berikut ini sahabat MK.
1: Sebenarnya sangat banyak sekali ya kalau kita berbicara tentang keajaiban-keajaiban yang ada dalam tawakal ini.
2: Betul.
1: Tapi dengan waktu kita yang terbatas, misalnya kita hanya akan membahas 4 miracle atau keajaiban yang sifatnya itu yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, yang akan kita dapatkan kalau kita senantiasa menghadirkan rasa tawakal yang kita jelaskan di awal tadi. Apa saja keajaiban tawakal? Yang pertama adalah tawakal adalah sebab diperolehnya rezeki. Di antaranya adalah pendapat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan tawakal adalah seutama-utama sebab untuk memperoleh rezeki. Pendapat ini juga bukan pendapat yang tanpa dasar. Tentu pendapat ini didasari dari dalil Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Thalaq ayat 3 yang tadi kita bacakan di mukadimah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberikan kecukupan atas segala keperluannya. Jadi kalau kita modal tawakal, maka insya Allah hidup kita akan cukup. Cuman masalahnya kan kita itu kadang tidak terampil membedakan mana kecukupan, mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kalau kita bisa memetakan ya antara kebutuhan dan keinginan, sebenarnya dengan tawakal kebutuhan kita itu akan dicukupi, tapi belum termasuk dengan keinginan. Jadi kalau kebutuhan masih satu hal yang namanya itu mendasar menjadi kebutuhan kita, tapi kalau keinginan biasanya ada rangkaiannya dengan hawa nafsu kita. Misalnya dalam perpakaian kita kan kebutuhan kita mah menutupi aurat ya. Tetapi kalau keinginan kita, hawa nafsu, pengennya yang bagus, yang bermerek, yang model terbaru, begitu juga kendaraan, Dan kalau kebutuhan yang bisa mengantarkan kita dengan selamat, dengan nyaman. Tapi kalau keinginan, harus ada model terbaru, ada yang tren terbaru. Begitu juga alat komunikasi handphone kita. Nah, sebenarnya kalau kita dengan tawakal, kita itu bisa memetakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nanti insya Allah akan senantiasa memberikan kecukupan terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Tiba-tiba apa ketika kita butuh cukup, ketika kita butuh cukup. Itu adalah diantaranya bisa diperoleh dengan kita menghadirkan ketawakalan. Tadi yang tawakal itu sebenarnya dia amalan hati yang akan menggerakkan amalan zahir gitu. Jadi tawakal itu memang awalnya adalah amalan hati, tetapi amalan hati inilah yang menggerakkan lahiriah kita. Itu yang keajaiban yang pertama. Kalau kita menghadirkan ketawakalan, maka Allah akan berdatangkan rezeki. Bahkan rezeki ini ya akan senantiasa memberikan kecukupan kepada kita. Sehingga kita punya konsep kita mah tidak perlu kaya, yang penting pas butuh cukup.
0: Pas ada,
1: pas butuh cukup. Anak mau sekolah cukup. Yang belum nikah mau nikah cukup ada. Yang sudah nikah pengen punya kendaraan cukup. Lalu pengen ibadah umroh haji cukup ada. Itulah diperoleh insya Allah yang pertama dengan ketawakalan. Yang kedua, tadi ya, ini melanjutkan juga terkait dengan tadi kalau tadi rezeki juga bahwa yang dicukupkan oleh Allah SWT itu juga dilengkapi dengan kehadisan. Jadi kalau tadi rezekinya, kalau cukupannya dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Adana Nasai juga dikatakan bahwa lau anan nas kuluhub akhlahu bima lakafaiduhub. Seandainya semua manusia itu mengambil nasihat tentang ketakwaan, maka Allah akan senantiasa mencukupi mereka. Nah, ini juga masih penjelasan dari ayat surat Al-Qur'an 23 tersebut. Bahkan para ulama juga sangat banyak sekali pendapat mereka terkait dengan bagaimana antara rezeki dan kecukupan. Di antaranya tafsir Syekh Asy'ari rahimahullah mengatakan bahwa siapa yang bertawakal senantiasa menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia juga agama, juga untuk mendapatkan manfaat, ingin melepaskan dari kemudaratan, dan dia senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah yang al-ghani, yang maha kaya, yang maha mencukupi, juga al-qawi, yang maha kuat, juga al-aziz, yang maha perkasa, dan juga ar-rahim, yang maha penyayang, maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara yang kadang-kadang tidak kita duga dari mana datangnya. Dan kadang hasilnya itu bisa saat itu juga atau di waktu-waktu yang Allah tentukan, yang tentu saja pertolongan Allah itu bergantung kepada ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua terkait dengan rezeki dan kecukupan di antara seseorang yang senantiasa menghadirkan tawakal dalam dirinya. Yang ketiga, keajaiban tawakal ketiga adalah termasuk tanda orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan tujuan hidup kita di dunia itu kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya apapun, kalau kita tidak mendapatkan cinta ridho Allah SWT, maka itu tidak akan berharga, tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Makanya tujuan kita kan ingin senantiasa termasuk orang-orang yang dicintai sayang Allah, dan itu terangkum dalam kelompok orang-orang yang beriman. Allah juga memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Anfal, contohnya ayat 2. innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Allah memberikan kabar kepada kita, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah mereka adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Dan mereka, tanda yang paling mencolok adalah mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya kepada Tuhannya-lah mereka bertawakal. Ini luar biasa ya. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 ini luar biasa menjadikan kabar yang gembira kepada kita bahwa di antara tanda sempurnanya iman seorang hamba, di samping dia senantiasa bergetar ketika sebutkan nama Allah, juga dia semakin bertambah iman ketika dibaca ayat-ayatnya, dan tanda yang paling mencolok adalah dia senantiasa bertawakal, artinya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga salah satu miracle yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita percepat? Karena nanti kita akan membahas yang itu, bagaimana cara kita bertawakal. Nanti kita akan bahas itu yang ala-ala terutohid. Nah, yang keempat adalah dengan tawakal juga para ulama memberikan penjelasan bahwa seseorang itu dapat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.
0: Masya Allah.
1: Guru kita tercinta Kiai Haji Abdullah Gipnasya sering memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sukses itu bukan bergelimang harta, pangkat, jabatan, popularitas, bahwa yang disebut dengan sukses adalah ketika nanti kita masuk surga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa suksesnya seorang hamba itu ketika kaki kanannya melangkah di surganya Allah Subhanahu
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan seorang itu di antaranya dia akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab loh ini. Tanpa azab. Kenapa? Karena nanti ada sebagian orang yang beriman, dia masuk surga tetapi hisabnya ada yang hisaban jasiro, ada yang ringan, ada yang juga hisabnya susah. Ada juga orang-orang yang beriman, dia masuk surga tetapi harus masuk ke neraka dulu. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang di dunia itu belum diampuni atau belum dibersihkan. Ini diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yadkhulul jannata min ummati sabuna alfan bighairi hisab. Humul ladina la yastarkuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hadis dikatakan bahwa ada 70.000 orang dari umatku kata Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang pertama. Yang kedua, tidak tatoyur, yaitu tidak senantiasa beranggapan sial, pesimis. Dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nanti umat Nabi Muhammad itu di akhirat 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang pertama tadi, tidak minta diruqyah. Bukan berarti ruqyah terlarang, tetapi seutama-utama ruqyah yang dilakukan oleh sendiri. Yang kenapa? Karena kalau orang ruqyahnya itu dimintakan kepada orang lain, berarti dia pertama tidak mau belajar ilmu ruqyah, yang kedua juga dia tawakalnya kurang. Kenapa? Karena dia menggantungkan kepada orang lain. Ya, makanya ruqyah itu boleh, tetapi yang paling utama adalah kita meruqyah diri sendiri. Dengan apa kita meruqyah diri sendiri? Sebenarnya gampang, ruqyah itu nggak harus perlu namanya ibadah khusus. Dengan kita melaksanakan kewajiban, kita menyempurnakan dengan yang sunnah, itu udah auto ruqyah cuman di dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua, tidak beranggapan sial, tidak pesimis. Mau keluar rumah dengar suara burung, nggak jadi. Mau keluar rumah ngitung dulu tanggal, ada hari sial, hari apa, tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh tatoyur, tidak boleh beranggapan sial atau pesimis. Justru dalam Islam itu tafa'ul, harus optimis, harus senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi pokok pembahasan kita, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu wasilah seseorang akan mendapatkan kesempatan umat Nabi yang terpilih yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita termasuk yang di dalamnya, amin ya. Yang terakhir nanti sesinya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari bentuk tawakal-tawakal yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita perjuangkan.
0: Ya, Masya Allah sahabat MB, di termini yang kedua ini telah disampaikan oleh Ustadz Teddy Abihumam terkait dengan 4 keajaiban atau miracle dari tawakal itu sendiri ya, Masya Allah sahabat MB. Mulai dari menjadi sebab rezeki, ya menjadi salah satu wasilah utama untuk memperoleh rezeki dan rasa cukup atas segala kebutuhan. Termasuk ini menjadi sebuah tanda ataupun jadi kecukupan dari Allah ya sahabat MB. Dimana barang siapa bertawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka nih, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah tanda keimanan seorang sahabat MK. Ini merupakan indikator utama bagi orang-orang yang dicintai Allah dan memiliki keimanan yang sempurna. Dan yang keempat sahabat MK tadi disampaikan oleh Ustaz Teddy adalah masuk surga tanpa hisab. Ini menjadi harapan setiap insan ya sahabat MK. Ini menjadi jalan bagi umat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu dia sahabat MG, ada 4 keajaiban yang disampaikan oleh Ustaz Teddy di termin yang kedua ini. Dan selanjutnya insya Allah kita akan coba menggali ya sahabat MG cara mengamalkan tawakal itu sendiri. Di termin yang berikutnya kami akan sambung dan silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811 224 1027. Silakan Anda bisa ikut absen juga nih, menyimak di pagi hari ini sembari juga beraktivitas apa ya sahabat MK. Seperti kami sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Parilah juga alhamdulillah ikut absen menyimak katanya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung. Dan silakan kami nantikan juga sahabat MK, Anda yang ingin menyapa, menyampaikan atensinya dan menyampaikan berbaginya. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang belum sesuai dengan harapan, biasanya apa yang paling sulit untuk Anda lakukan, sahabat MK? Kami nantikan dan insya Allah kita akan sambung selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tepat di menit ke-26 sahabat MKI lepas di jam 8 pagi hari ini. Kembali akan kita sambung ya kebersamaan kita, pembelajaran kita dalam segmen Dialog Umat bersama dengan Ustadz Teddy Abi Humam. Di termin yang ketiga ini kita akan coba mendalami ya sahabat MG sebenarnya bagaimana cara mengamalkan tawakal itu sendiri. Di termin yang ketiga ini kembali disampaikan oleh Ustadz Teddy Abi Humam, sahabat MG.
1: Baik, bismillah. Tadi kita mempelajari terkait dengan pengertian, hakikat, juga beberapa keajaiban tawakal. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita merealisasikan tawakal atau mengamalkan. Sehingga dalam merealisasikan tawakal ini kita tidak salah kaprah. Kalau kita hanya tawakal saja tanpa ikhtiar, itu nanti kita akan terjebak kepada pemahaman Jabariyah. Orang yang menganggap bahwa kita itu ya manusia tidak punya kemampuan apa-apa karena kita sudah ditakdirkan semuanya oleh Allah SWT. Tapi kebalikannya, kalau kita juga hanya mengandalkan ikhtiar tanpa tawakal, nanti kita terjebak kepada pemahaman Qadariyah. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita menggabungkan antara tawakal dan ikhtiar ini, sehingga seperti ulama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa dalam merealisasikan tawakal bukan berarti menghilangkan usaha atau ikhtiar. Kenapa? Karena dia termasuk sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang mesti dijalankan. Allah memerintahkan untuk melakukan ikhtiar disertai dengan tawakal. Nah, itulah termasuk pengertian tawakal yang benar. Sehingga dalam doa tauhid kita mengenal konsep zikir, pikir
0: dan ikhtiar.
1: Ya, itu sebenarnya itu solusi dari pemahaman antara Jabariyah dan Qadariyah, sehingga digabungkan kita menjadi pemahaman yang utuh seorang ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang lebih menarik, Kang Rizky, adalah kita sudah dihimpun sebuah konsep yang sangat mudah untuk kita amalkan. Guru kita yang tercinta, Kiai Haji Abdullah Gin Nasir, mengatakan ada konsep jurus 5 us agar hidup Allah yang urus. Artinya, ini adalah rumus tawakal yang mudah kita amalkan. Apa saja 5 us itu? Yang pertama, cara kita mengamalkan tawakal dalam jurus 5 usia pertama adalah niat harus tulus. Yang kedua, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidup harus lurus. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Yang kelima, tobat terus menerus. Ini tentu saja ada penjelasannya setiap pembahasannya. Pertama, niat harus yang lurus. Kenapa? Karena niat itu adalah penentu apa yang akan kita peroleh. Sebagaimana disematakan inamal a'malu binniyat wali kulli mri'in ma nawwa. Bahkan para ulama mempunyai kaidah man aslaha sarirotahu aslallahu ala niyatahu. Siapa orang yang senantiasa memperbaiki niatnya, maka Allah akan perbaiki lahiriahnya. Penting yang pertama, kita harus senantiasa melihat, memperbaharui ketulusan niat dua. Yang kedua, juga agar kita termasuk orang yang bertawakal adalah ibadah harus bagus. Dan syarat ibadah itu disebut bagus atau ahsanu amala, maka syarat minimnya dua. Yang pertama, benar niatnya ikhlas. Yang kedua, benar kaifiat atau tataranya itu mengikuti tuntunan agama, tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi
1: wasallam. Yang ketiga, hidup harus lurus. Nah, hidup harus sesuai dengan syariat dan agama, dan menghindari perbuatan maksiat, dan menjaga hati untuk senantiasa ibadah kepada Allah SWT, sehingga apapun aktivitas kita itu bisa ternilai ibadah. Ini sebagaimana Al-Quran memberikan kabar gembira kepada kita, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala yuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Kenapa? Karena ihtiyat itu suratullah, sebuah hukum Allah yang harus kita tempuh walaupun kita tidak boleh bersandar kepada sebab, karena Allah boleh jadi memberikan pertolongan bukan dari sebab yang kita ikhtiarkan, tetapi sebab kita lakukan sebagai bentuk sunatullah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa ihris mayanfa'uk, ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah, hendaklah kalian bersemangat atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Itu hadis yang panjang terkait dengan al-mu'minu qawi al-khairu ahabu ila wahi minal al-mu'minu daif, tentang hadis yang bahwa ya, mukmin yang kuat itu lebih baik di, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Di antaranya adalah iris alama yang fawqi, senantiasa bersemangat kepada hal-hal yang bermanfaat baginya. Dan yang terakhir adalah taubat terus menerus. Kenapa? Karena manusia itu dia Allah katakan bukan malaikat yang senantiasa tidak pernah salah, bukan juga iblis yang senantiasa berbuat maksiat, tapi manusia itu sebaik-baik apapun pasti dia akan pernah berbuat dosa dan salah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, artinya zalim terhadap dirinya sendiri, maka la taqnatu min rahmatillah, janganlah kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah dia mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini sebenarnya jurus lima osinarah, bentuk bagaimana cara kita untuk bisa mengamalkan atau termasuk kepada orang-orang yang bertawakal. Apa saja tadi Kang Rizky, lima os itu?
0: Dimulai dari niat yang tulus atau niat lurus gitu ya. Kemudian
1: ibadah yang bagus, bagus.
0: Hidup
1: yang lurus.
0: Kemudian juga ikhtiar yang harus serius,
1: yang gitu, serius.
0: Dan terakhir yang tadi taubat terus menerus.
1: Maka insya Allah kalau kita melaksanakan lima tersebut, insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang tawakal, orang-orang yang akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari tawakal yang sama-sama masuk kita bahas. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang memberikan tambahan, dipersilakan kepada Kang Rizky.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz Jazakallah, tadi disampaikan ada lima cara ya sahabat MK, mulai dari niat yang tulus, kemudian ibadah yang bagus, hidup yang senantiasa harus lurus, ikhtiar yang juga harus serius, hingga tadi taubat yang terus menerus. Masya Allah. Dan kali ini kita akan coba sapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita Ibu Nia dari Lembang, ini menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, kadang saya bingung untuk membedakan antara tawakal dan juga pasrah tanpa usaha maksimal. Nah, apa sebenarnya menjadi batasan agar kita tidak salah dalam memahami makna tawakal begitu, Ustaz?
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Nia dari Lembang yang sudah bertanya, apa batasan antara tawakal dengan pasrah yang tanpa ikhtiar. Tadi dikatakan dalam penjelasan cara kita merealisasikan tawakal itu kan bukan berarti kita diam tanpa ikhtiar. Kenapa? Karena tawakal itu justru adalah bentuk memaksimal ikhtiar kita. Kenapa? Karena kalau kita hanya diam tanpa ada ikhtiar, nanti kita terjebak kepada pemahaman yang kurang tepat, yaitu pemahaman jabariyah, bahwa kita hanya mengandalkan pertolongan Allah tanpa ada namanya sebab-sebab yang menjadikan Allah menolong kepada kita. Misalnya kita akan namanya itu melaksanakan ujian, tetapi kita tawakal saja, yang penting kita banyak ibadah, banyak zikir tanpa belajar, nah itu juga nanti salah. Makanya antara tawakal dan ikhtiar itu dia bagaikan dua sarang burung yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau seorang itu dimasuk tawakal, dia adalah menggerakkan dirinya untuk menyempurnakan ikhtiar. Makanya kalau tawakal tanpa ikhtiar itu disampaikan, dia seperti orang jabariyah. Atau kebalikannya, kita mengandalkan ikhtiar tanpa tawakal, nanti kita akan seperti orang qadariyah. Jadi mengatakan bahwa Allah itu tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap manusia. Yang penting manusia itu dia berikhtiar dan dia akan menentukan nasib dirinya sendiri. Tapi kita adalah betul-betul menggabungkan kedua hal. Sempurnanya tawakal itu dengan ikhtiar, walaupun nanti pertolongan Allah itu tidak mesti dari apa yang kita ikhtiarkan. Sebagaimana kita ingat kisahnya Ibunda Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ya, ketika betul. Beliau kehabisan bekal, anaknya kehausan, beliau ikhtiar berangkat cari air ke Bukit Safa, balik lagi ke Bukit Marwah, tujuh balikan. Justru kan pertolongan Allah itu tidak di Safa, tidak di Marwah, justru pertolongan itu langsung muncul di kakinya Nabi Ibrahim berupa sumber mata air Zam-Zam yang bisa kita nikmati sampai saat. Itulah salah satu bukti tawakal yang sempurna yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian.
0: Masya Allah, baik. Kita beralih ke sahabat kita Ustaz kali ini dari Cicalengka. Ada hamba Allah ini tidak menyebutkan namanya. Ustaz, saya berencana untuk berubah ataupun merubah karir begitu Ustaz, untuk membuka usaha, tapi ada rasa takut gagal begitu Ustaz. Nah, apakah rasa takut gagal ini berarti kita belum sepenuhnya bertawakal kepada Allah atau seperti apa begitu Ustaz?
1: Baik, terkait dengan hamba Allah yang bertanya di Jalengka, jadi rasa takut, khawatir itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Tetapi kita juga jangan lalu terhadap perasaan tersebut. Makanya seseorang itu diantara cara untuk menghilangkan kekhawatiran dengan senantiasa bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doa zikir pagi dan petang yang sering kita baca itu kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kita berdoa dari ham dan hazan. Kalau ham itu khawatir terhadap masa depan, tapi kalau hazan dia sedih kepada masa lalu. Semua itu bisa hilang kalau kita memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa seorang itu misalnya tadi ingin banting setir atau berubah haluan dalam masalah ikhtiar, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam perdagangan, perniagaan, mungkin seorang itu biasanya rasa khawatir karena apa? Karena dia belum tahu medan yang akan dilaluinya. Bagaimana kita berjalan perjalanan, kita biasanya akan khawatir kalau kita nggak tahu tujuan. Makanya di antara ikhtiar kita untuk menghilangkan rasa khawatir, kita pelajari ilmunya. Saya tadi akan berubah pekerjaan atau ingin namanya itu melakukan perniagaan, maka di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan kekhawatiran, maka kita pelajari ilmu, ilmui apa-apa yang akan kita geluti, apa-apa yang kita tempuh. Maka insya Allah itu pun nanti salah satu ikhtiar, namanya wasilah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi itu adalah mengamalkan nasihat Imam Syafi'i, man aroda dunia fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka raihlah dunia tersebut dengan ilmu. Wa man aroda al-akhirah fa'alahi bil ilmi. Begitu pula siapa orang yang ingin mendapatkan akhirat, maka raihlah akhirat tersebut dengan ilmu. Wa man aroda huma fa'alahi bil ilmi. Begitupun siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka tidak ada cara lain seseorang itu kecuali dengan mengilmui. Maka belajar terus menerus PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, ya, terbaik. Maka insya Allah bukan saja kita hilang kekhawatiran, tetapi insya Allah juga kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, itu dia sahabat Eugi, sajian ilmu disampaikan di pagi hari ini. The Miracle of Tawakal disampaikan oleh Ustadz Dedi Abi Humam, Eskom IMSOS, merupakan dosen dan juga kabarodi KPI STAI Darut Tauhid. Menjadi pengingat pembelajaran juga untuk kita semua ya sahabat MQ, untuk senantiasa menghadirkan tawakal dalam setiap aktivitas, setiap ikhtiar yang kita lakukan. Dengan implementasi tadi ya sahabat MQ, ada 5 us kalau disampaikan oleh Ustaz Teh, dimulai dari niat yang tulus, kemudian ibadah yang bagus, hidup yang lurus, ikhtiar yang serius, dan taubat yang terus-menerus. Mudah-mudahan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung sahabat MQ di pagi hari ini. Ada Ibu Rus dari Garut, terima kasih Ibu Rus sudah bergabung. Kemudian juga ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cibende, juga terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya, dan insya Allah di lain kesempatan untuk juga disampaikan kembali ya kepada Ustaz Teddy. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat MQ yang menyimak di segmen Dialog Umat pagi hari ini. Memasuki menit ke-42 sahabat MQ, lepas di jam 8 kita akan sambung di segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen MQ Berkah sahabat MQ. Kembali hadir di setiap hari Jumatnya, menjadi wasilah juga mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan begitu ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebagai bentuk ikhtiar kita ya sahabat MQ, ataupun mengkurasi misalnya banyak barang-barang di rumah Anda yang sudah terlalu menumpuk misalnya di gudang, dan nyatanya itu masih layak untuk digunakan, dan Anda sudah mempunyai pengganti yang barunya misalnya ya sahabat MQ. Nah, Anda bisa mengkurasi ataupun juga menjual kembali barang Anda sahabat MQ yang masih layak juga untuk digunakan, barangkali manfaatnya masih bisa diteruskan oleh sahabat MQ yang lain. Akan hadir sahabat MQ sesaat lagi segmen MQ Berkah untuk Anda.

0: Uang Diskusi Bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat.
1: MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

Masih teman-teman sahabat saya Rizky Alwar ya, sahabat AMK di pagi hari ini masih dalam semangat-semangat pagi ya. Masya Allah sahabat AMK, dengan berbagai aktivitasnya. Anda yang mungkin menyimak sedang dalam perjalanan ataupun sedang di rumah sambil beres-beres begitu sahabat AMK, sambil memilah-milah barang mana yang perlu dikeluarkan begitu ya sahabat AMK, dan mana yang masih perlu untuk disimpan. Nah, segmen AMK Berkah hadir juga sebagai fasilitas juga untuk Anda ya sahabat AMK. Kami menghadirkan tentunya kesempatan di segmen AMK Berkah ini, ruang yang juga hadirkan untuk mempertemukan sahabat AMK yang ingin menawarkan barang dengan sahabat AMK lainnya yang mungkin sedang membutuhkan. Nah, sahabat AMK, barang yang sudah tidak kita gunakan bukan berarti sudah tidak memiliki nilai ya. Bisa jadi barang yang bagi kita sudah memenuhi kebutuhan ataupun manfaatnya sudah kita dapatkan begitu sahabat AMK, justru ini sedang dicari dan dibutuhkan oleh orang lain. Karena itu sahabat AMK, melalui segmen AMK Berkah, silahkan kami mengundang Anda untuk juga dapat hadir, untuk juga memanfaatkan ya layanan interaktifnya untuk saling berbagi informasi mengenai jual beli barang, termasuk barang bekas yang masih layak dipakai dan masih memiliki nilai manfaatnya. Namun tentu saja sahabat AMK, dalam proses jual beli kita tetap perlu mengedepankan tadi kejujuran ya, keterbukaan dan juga amanah. Nah, sampaikan kondisi barang apa adanya sahabat AMK, jelaskan kekurangan maupun kelebihannya, serta tentu disampaikan juga harga yang Anda tawarkan dan proses transaksinya ini melalui nomor kemana ya sahabat AMK, agar tidak ada pihak yang juga dirugikan begitu sahabat AMK. Nah, dan yang saat ini sedang memiliki barang bekas ingin juga dijual atau justru sedang mencari barang tertentu ya sahabat AMK dengan harga yang lebih terjangkau, AMK Berkah bisa menjadi ruang untuk juga saling mempertemukan. Mulai dari perabot rumah tangga ataupun juga perlengkapan elektronik, kendaraan, kemudian juga pakaian, bahkan sampai buku ya sahabat AMK, hingga barang lainnya yang masih memiliki nilai dan manfaat. Ya, jadi jangan buru-buru dibuang ya sahabat AMK, bisa jadi barang yang sudah tidak terpakai bagi kita justru menjadi barang yang sangat berarti bagi orang lain. Nah, mari manfaatkan AMK Berkah pagi hari ini sahabat AMK sebagai ruang untuk menghadirkan transaksi yang bukan hanya menguntungkan tetapi juga menghadirkan keberkahan satu sama lain. Bagi sahabat AMK yang ingin menawarkan barang ataupun yang sedang mencari barang tertentu, silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi AMK Berkah Anda.

0: Seperti kali ini kami
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di segmen MG Berkah Sahabat MG, tepat di menit ke-52 lepas di jam 8 pagi hari ini. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan berbagai tawaran istimewa ini, Masya Allah. Anda mungkin baru menyimak Sahabat MG, silahkan Anda bisa tawarkan barang bekas yang masih juga mempunyai nilai manfaat, bisa dimanfaatkan oleh Sahabat MG yang lainnya. Sampaikan melalui nomor di 0811224 1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga spesifikasi yang ingin Anda tawarkan. Seperti kali ini ada sahabat kita yang juga menawarkan begitu ya. Di

Nah, dijual rumah sertifikat hak milik ataupun SHM berlokasi di Riung Arum Timur, nomor 10 Riung Bandung. Rumah ini berdiri di atas tanah seluas 125 meter persegi, sahabat MG, dengan harga yang ditawarkan 985 juta rupiah dan masih bisa dinegosiasikan. Adapun untuk fasilitas rumahnya, sahabat MG, terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, kemudian juga ruang tamu dan ruang keluarga, telepon rumah, listrik 1300 watt, sumber air PDAM, kemudian juga 4 toren air terdiri dari 2 toren di deck dan 2 toren di bawah carport. 2 pompa listrik, kemudian juga 1 dapur sekaligus ruang makan, dilengkapi meja pantry dan kitchen set, serta carport gitu ya, sahabat Andy. Nah, untuk lokasinya juga cukup strategis karena berada di dekat dengan berbagai fasilitas umum. Di antaranya masjid, kemudian juga SDA Shifa, ataupun SVIA ini ya, SMP El Fitra, kemudian juga tempat futsal, Yomat dan Alfamart, pusat jajanan, dan kolam renang progresif dan favori ya, serta Masjid Al Jabar. Lokasinya juga relatif dekat dengan kawasan Tegaluar, stasiun WUS, dan juga akses tol. Jadi sahabat MG yang sedang mencari rumah di kawasan Riung Bandung dengan lingkungan yang strategis, fasilitas yang cukup lengkap, rumah ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk dipertimbangkan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sahabat MG, Anda bisa menghubungi Ibu Eni ataupun Pak Beni di nomor 0812-201-5892.

Kemudian selanjutnya kali ini ada informasi juga dari Kang Pian, berlokasi di Gunung Letik Ciparai. Ini menawarkan juga tanda sekaligus pemancingan yang berlokasi di Kampung Bungur, Desa Manggahang, ya, di Ciparai, sahabat MK. Untuk luas tanahnya kurang lebih di 940 meter persegi dengan satu sertifikat hak milik ataupun SHM. Tanah dan pemancingan ini ditawarkan dengan harga 1,5 miliar begitu ya, sahabat MK. Dan lokasinya ini bertempat tentunya di sisi lokasi tempat ini cukup juga strategis karena memiliki akses jalan besar kurang lebih 200 meter dari Puskesmas dan SMP Negeri 1 Ciparai, kurang lebih 500 meter dari Pasar Ciparai, kemudian juga dekat dengan Masjid Agung Ciparai, serta dekat dengan berbagai fasilitas dan pusat aktivitas masyarakat di kawasan Ciparai, sahabat MG. Nah, untuk sahabat MG sedang mencari tanah untuk juga investasi, usaha, ataupun lokasi yang dapat dikembangkan, informasi yang juga disampaikan oleh Kang Pian ini bisa jadi bermanfaat untuk Anda, sahabat MG. Anda bisa juga menghubungi tadi ya, di pagi hari ini ya, tentu Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai. Kemudian selanjutnya juga ini yang bergabung ada sahabat kita Ibu Kartini dari Cibereum, menyampaikan juga informasi di MK Berkah di edisi pagi hari ini. Ini berkaitan tentu dengan dijual juga ini ya, informasi dijual rumah dengan tentunya berlokasi di Kampung Kebon Kalapa, Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Rumah memiliki luas tanah dan bangunan di 39 meter persegi dengan surat-surat lengkap dan sudah bersertifikat hak milik ataupun SHM. Adapun fasilitas yang tersedia di dalam rumah antara lain, sahabat MG, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang utama, dapur, teras, serta tempat jemuran. Untuk kebutuhan air, rumah ini juga menggunakan air sibel yang bening dan melimpah. Sementara untuk listriknya ini menggunakan daya 900 watt. Bagian belakang rumah juga sudah tersedia area yang sudah didek, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tempat toren air maupun area jemuran. Untuk suasananya, rumah ini berada di lingkungan yang nyaman dan tenang, ini disampaikan. Akses menuju rumah dapat juga dilalui kendaraan roda 2 dari akses jalan yang dapat dilalui mobil, jaraknya kurang lebih 20 meter. Termasuk juga informasi yang dihadirkan,

lokasinya juga cukup strategis karena hanya berjarak sekitar 100 meter saja dari kantor desa Tani Mulia. Nah, sahabat MBS sudah mencari rumah dengan ukuran yang tidak terlalu besar, lingkungan nyaman, sudah SIM juga, berada di kawasan Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Informasi ini juga mungkin menjadi salah satu pilihan ya, sahabat MK bisa menghubungi Ibu Kartine dari Cibereum. Kemudian di nomor 087-8221-17124. Terima kasih Ibu Kartini dari Cibereum. Kemudian selanjutnya juga ada sahabat kita dari Cimahi, ada Ibu Sofia. Juga ini menawarkan menjualkan kain tenun khas Aceh plus selendangnya juga. Ini Masya Allah mengirimkan juga fotonya nih ya, sahabat MP, berwarna biru dengan motif yang juga cantik ya. Terima kasih Ibu Sofia ini menawarkan juga. Kondisinya masih bagus, tidak ada kerusakan sama sekali, dengan membuka harga di Rp300.000. Dan yang juga tertarik, sahabat MP bisa menghubungi tadi Ibu Sofia dari Cimahi. Kemudian selanjutnya dari Cimahi juga bergabung ada Ibu Dewi. Ini menawarkan juga menjual casing Apple iPad ukuran 10,9 inch di mana harganya Rp1.000.000. Di mana dahulu saat membelinya harganya di Rp1.500.000 katanya. Di mana Ibu Dewi juga membelinya bulan Oktober di tahun 2025. Dan dijual kembali karena sudah punya yang baru katanya. Insya Allah kualitasnya juga bagus. Nah, ada yang tertarik sahabat MG juga silakan. Casing Apple iPad ukuran 10,9 inch dengan harga yang ditawarkan Rp1.000.000 oleh Ibu Dewi dari Cimahi. Kemudian selanjutnya juga ada sahabat kita, tidak menyebutkan namanya ya, ini disampaikan pada sahabat Fitri Aryani ini ya, dari Ranca Manyar. Dijual rumah juga sahabat MK, luas sekitar 9 tumbak, terdiri dari kamar 3, kemudian juga tempat isi ulang air galon, ini juga bonus katanya. Tinggal nerusin, sudah banyak langganan, sudah AJB juga, listrik di 1300 watt, air artesis dan jet pump, dan membuka harga di Rp310.000.000 di net harganya sahabat MG. Lokasinya di Ranca Manyar di pinggir jalan katanya. Terima kasih sahabat Fitri Aryani dari Ranca Manyar, dan Anda juga sudah ataupun tertarik bisa menghubungi nomor WhatsApp MG FM untuk juga nanti dihubungkan ya sahabat MG. Nah itu dia sahabat MG, segmen MG Berkah tidak terasa sudah masuk di jam 9 pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua dalam segmen MG Berkah. 2 jam setengah sudah, sahabat siar Rizky Alfaris menemani ruang dengan Anda dari jam setengah 7 sampai jam 9 di pagi hari ini. Dan tentu mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya. Amin, Allahumma amin. Ya, pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan juga tentunya senantiasa semangat ya sahabat MK. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat MK, hari yang ke-21 di bulan Agustus 2026. Ataupun juga sudah memasuki hari yang ke-8 ya, di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, atau mungkin juga Anda sedang dalam perjalanan, atau bahkan juga Anda sedang berada di rumah, begitu ya. Kita akan kembali sama-sama hadirkan sahabat MK menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan topik bahasannya berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah. Dengan kaitannya ataupun juga dengan tema berkaitan dengan merdeka dari belenggu dunia, belajar hidup sederhana di momen kemerdekaan. Kalau berbicara berkaitan dengan kemerdekaan, sahabat MK tentunya identik dengan yang namanya kebebasan, begitu ya. Namun, senantiasa kita pun juga sebagai seorang muslim, harapannya dapat juga mengalokasikan kebebasan tersebut ataupun juga kemerdekaan tersebut kepada hal-hal yang memang benar-benar positif. Dan juga sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pun juga akan dihadapkan kepada beberapa atau bahkan juga berbagai hal begitu ya, yang nampaknya ini pun juga perlu kita coba sederhanakan. Dalam gaya hidup yang sederhana, sahabat MK, kita pun juga akan coba mengulas bagaimana senantiasa bisa kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Merdeka dari belenggu dan juga belajar hidup sederhana, kita akan coba ulas lebih dalam berkaitan juga dengan frugal living, sahabat MK. Apakah itu? Kita akan coba gaya lebih dalam. Namun sebelumnya kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi dan juga menyampaikan atensi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau Anda sendiri sahabat MK, apa makna hidup sederhana yang mungkin juga bisa Anda coba bagikan ataupun juga ceritakan begitu ya? Makna hidup sederhana bagi Anda ini seperti apa? Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia dan tentunya berbagi Anda baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung, sahabat MK. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda yang bisa coba Anda manfaatkan untuk berbaginya. Kalau Anda sendiri sahabat MK, tantangan terbesar hidup sederhana di era saat ini apa begitu ya? Kalau Anda sendiri sahabat MK, tantangan terbesar hidup sederhana di era saat ini apa saja sahabat MK ya? Apakah yang pertama berkaitan dengan pengaruh media sosial? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, adanya diskon dan juga promo begitu ya? Atau mungkin yang ketiga berkaitan dengan gengsi pada lingkungan sekitar kita? Atau di pilihan yang keempat, fasilitas pay letter atau utang yang mudah, sahabat MK. Nah, sedangkan bisa Anda coba hadirkan juga pilihan polling Anda ini di pilihan nomor 1, 2, 3, atau nomor keempat, sahabat MK ya. Bisa Anda coba manfaatkan juga atensi Anda ataupun juga pilihan polling Anda bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda manfaatkan. Ada pilihan polling yang telah kami siapkan, sahabat MK. Kalau kita lihat sahabat MK, gaya hidup frugal living ataupun juga kita akan coba mengenal juga yang namanya adalah qanaah begitu ya, hidup sederhana. Nah, ini pun juga kita akan coba lihat berdasarkan perspektif ekonomi Islam, sahabat MK.
Frugal living ataupun juga gaya hidup yang hemat kian juga lumrah di tengah masyarakat, sahabat MK, diterapkan oleh masyarakat sebagai strategi juga untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Namun seperti apa, sahabat MK, konsep yang perlu juga sama-sama kita tinjau begitu ya dari perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan dari yang kami lansir dari laman Republika, bahwa pakar ilmu ekonomi dari IPB University, Dr. Laili Dwi Arsyanti, mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, konsep frugal living dikenal dengan istilah qanaah, sahabat MK. Hal tersebut ini berarti bahwa sikap merasa cukup begitu ya, tidak berlebihan, serta juga menghindari sifat mubazir dan juga boros, ini pun juga tentunya harus ada dalam diri seorang muslim, sahabat MK. Disampaikan juga lebih lanjut bahwa prinsip frugal living dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Frugal living sendiri ataupun juga sifat qanaah begitu ya, ini pun bukan berarti pelit ya, sahabat MK, melainkan senantiasa dapat sikapnya tersebut dapat dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana begitu, tanpa mengorbankan kebutuhan-kebutuhan utamanya. Kalau ditinjau lebih dalam, sahabat MK, bahwa batas antara hemat dan juga pelit ini mungkin boleh jadi cukup tipis begitu ya, antara pelit dan juga hemat. Tapi frugal living sendiri, sahabat MK, dalam Islam berarti tidak berlebihan dan juga tetap berbagi. Contohnya saja ketika kita mentraktir orang lain ataupun juga hendak berinfak begitu ya, ini pun justru menjadi salah satu pembuka rezeki ya, sahabat MK, insya Allah. Nah, dalam menerapkan adanya gaya hidup yang qanaah tadi begitu ya, kalau dikenal dengan sifat sederhana, sahabat MK, di mana disampaikan juga, menekankan juga bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan juga berbagi, ini pun juga menjadi hal yang perlu sama-sama diperhatikan. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah menghindari konsumsi berlebihan, kemudian juga belanja sesuai dengan kebutuhan, dan juga hindari ya, sahabat MK, perilaku-perilaku konsumtif yang hanya mengikuti tren saja atau sekedar viral saja begitu ya. Kemudian cara selanjutnya, sahabat MK, yaitu dengan memberi hadiah secukupnya. Saat memberikan hadiah ataupun juga oleh-oleh semisal, ini pun juga perlu disesuaikan dengan anggaran tanpa mengurangi juga makna dan juga manfaatnya. Jangan lupa juga untuk tetap berbagi, sahabat MK. Karenanya sedekah dan juga infak harus tetap menjadi bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat, terutama juga sebagai seorang muslim ya, sahabat MK. Guna juga menghindari adanya pemborosan tanpa menurunkan kualitas hidup, di mana pihak terkait pun juga ini menyarankan agar senantiasa tidak tergoda dengan yang namanya flexing dan juga tidak terjebak dengan gengsi atau bahkan juga gaya hidup yang konsumtif. Selain itu juga, manfaatkan barang yang masih layak digunakan daripada terus membeli ataupun juga membeli barang-barang yang baru ya, sahabat MK. Nampaknya ketika kita memiliki barang yang memang masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan, dan masih berfungsi dengan baik, maka dioptimalkan saja itu sudah lebih daripada cukup ya, sahabat MK. Tidak hanya itu, untuk dapat juga senantiasa membuat perencanaan keuangan yang jelas, ini pun juga menjadi hal yang penting, terutama di dalam keluarga, sahabat MK. Termasuk juga memisahkan antara akun tabungan, ini pun juga ke dalam yang namanya beberapa kategori juga, sahabat MK. Boleh jadi ada beberapa alokasi begitu ya, yang dapat juga kita coba manfaatkan, kita optimalkan juga. Semisal ada akun harian untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian juga ada akun tujuan tertentu seperti halnya ada dana mudik ataupun juga dana pendidikan begitu ya, serta juga ada akun khusus berkaitan dengan dana-dana darurat, sahabat MK, yang hanya digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu atau bahkan juga kondisi yang mendesak tentunya.
Maka dari itu sahabat Anki, perlu kita untuk dapat juga merencanakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan di tengah keluarga ya sahabat Anki. Menjadi hal yang penting untuk sama-sama dibicarakan antara pasangan, kemudian juga antara suami istri begitu ya. Atau bahkan juga dengan anak juga, ini bisa sama-sama saling memberikan saran, memberikan pendapat agar senantiasa bisa kita coba hadirkan juga di tengah keluarga ini hidupnya lebih sederhana. Tapi tentunya tidak juga mengabaikan ya hak-hak lainnya sahabat MK.

0: Kalau kita lihat sahabat MQ, seorang yang menjalani frugal living ini pun juga lebih memilih untuk misalnya masak sendiri dan juga makanannya ini akan terjangkau bahkan juga lebih sehat dan higienis ya, daripada harus membeli makanan siap saji baik itu di kafe ataupun juga restoran. Kalau mungkin saat ini bisa menggunakan aplikasi begitu ya agar lebih cepat secara online sahabat MQ, namun juga ini perlu sama-sama dipertimbangkan. Kalau sifatnya konsumtif ataupun juga terus-terusan ataupun berlebihan, maka ini pun juga akan kepada yang namanya pemborosan ya sahabat MQ. Kita pun juga perlu mengalokasikan terkait dengan dana tersebut, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak juga sahabat MQ. Kemudian dalam hal berpakaian misalnya, ini pun juga lebih memilih untuk pakaian yang cukup saja begitu ya, ataupun juga yang memang layak sahabat MQ, dapat juga menutupi aurat tentunya sebagai seorang muslim dengan bahan-bahan yang standar dan juga tentunya tidak tergoda dengan merek-merek ataupun juga merek-merek tertentu dengan harga yang cukup tinggi atau bahkan juga mungkin tidak habis pikir ya sahabat MQ. Kalau kita melihat begitu ya, ada misalnya tas branded atau bahkan juga pakaian-pakaian yang bermerek begitu ya. Namun nampaknya ini pun juga perlu untuk sama-sama kita perhatikan kembali sebagai seorang muslim, harapannya fungsinya dapat kita optimalkan ya sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalau berkaitan dengan teknologi, kalau saat ini ada smartphone ataupun juga HP yang memang sudah pada canggih ya sahabat MQ, setiap tahunnya akan berganti mereknya atau bahkan juga akan berganti versinya begitu ya. Kalau berkaitan juga dengan kendaraan, nah kita kalau misalnya melihat sahabat MQ di jalan raya begitu ya, sudah banyak sekali nih merek-merek motor dengan variasi-variasi yang beragam juga begitu ya, dengan keluaran terkini. Nah ini pun juga bisa menjadi salah satu perhatian lebih ya, terutama kita pun juga sahabat MQ untuk bisa menjaga diri kita agar senantiasa dapat juga menahan diri ya. Tadi menahan tersebut ini qanaah ataupun juga sifatnya sederhana begitu ya sahabat MQ. Allah subhanahu wa ta'ala sahabat MQ mengisyaratkan gaya hidup tersebut ini dengan menyematkan pada karakteristik yang ideal bagi hamba-hambanya. Dalam Al-Quran dimana sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-67. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Ayat tersebut ini merupakan sahabat MQ salah satu rangkaian ayat dari beberapa ayat sebelumnya yang juga menjelaskan karakteristik ideal dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya rendah hati, kemudian juga abai terhadap cemoohan-cemoohan orang, kemudian juga melewati malam dengan ibadah tentunya, membelanjakan harta secara seimbang, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun, serta juga meninggalkan dosa-dosa besar seperti halnya mencuri dan juga berzina. Dalam hal membelanjakan harta secara seimbang, sahabat MQ At-Tabari juga ini memberikan batasan yang jelas begitu ya, seperti halnya yang kami lansir dari laman nu.or.id. Sesuatu yang termasuk kategori boros adalah ketika seorang membelanjakan uangnya untuk makanan yang melebihi batas kenyangnya, melemahkan badannya dan juga menguras tenaganya. Berlebihan dalam makan seperti ini pun juga pada akhirnya sahabat MQ akan memalingkan seorang dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta juga melalaikan terkait dengan kewajibannya tentunya. Sedangkan yang termasuk pada kategori kikir, sahabat MQ, merupakan ketika seorang meninggalkan makan padahal dia mampu membelinya. Akibatnya, badannya menjadi lemah, tenaganya terkuras, dan juga pada akhirnya tidak mampu menjalankan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut juga At-Tabari sahabat MQ menjelaskan bahwa batasan yang tidak termasuk boros adalah ketika seorang memakai pakaian yang berbeda pada momen yang berbeda, atau memakan makanan yang tidak hanya sebatas menghilangkan rasa lapar sahabat MQ. Tujuannya adalah agar mampu menjalankan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan tersebut juga ini sahabat MQ berdasarkan hadis di mana bukanlah masalah atas salah satu di antara kalian seandainya memakai satu pakaian untuk sholat Jumatnya dan satu pakaian untuk profesinya, serta satu pakaian untuk sholat Jumat dan sholat hari raya. At-Tabari Jami'ul Bayan halaman 502, sahabat MG. Menarik sekali sahabat MP, kalau kita berbicara berkaitan dengan gaya hidup yang sederhana, kalau kita kenal saat ini mungkin frugal living begitu ya. Nah kalau Anda sendiri sahabat MP dapat juga bergabung berbagi di kebersamaan pagi hari ini, silakan bisa Anda coba hadirkan sahabat MP untuk dapat juga sama-sama menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MP. Kalau berkaitan juga dengan hal tersebut ataupun juga dengan topik bahasannya, Anda sendiri sahabat MP, sahabat MK, apa makna hidup sederhana yang mungkin juga Anda bisa bagikan ataupun juga ceritakan? Silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Tidak lupa juga bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK, telah kami siapkan juga ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK, apa makna hidup sederhana? Menurut Anda, begitu ya, tantangan terbesar hidup sederhana saat ini apa kalau menurut Anda, sahabat MK? Tantangannya seperti apa di era saat ini? Apakah yang pertama berkaitan dengan pengaruh media sosial? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan diskon dan juga promo, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, gengsi terhadap lingkungan? Atau yang terakhir, yang keempat, fasilitas pay letter ya, ada utang yang mudah begitu. Nah silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, bisa Anda coba manfaatkan juga pilihan pollingnya, atau juga Anda bisa menyampaikan secara langsung agar kami bisa sapa juga begitu ya, di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan juga akan coba menghadirkan kembali ya sahabat MK ulasannya lebih dalam berkaitan dengan frugal living ataupun juga kehidupan yang sederhana sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 33 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda, cerita Anda ataupun juga tips dari Anda, begitu ya sahabat MK. Di mana kaitannya dengan topik bahasannya, merdeka dari belenggu dunia, belajar hidup sederhana di momen kemerdekaan. Kalau Anda sendiri sahabat MK dapat juga memaknai hidup sederhana ini seperti apa, begitu ya. Bisa silakan Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, apa makna hidup sederhana menurut Anda? Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Bagi Anda yang sudah bergabung juga di grup pemerintah sahabat MK, dapat juga Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun juga menyampaikan pilihan pollingnya ya, yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MK, tantangan terbesar apa begitu ya ketika kita menjalankan hidup sederhana di era saat ini? Tantangan terbesar apa ketika kita menjalankan hidup sederhana saat di era saat ini sahabat MK ya? Apakah yang pertama berkaitan dengan pengaruh media sosial? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan diskon dan juga promo sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga gengsi terhadap lingkungan? Dan yang keempat, yang terakhir, fasilitas pay later ataupun juga utang yang mudah begitu. Silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Kami akan coba menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di grup ataupun juga di WhatsApp MK FM Bandung, begitu ya. Ada Ibu Rus, Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Rus ini menyampaikan pilihan nomor 1 dan juga nomor yang kedua. Berkaitan dengan pengaruh media sosial dan juga yang kedua, diskon dan juga promo. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan media sosial, sahabat MK, tentunya dengan era perkembangan yang cepat, begitu ya, terutama juga di media sosial, ini pun juga akan berdampak ya, sahabat MK, kepada bagaimana cara ataupun juga gaya hidup kita di lingkungan di sekitar kita. Ini pun juga perlu sama-sama untuk diperhatikan juga. Kalau berbicara berkaitan dengan diskon dan promo, mungkin ini siapa yang tidak tergiur, begitu ya. Apalagi ketika ada momentum-momentum tertentu, seperti halnya ada HUT kemerdekaan ya, sahabat MK, biasanya ada juga nih berkaitan dengan promo-promo pada makanan-makanan tertentu. Nah, ini pun juga bisa coba dimanfaatkan, tapi juga tidak boleh berlebihan tentunya sahabat MK. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan juga menyampaikan berbaginya melalui pilihan polling ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kemudian dari Cipanas Puncak, kami sapa juga Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah menyampaikan juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihannya. Kalau Ibu Aminah ini tantangan terbesarnya begitu ya, ketika hendak menjalankan hidup sederhana, menyampaikan di pilihan nomor 1 nih sahabat MK ya, berkaitan dengan pengaruh media sosial. Wah, tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang perlu sama-sama diperhatikan juga ya sahabat MK, ketika kita bermain media sosial ataupun juga kita berselancar di media sosial, maka ini pun juga tidak boleh terpengaruh begitu saja sahabat MK ya, dengan gaya hidup yang dihadirkan. Dan harapannya ini pun juga bisa menjadi salah satu hal yang penting juga untuk dapat juga kita bentengi diri kita ya sahabat MK, agar tidak tergiur dengan hal-hal yang mungkin juga boleh jadi menjatuhkan ataupun juga menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bisa bersifat kepada pemborosan atau bahkan juga yang bisa menghadirkan adanya ketidaknyamanan kepada orang lain atau bahkan juga hal-hal yang memang merugikan untuk kita ya sahabat MK. Terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung dari Cipanas Puncak. Anda juga sahabat MK dapat menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda secara langsung begitu ya di SMS ataupun juga WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di Di segmen yang pertama tadi, kami pun juga sudah menghadirkan sahabat MKI ada beberapa hal berkaitan juga dengan frugal living ataupun juga gaya hidup yang hemat ataupun yang sederhana begitu ya. Kalau kita kenal juga dengan yang namanya qanaah sahabat MKI. Kalau yang kami lansir juga berdasarkan laman nu.or.id sahabat MKI yang telah kami hadirkan juga, berkaitan ada beberapa hadis juga ya yang dihadirkan. Ini berkaitan juga dengan At-Tabari begitu, di mana berpendapat juga sahabat MKI dapat dijadikan juga sebagai dasar gaya hidup yang frugal yang juga cenderung kepada kelonggaran sahabat MKI. Nah, ini bagi yang namanya frugal living begitu ya, bagi penganut frugal living, pendapat At-Tabari ini pun juga dapat dijadikan dasar gaya hidup yang frugal, yang sederhana ataupun juga ini cenderung kepada kelonggaran. Karenanya sahabat MKI masih memungkinkan juga untuk menikmati makanan, kemudian juga minuman yang levelnya lebih dari sekedar menghilangkan lapar dan juga dahaga. Demikian juga dalam memilih pakaian, kemudian juga ini masih ada celah-celah begitu ya untuk dapat juga berpakaian yang levelnya lebih baik dari sekedar menutup aurat dan juga menjaga diri dari panas dinginnya cuaca. Tentunya hal ini pun juga tidak dilakukan setiap saat sahabat MKI, karena dipastikan juga akan menghambat terwujudnya perencanaan keuangan di masa depan yang lebih baik, yang lebih terencana dan juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, sahabat MKI tentunya. Berbeda dengan pendapat At-Tabari, di mana Asy-Syuyuti ini pun juga menetapkan batasan boros dan juga kikir dengan melihat tujuan pembelanjaan terkait dengan uang tersebut, yaitu apakah tujuannya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya sahabat MKI ya. Di mana pendapat ini pun juga didasarkan pada pendapat Qatadah yang berkata sahabat MKI bahwa boros adalah membelanjakan harta dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kikir adalah menahan harta dari hak Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Al-Kamal Jalaluddin Asy-Syuyuti, Tafsir Ad-Durrul Munthur fi Tafsir Al-Ma'thur sahabat MKI. Dan sedangkan sahabat MKI menurut Al-Qurtubi dengan mengutip pendapat dari Yazid bin Abu Hubaib bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka makan bukan untuk menikmati kelezatannya, serta berpakaian juga bukan untuk mendapatkan kehidupannya, ataupun juga berkaitan dengan keindahan, begitu ya sahabat MKI. Akan tetapi, mereka makan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, menambah kekuatan untuk beribadah. Sedangkan urusan pakaian, mereka pun juga hanya fokus pada menutup aurat, serta juga menjaga diri dari panas dan juga dingin. Dari pendapat Asy-Syuyuti dan juga Al-Qurtubi, sahabat MKI nampaknya lebih terdapat dijadikan dasar para penganut frugal living secara ketat, begitu ya. Artinya, seorang dapat bertahan hidup dengan biaya harian seminimal mungkin. Sebagai contohnya adalah misalnya berkaitan juga dengan ada beberapa kisah juga nih sahabat MKI dari Saki Tomogami sahabat MKI, wanita dari negeri Sakura Jepang yang ramai diberitakan di media sosial beberapa waktu lalu, di mana dia menghabiskan uang rata-rata 200 yen sehari. Nilai tersebut ini setara dengan 21 ribu rupiah dengan kurs di angka 106,4 rupiah per 1 yennya sahabat MKI ya. Nah, dalam hal pakaian, di mana wanita tersebut ini juga mengaku bahwa pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang ia beli ketika usianya 19 tahun. Wah, Masya Allah, ini sudah cukup lama begitu ya sahabat MKI. Di mana frugal living sendiri secara ketat, seperti contohnya ini pun juga bisa diterapkan ataupun juga seandainya diterapkan oleh Muslim Indonesia, maka akan cenderung berbenturan dengan ajaran agama dan juga budaya masyarakat Indonesia sahabat MKI. Kalau yang kami lansir dari laman nu.or.id, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan juga tidak meminta. Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-19. Hal ini juga sahabat MKI menunjukkan bahwa seorang muslim yang memiliki harta masih berkewajiban untuk menyedekahkan sebagian hartanya untuk memenuhi hak-hak fakir miskin, sahabat MK, baik mereka yang meminta ataupun juga yang tidak. Menurut Ustadz Ahmad Maimun Nafis, bahwa selain membelanjakan harta yang bersifat wajib seperti zakat, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi, sahabat MK, dengan cara ataupun juga dengan harta tersebut ya, yang bersifat insidental. Di mana sahabat MK, seperti halnya memberi makan orang yang dalam keadaan darurat ataupun juga dalam keadaan lapar ya sahabat MK. Gaya hidup yang frugal tersebut secara ketat, ini pun juga tentu tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Sedangkan di sisi lain, bahwa masyarakat Indonesia yang juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah yang subur, kemudian juga tumbuh di dalamnya ada berbagai macam tanaman-tanaman pangan, tanaman sayur, bahkan juga buah-buahan ya sahabat MK, cenderung berbagai makanan siap santap atau bahkan juga masih berupa bahan-bahan yang memang ini pun juga olahan sahabat MK. Kemudian juga dalam hal berpakaian, di mana larangan berpakaian mewah dan juga berlebihan hanya berlaku ketika seorang ini berniat sombong begitu ya. Namun ketika berniat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut ini merupakan anjuran sahabat MK. Hal ini pun juga sebagaimana yang diungkap oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menganugerahkan nikmat kepada seorang hamba, maka dia suka melihat bekas nikmat tersebut atasnya. Dan dia tidak menyukai kemiskinan dan juga berpenampilan miskin. Dan juga dia membenci orang yang meminta secara paksa. Serta dia suka terhadap pemalu yang rendah hati dan juga berbudi luhur. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Intinya sahabat MK, Islam sendiri memandang bahwa frugal living ataupun juga gaya hidup yang hemat, yang sederhana, sebagai gaya hidup yang sederhana yang tentunya juga ini patut untuk dijalani. Dengan catatan bahwa hemat yang dijalani tidak sampai pada level yang kikir begitu ya. Kikir terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Hemat sendiri ini pun juga harus tetap memperhatikan kewajibannya, baik sebagai muslim maupun juga sebagai warga negara di Indonesia tentunya sahabat MK. Dari hal-hal tersebut sahabat MK, Anda pun juga dapat berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda begitu ya sahabat MK, berkaitan juga dengan gaya hidup yang sederhana. Kalau Anda sendiri sahabat MK, apa makna hidup sederhana begitu ya? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling yang bisa Anda coba manfaatkan, hadirkan juga untuk berbaginya. Tantangan terbesar hidup sederhana di era saat ini kalau menurut Anda ini apa saja begitu ya? Yang pertama, apakah pengaruh media sosial, atau mungkin yang kedua berkaitan dengan diskon dan juga promo, atau yang ketiga gengsi lingkungan sahabat MK, atau mungkin yang terakhir yang keempat fasilitas adanya pay later ataupun juga utang yang mudah. Nah, silakan bisa Anda coba kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan coba kembali mulai menyapa Anda dan juga akan melengkapi topik bahasanya di kebersamaan program Ruang Inspirasi. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan juga doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan juga lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Info lengkapnya dan juga pendaftaran silakan dapat menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kemarahan.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: inspirasi muamalah dalam berniaga.
1: Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal bekerja sebagai seorang pedagang. Guru pertamanya dalam hal ini ialah sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sedang sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian. Sehingga Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Setelah kematian sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib, yang berprofesi sebagai saudagar, sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syarir rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
0: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MGFM. Inspirasi

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen yang terakhir, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Anda yang tergabung dalam grup komunitas Sahabat MK dapat juga Anda coba manfaatkan. Ada pilihan polling yang telah kami siapkan, Sahabat MK. Kalau berkaitan juga dengan tantangan terbesar apa, Sahabat MK, ketika menjalankan hidup sederhana di era saat ini, mungkin apa saja begitu ya? Apakah yang pertama berkaitan dengan pengaruh media sosial, atau mungkin yang kedua, Sahabat MK, diskusi ataupun juga adanya diskon dan juga promo, Sahabat MK ya? Atau mungkin yang ketiga berkaitan dengan gengsi terhadap lingkungan, dan juga yang keempat, fasilitas pay letter ataupun juga utang yang mudah. Nah, silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Kami akan coba mulai menyapa Anda, Sahabat MK, yang sudah bergabung di grup komunitas Sahabat MK yang juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau kita coba lihat terlebih dahulu, Sahabat MK, pilihan polling nomor 1 ini ada 1 suara. Kemudian di pilihan nomor yang kedua ada 3 suara, di pilihan yang ketiga ada 2 suara, dan di pilihan yang keempat ada 1 suara. Kami akan coba menyapaannya, sudah bergabung Sahabat MK, di pilihan nomor 2 ini ada 3 suara ya. Ada Ibu Ida di Padalarang, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Ibu Padilah dari GBA 3, dan juga ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Kalau Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar ini memilih pilihannya di nomor 2 dan juga nomor yang ketiga, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi. Kalau Ibu Padilah dari GBA 3 bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya, ini menyampaikan keempat-empatnya nih, Sahabat MK ya. Mulai dari pengaruh media sosial, kemudian juga diskon dan promo, ada juga gengsi terhadap lingkungan, dan juga fasilitas pay letter ataupun juga utang yang mudah, begitu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Padilah dari GBA 3 sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian juga ini Ibu Ida dari Padalarang menyampaikan juga pilihan pollingnya di nomor yang kedua saja ya, diskon dan juga promo. Nah, ini pun juga bisa menjadi salah satu godaan juga ya, Sahabat MK. Harapannya bisa lebih bijak, lebih optimal juga dalam mengelola keuangan, Sahabat MK, di kehidupan kita sehari-hari tentunya, insya Allah. Dari WhatsApp MKFM Bandung juga yang sudah bergabung, ini ada Abah Hamid ya. Abah Hamid bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga kalau Abah Hamid ini sedang ada di Radio MKFM Bandung. Wah, Masya Allah, sedang ada di ruang tunggu nih. Kita coba bersilaturahim juga ya bersama dengan Abah Hamid begitu, Masya Allah. Terima kasih Abah Hamid sudah bergabung dan juga berbagi juga, sudah bersilaturahim juga nih ke Studio MKFM Bandung. Masya Allah, Barakallah. Dan juga terima kasih Sahabat MK bagi Anda sudah bergabung menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Yang baru bergabung, kami akan coba sapa terlebih dahulu begitu ya. Ini ada Ibu Tanti. Ibu Tanti bergabung dari Jalan Baladewa Bandung begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya juga, menyampaikan berbaginya juga di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan pilihan polling nomor yang pertama, Sahabat MK ya, berkaitan dengan pengaruh media sosial. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Tanti sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Terima kasih juga bagi Anda, Sahabat MK, semuanya yang sudah bergabung, berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya di pagi hari ini, Sahabat MK. Dan juga mudah-mudahan senantiasa kita pun juga dapat melakukan ataupun juga menjalankan kehidupan yang lebih sederhana, dan juga bisa memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, terutama juga untuk keluarga kita ya, Sahabat MK, insya Allah. Sudah di pengunjung kebersamaan, Sahabat MK, maka dari itu Sahabat Siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Insya Allah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani sahabat MK program Inspirasi Keluarga di hari ini ya, sahabat MK, di hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan insya Allah sahabat MK kita akan kembali belajar begitu ya, belajar bersama ini dengan narasumber kita, Ibu Asri Ahsani Hayati SP. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia, sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK, tawazun dalam Islam, ini keseimbangan dalam hidup berkeluarga yang membawa berkah, sahabat MK. Karena menjaga keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga ini merupakan bagian dari ikhtiar ya, untuk menghadirkan keberkahan, sahabat MK. Sebelum itu, sahabat MK, silakan kami juga mengundang Anda ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini, sahabat MK, sudah hadir begitu ya, Ibu Asri Ahsani Hayati SP. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teresa.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah,
0: senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya, Bu?
1: Iya.
0: Oke, ini untuk kembali belajar, mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang penuh kebahagiaan. Dan Ibu di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MK berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu tawazun dalam Islam, keseimbangan dalam hidup berkeluarga yang membawa berkah. Silakan, Ibu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia di MKFM. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa, insya Allah ya, kita bersama-sama sharing, berbagi ilmu, kemudian berdiskusi mengenai tawazun dalam Islam, keseimbangan dalam hidup berkeluarga yang membawa berkah. Izin untuk memulai sharing kita pagi ini ya, Teh Raisa.
0: Iya, mangga, Ibu.
1: Perkenankan saya untuk menyampaikan dulu definisi dari tawazun. Tawazun ini adalah keseimbangan atau seimbang. Makna ini tentu saja bisa berarti sangat luas. Keseimbangan ini dalam segala aspek kehidupan. Maksudnya adalah manusia diajarkan untuk hidup dengan memenuhi segala kebutuhannya secara seimbang, jadi tidak terlalu fokus pada satu hal saja.
0: Iya.
1: Tawazun ini bisa kita definisikan juga memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka, lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pada surat Al-Infitor, ayat 7, Alladzi khalaqaka fasawaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Baik, artinya secara fitrah manusia, bagaimana proses penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi itu semua sudah Allah ciptakan dengan seimbang. Tugas kita adalah bagaimana kita mengupayakan supaya segala sesuatunya tetap dalam kondisi seimbang. Dalam surat Al-Jumu'ah, ini adalah gambaran bahwa keseimbangan ini adalah keseimbangan diri antara kehidupan dunia dan akhirat, di mana kita menyeimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga tentu saja bagaimana kita menyeimbangkan penggunaan akal kita, dalil akli dengan dalil nakli, bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita. Rasulullah telah memberikan contoh-contoh yang tentu saja bisa kita pelajari melalui berbagai hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh para imam-imam yang telah mendahului kita. Nah, jadi keseimbangan dalam Islam adalah keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, yang tentu saja ini nanti akan berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, di sana juga disebutkan tentang keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Dan kemudian dalam surat Al-Jumu'ah seperti yang saya sebutkan tadi, ayat 9-11, di sana ada perintah untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, mengingat Allah, meninggalkan jual beli. Namun kemudian dijelaskan, apabila sholat telah dilaksanakan, Allah perintahkan untuk bertebaran di muka bumi, mencari karunia Allah dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Artinya di sini Allah menjelaskan bahwa ada perintah untuk menjaga keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Baik, Teresya, itu gambaran definisi tentang tawazun.
0: Iya, Masya Allah, menarik sekali ya Ibu ini. Tadi kita sudah berbicara tentang tawazun ini atau keseimbangan nih dalam kehidupan. Iya. Dan mungkin Ibu ini tawazun dalam keluarga, begitu ya? Iya. Karena setiap anggota keluarga ini tentu memiliki peran, memiliki kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ya. Dan terkadang ini kita merasa sudah berusaha menjalankan semuanya, tetapi tetap ada bagian yang terasa belum seimbang, begitu ya?
1: Belum,
0: iya. Iya, kalau berbicara tentang kehidupan keluarga, seperti apa ini sebenarnya tawazun yang perlu kita bangun, Ibu? Silakan.
1: Oke. Baik, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana kita menerapkan sikap tawazun ini dalam kehidupan keluarga, ada beberapa aspek yang harus kita pahami dulu ya, bahwa manusia Allah ciptakan dengan fitrah mempunyai tiga potensi ya, yaitu potensi jasmani, kemudian potensi akal, dan potensi rohani. Kondisi kehidupan yang seimbang atau tawazun adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk memenuhi hak atas tiga potensi tersebut. Nah, kemudian bagaimana sikap tawazun ini dapat dibentuk dalam kehidupan berkeluarga? Ini terkait tema kita pada hari ini adalah inti dari materi kita pada hari ini ya. Baik, untuk potensi jasmani. Potensi jasmani atau fisik ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, baik itu berupa organ tubuh manusia ya, kemudian berbagai kondisi fisik lain yang tentu saja kita berdayakan untuk memenuhi kehidupan kebutuhan hidup kita. Bahkan tentu saja beribadah pun membutuhkan fisik yang kuat gitu ya. Sebagaimana hadis riwayat muslim yang kuat, mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai daripada mukmin yang lemah ya. Masya Allah ya, jadi Islam itu punya tuntunan yang luar biasa sampai hal-hal yang detail gitu ya. Sampai dikatakan mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kemudian bagaimana kita menjadi mukmin yang kuat, bagaimana kita merawat jasmani kita ya. Banyak faktor yang tentu saja harus kita perhatikan. ada faktor makanan. Ya, makanan ini kebutuhan manusia. Jadi salah satu kebutuhan dari jasmani kita adalah makanan. Ya, sebagaimana dalam surat Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, jadi memang manusia fitrahnya membutuhkan makan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Hanya kemudian apa yang membedakan muslim dengan manusia lainnya? Ini yang tentu saja kita punya arahan dari Al-Quran, kita punya contoh dari Rasulullah yang membedakan kita dengan manusia-manusia lainnya. Makan bukan sekedar makan gitu. Tapi bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memenuhi kebutuhan makan ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 169, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya ada syarat di sini, makannya makan yang seperti apa? Makan yang halal dan baik. Kemudian ternyata Rasulullah juga memberi contoh bagaimana kita melakukan aktivitas makan. Ya, jadi tidaklah seorang manusia memenuhi perutnya yang lebih buruk daripada memenuhi perut itu dengan makanan. Cukuplah seorang manusia beberapa suap yang mampu mempertahankan kekuatannya. Jika tidak bisa, hendaklah membagi perutnya menjadi 3 bagian. 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Jadi ini baru satu nih ya, apa kebutuhan akan jasmani kita itu adalah makan.
0: Makan, iya.
1: Kemudian apa kaitannya dengan kehidupan berkeluarga? Siapa sih yang bertugas mencari makan untuk keluarga? Di sini peran ayah. Nah, di sini peran ayah menjadi sangat penting. Tadi dalam surat Al-Baqarah dikatakan makanlah makanan yang halal dan thayyib. Peran ayah adalah mencari rezeki yang halal ketika makanan itu masuk ke tubuh istrinya, ke tubuh anak-anaknya, harus dipastikan itu berasal dari rezeki yang halal. Di mana peran ibu? Makanlah dari makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya baik. Baik itu berarti tidak membahayakan, baik itu bermanfaat. Nah, di sini peranan ibu bagaimana memberikan makanan yang baik untuk keluarganya. Masya Allah ya, ini kita baru bahas masalah makan ya. Bagaimana ibu kemudian menyiapkan menu dengan gizi yang seimbang dan lain-lain. Ini jadi kita tidak bisa pisahkan bahwa pemenuhan ini tentu saja sangat bergantung pada bagaimana keluarga menyiapkan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah istirahat. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat dalam surat An-Naba ayat 9. Jadi Rasulullah itu biasa tidur pada awal malam dan menghidupkan akhir malam. Kebanyakan kita tidurnya kemalaman, bangunnya akhirnya agak sulit untuk bangun lebih awal gitu ya. Padahal yang dicontohkan Rasulullah itu tidurnya diawalkan, kemudian beliau menghidupkan 1/3 akhir malam. Nah, kegiatan apa yang kemudian dilakukan di 1/3 akhir malam? Disinilah dipakai untuk bermunajat, di mana waktu ini menjadi waktu yang sangat luar biasa untuk berkomunikasi langsung dengan Allah lewat qiyamul lail. Nah, tapi tetap bahwa tadi ada batasan tidur. Rasulullah mencontohkan di awal malam. Artinya ada batasan bahwa kita memang membutuhkan istirahat. Ada waktu di mana ketika setelah sholat isya, semua aktivitas sudah selesai, kita perlu mengistirahatkan pikiran kita, kita perlu mengistirahatkan tubuh kita. Dan Masya Allah lagi, untuk tidur ternyata ada tuntunannya juga dalam Islam. Gitu ya. Jika kalian hendak tidur di pembaringan, berwudulah seperti wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah kamu dengan berbaring di lambung kananmu. Subhanallah ya, Teresa ya. Jadi semua sudah ada tuntunannya dalam agama kita itu. Bagaimana sampai tidur pun ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ada kebiasaan lain dari Rasulullah itu tidur siang. Tentu saja bukan tidur siang yang panjang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Tapi tidur menjelang zuhur atau sesudah zuhur hanya 10 sampai 15 menit gitu ya. Tapi tentu saja artinya Rasulullah bisa tidur dengan sangat berkualitas ya dengan waktu tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi pembiasaan untuk kita. Kalau di rumah artinya anak-anak kalau memang belum bersekolah bisa dibiasakan untuk tidur dalam waktu-waktu tersebut. Kemudian kalau yang kerja gimana nih gitu kan? Yang kerja ada waktu istirahat, artinya bisa sekalian melaksanakan sunnah tapi juga istirahat gitu kan. Kemudian bugarnya juga dapat gitu ya, mengatur waktunya sedemikian rupa. Itu untuk istirahat ya. Kemudian apalagi kebutuhan jasmani kita ya. Kebutuhan selanjutnya adalah olahraga.
0: Olahraga ya.
1: Olahraga yang disukai Rasulullah itu memanah, berkuda, berenang. Ini semuanya agak butuh effort ya, waktu dan lain-lain.
0: Iya, okay. Betul.
1: Tapi tentu saja kita harus meluangkan waktu kita untuk memberikan hak tubuh kita, bahwa tubuh kita butuh untuk sehat. Tubuh kita perlu mendapatkan tadi keseimbangan aktivitas gitu ya, itu dengan berolahraga. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan yang tadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang setiap hari Rasulullah lakukan adalah berjalan.
0: Berjalan.
1: Itu rutinitas Rasulullah. Yang pada saat sekarang mungkin kita juga sudah jarang melakukan ini. Kenapa? Kita lebih memilih bawa kendaraan gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Atau menggunakan kendaraan umum, ojol dan lain-lain yang menurut kita akan mempersingkat waktu untuk mencapai tujuan gitu ya. Karena ternyata Rasulullah itu rutin setiap hari berjalan. Gimana cara jalannya Rasulullah? Dia jalannya beliau Rasulullah SAW itu beliau dengan cepat. Seperti kalau kita sedang ada di jalan menurun gitu, tapi dengan posisi yang tegap dan langkah yang mantap. Masya Allah ya. Jadi kadang para sahabat ini gak bisa nyusul nih jalannya Rasulullah. Nah, Masya Allah gitu kan. Sekarang berbagai penelitian juga membuktikan bahwa berjalan adalah olahraga paling ringan yang bisa kita lakukan dan juga paling aman untuk segala usia, paling aman untuk segala kondisi ya. Kemudian yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan biologis. Ya, banyak sekali sebetulnya kebutuhan jasmani kita ya, tapi di sini saya sebutkan empat ya. Yang keempat pemenuhan kebutuhan biologis. Ini ada dalam surat Ar-Rum ayat 20 sampai 21. Dan ini menjadi bukti bahwa Allah menciptakan sesuatu secara seimbang. Manusia terdiri laki-laki dan perempuan dan masing-masing di sana punya hak dan kewajiban. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 228, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Jadi dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, ada pembagian yang tugas yang jelas antara suami dan istri, di mana suami mempunyai peran sebagai pemimpin, pencari nafkah, pengayom, teman bicara gitu ya. Istri sebagai penjaga kehormatan, manajer rumah, dan juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan ataupun berkarir selama itu dalam koridor syar'i. Jadi ada keseimbangan pembagian tugas, namun ada hal yang sebetulnya sifatnya tidak saklek ya. Artinya bagaimana sifat kepemimpinan suami jangan sampai membuat dia jadi otoriter gitu. Kapan suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga? Nah, ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan biologis maupun psikis ya dari di dalam rumah tangga, di mana ada keseimbangan pemberian hak, keseimbangan pembagian tugas, ada saatnya istri harus menempatkan diri, ada saatnya peran-peran yang biasa dijalankan istri pada suatu waktu dibantu oleh suami, seperti itu. Jadi masih banyak nih kebutuhan jasmani yang lain, saya sebutkan hanya 4 saja tadi. Ada pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, kebersihan, serta aktivitas lain-lainnya. Terlalu banyak nih kalau kita bahas hari ini ya.
0: Iya, masyaallah.
1: Oke, kita masuk ke potensi yang kedua, yaitu akal. Potensi akal ini yang membedakan makhluk kita, manusia, dengan makhluk hidup yang lain ya, Teh Raisa ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, jadi inilah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, bahwa ini yang menjadikan kita manusia ini lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Kata akal ini bahkan disebutkan berpuluh-puluh kali di dalam Al-Quran. Dengan akal, manusia mampu mengenali hakikat sesuatu, kemudian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya yang Allah ciptakan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa mengoptimalkan perannya sebagai khalifatullah fil ard. Ini karena adanya potensi akal. Sebagaimana juga bisa kita tadaburi dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian dalam surat ke-3 Al-Imran, kebutuhan akal adalah ilmu untuk pemenuhan sarana kehidupannya. Ilmu ini akan mengembangkan dan mengoptimalkan akal sebagai anugerah Allah yang luar biasa, sehingga kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Nah, jadi akal kita ini kebutuhannya adalah ilmu. Nah, siapa yang berperan dalam proses pendidikan ya, mendapatkan ilmu? Tentu saja yang pertama adalah keluarga. Di sana peran orang tua tentunya. Perintah untuk menuntut ilmu ini bisa kita bacakan dalam surat Al-Alaq, kemudian juga dalam berbagai hadis Nabi ya. Jadi perintah pertama yang turun itu adalah perintah untuk membaca, Iqra. Dan tentu saja ini bukan sekedar membaca teks, karena saat itu justru Malaikat Jibril gak bawa teks.
0: Iya.
1: Ketika ayat ini turun, Malaikat Jibril tidak membawa teks. Artinya perintah membaca ini punya definisi yang sangat luas, yaitu perintah untuk menuntut ilmu. Tentu saja baik itu ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Dan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Oke, kemudian potensi yang terakhir adalah ruh atau hati. Apa kebutuhan dari hati? Kebutuhannya adalah zikrullah, sebagaimana ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kemudian dalam ayat 191 dalam surat Ali Imran diterangkan karakteristik tentang ulil albab, yaitu selalu melakukan aktivitas zikir dan pikir sebagai metode memahami alam baik yang gaib maupun nyata. Di sini ada fikir dan zikir ya. Tadi kita berbicara mengenai fikir ketika kita bicara tentang potensi akal. Kemudian ada zikir sebagai pemenuhan kebutuhan rohani. Ya, mungkin itu Teresa. Jadi ada 3 potensi yang kita miliki sebagai manusia, dan fitrah yang diberikan Allah sebagai manusia ada potensi jasmani, kemudian akal dan rohani. Dan tentu saja ini bagaimana tadi kita harus memenuhi seluruh kebutuhannya agar kita menjadi manusia yang tawazun, menjadi keluarga yang tawazun. Seperti itu Teresa.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK disampaikan beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan bersama begitu ya sahabat MK. Dan insya Allah akan kita sambung begitu ya Ibu di termin selanjutnya. Untuk juga melengkapi ini, melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun didiskusikan ini bersama dengan Ibu Asri Ahsani Hayati SP. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat, sahabat MK. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program ini telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, kemudian penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen resiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Info selengkapnya, sahabat MK ini bisa dikunjungi www.penggiatkeluarga.org ORG atau bisa diikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK memasuki menit ke-39, lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah akan kita sambung ini kembali kebersamaannya, begitu ya, bersama dengan Ibu Asri Ahsani Hayati SP. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, sahabat MK, yaitu tawazun dalam Islam, keseimbangan dalam hidup berkeluarga yang membawa berkah. Sahabat MK, sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda, begitu ya, untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya ataupun menyampaikan pertanyaan maupun polling. Ini silakan bisa disampaikan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi ya, sahabat MK, kalau menurut Anda dalam kehidupan berkeluarga ini menjaga keseimbangan tentu menjadi ikhtiar bersama, begitu ya. Menurut sahabat MK, apa yang paling perlu dijaga agar kehidupan keluarga ini tetap seimbang? Apakah yang pertama, waktu bersama keluarga? Ataukah yang kedua, sahabat MK, komunikasi dan saling memahami? Dan yang ketiga, ini keseimbangan antara dunia dan akhirat, sahabat MK.

0: Dan insya Allah sahabat MG kita akan kembali sambung ini kebersamaannya bersama dengan Ibu Asri Ahsani Hayati untuk perbincangan kita di pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan tema tawazun dalam Islam, keseimbangan dalam hidup berkeluarga yang membawa berkah. Di termin pertama tadi sudah disampaikan beberapa hal begitu ya, tentang tiga potensi fitrah manusia. Dan di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Ibu, sebenarnya ikhtiar seperti apa ini yang bisa mulai kita bangun di dalam keluarga agar tercipta keseimbangan? Silakan Ibu.
1: Iya. Nah, katurun Teresa. Baik, tadi juga sudah disinggung oleh Teresa ya tentang keluarga sebagai madrasah pertama untuk anak-anak ya. Untuk anak. Jadi pemenuhan kebutuhan tiga potensi tadi ini menjadi fungsi penting dari keluarga, di mana fungsi keluarga ada fungsi pendidikan, ada fungsi religius, dan fungsi-fungsi lainnya. Tentu ini sangat berkaitan dengan bagaimana orang tua bisa memenuhi tiga potensi yang tadi kita bahas untuk anak-anak mereka gitu ya. Orang tua menjadi sekolah pertama bagi anak, madrasah pertama bagi anak. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 30 dikatakan bahwa manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah tauhid. Yang kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tidaklah dilahirkan anak itu kecuali dalam keadaan fitrah atau kecenderungan untuk percaya, beriman kepada Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian ada Mahfudzah yang terkenal ya, kata-kata mutiara yang terkenal bahwa ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik ya. Jadi bagaimana tiga potensi tadi bisa dimulai, dibangun untuk berjalan secara seimbang, itu kita mulai pada saat anak lahir atau sebelum lahir nih, ternyata dari sebelum lahir. Bagaimana ketika anak masih dalam kandungan, itu apa yang dilakukan ibunya, apa yang diucapkan ibunya, itu menjadi awal pendidikan untuk anak. Bahkan sebetulnya kalau dalam Islam, dalam proses konsepsi itu sudah terjadi pendidikan itu. Kenapa? Bagaimana hubungan suami istri dimulai dengan doa. Ini adalah bentuk bahwa kita ingin melahirkan generasi yang solih-solihah, kita ingin melahirkan generasi yang terbaik ya. Jadi dimulai dari proses konsepsi. Kemudian dalam kandungan, bagaimana kalau ibu tidak bisa menjaga emosinya, bagaimana kalau ibu tidak bisa mengontrol ucapannya, itu semua sudah mulai terekam oleh janin di dalam kandungan. Nah, makanya betul, ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak gitu ya. Jadi mulai dari kan ketika sudah lahir, siapa yang mengazankan? Ayah. Pertama yang didengar adalah kalimat, ada lafaz la ilaha illallah, kalimat tauhid di sana. Ya, bagaimana kemudian proses pendidikan ketika anak memasuki usia bayi, usia balita. Semua di sana peran orang tua menjadi sangat penting. Sebelum akhirnya anak kita titipkan di sekolah. Ya, jadi peran orang tua dibantu oleh sekolah. Tapi kembali lagi bahwa tiga potensi tadi menjadi sangat penting untuk orang tua, untuk sejak awal anak sudah diarahkan untuk memenuhi ketiga potensi tadi. Ya, mengenai makanan tadi sudah kita bahas bagaimana kebutuhan jasmani, makanan, istirahat, artinya semua pola itu kan dibentuk dalam keluarga. Kemudian potensi akalnya dia. Pendidikan tadi dimulai sudah sejak konsepsi, kemudian saat kandungan, ketika anak bayi, dan seterusnya. Nah, kemudian potensi ruh. Potensi ruh, bagaimana anak dibiasakan melakukan sesuatu sebagai pemenuhan atas kebutuhan rohaninya.
0: Iya.
1: Salat misalkan. Anak bayi udah bisa salat belum? Belum.
0: Belum.
1: Tapi dia akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika anak balita masih sibuk, biasanya salat dia tiba-tiba naik di punggung ayahnya lah, atau duduk di sajadah ibunya lah. Tapi dia merekam semuanya. Nah, kemudian agak besar sedikit anak diajak untuk sholat berjamaah. Kenapa? Di sana ada ketika melakukan sholat berjamaah banyak pembelajaran untuk anak. Yang pertama jelas pahalanya Allah berikan 27 derajat lebih tinggi ya. Tapi di sisi lain adalah di sana anak belajar kemudian bagaimana setelah sholat biasanya terjadi komunikasi antara orang tua dan anak. Nah itu menjadi hal yang penting. Artinya di sana ada keseimbangan antara ketika kita melakukan sholat jamaah itu banyak aspek yang kita perhatikan. Rohani anak terpenuhi, secara akalnya juga terpenuhi, kemudian bagaimana dia diajarkan kegiatan fisik sholatnya gitu ya. Nah, ini orang tua harus ada di sana gitu. Nah, mungkin seperti itu ya, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan berkeluarga.
0: Masya Allah, ya. Menarik sekali ya Ibu, dan tentu ini menjadi pengingat bersama sahabat MGP yang perlu diikhtiarkan ini melalui hal-hal sederhana yang dilakukan bersama setiap harinya di keluarga ya Ibu.
1: Iya betul, yes. Kemudian bagaimana kita merutinkan misalkan tilawah setelah berada maghrib atau kita berkompromi dengan waktunya anak, karena kadang anak-anak punya waktu sekolah yang padat, kemudian ada aktivitas lain, kita berkompromi dengan waktunya anak, kita sepakati kapan. Dari satu aktivitas, kita sedang mengembangkan, sedang menumbuhkan 3 potensi tadi dari anak-anak. Gitu. Jadi, betul-betul orang tua di sini mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi anak tadi ya Mbak, gitu ya Teh.
0: Masya Allah, menarik sekali Ibu. Dan mohon izin Ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung ya kembali insya Allah di termin selanjutnya, termasuk juga kita akan menyapa sahabat MKIN yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaannya. Masih ada kesempatan ya sahabat MKIN, bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing, silakan ini bisa dikirimkan melalui nomor MGFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi ya sahabat MK. Kalau menurut Anda, ini di dalam kehidupan berkeluarga, menjaga keseimbangan ini tentu menjadi ikhtiar bersama sahabat MK. Dan menurut Anda, apa yang paling perlu dijaga agar kehidupan keluarga ini tetap seimbang sahabat MK? Apakah yang pertama, waktu bersama keluarga, ataukah yang kedua? Yang kedua ini sahabat MK, komunikasi dan saling memahami. Dan yang terakhir, yang ketiga ini keseimbangan antara dunia dan akhirat sahabat MK. Silakan kami nantikan ya. Sahabat MK, keluarga ini merupakan madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program ini telah dilaksanakan mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian pengembangan kampung ramah keluarga ini di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Info selengkapnya sahabat MK bisa kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi tentang kebaikan yang harus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya sahabat MK, Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai 12 bertepat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur Bandung. Ayo segera daftar, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857.

0: manfaat untuk umat.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 56 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 56 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
2: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, tepat di menit ke-59, lepas dari jam 10 di siang hari ini, masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kali ini kami akan menyapa, ini bagi Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu. Ada seorang ibu ini di Bandung yang menyampaikan, katanya, saya dan suami ini sebenarnya sama-sama ingin punya waktu bersama keluarga, katanya. Tapi karena kesibukan, kadang-kadang ini pulang sudah sama-sama capek dan akhirnya sibuk sendiri-sendiri, katanya ibu. Lama-lama, saya ini merasa kebersamaan di rumah menjadi berkurang. Dan kalau seperti ini, bagaimana ikhtiar supaya bisa lebih seimbang antara kesibukan di luar dan waktu untuk keluarga, katanya. Silahkan ibu.
1: Baik, tentu saja untuk suami istri yang bekerja ya, ini menjadi butuh penanganan sendiri ya, butuh bagaimana mengatur waktu dengan seefektif mungkin, dengan pertemuan yang mungkin tiap hari hanya terjadi di pagi dan malam hari gitu, dengan waktu yang sangat terbatas. Tentu saja kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan Teh Raisa gitu ya, ada pilihan waktu dengan keluarga, kemudian apakah komunikasi, kemudian apakah keseimbangan dunia akhirat gitu ya. Tentu saja idealnya semua ini bisa seimbang ya gitu. Tapi ada kalanya tadi berarti kan ibu ini mempunyai waktu yang sangat terbatas gitu ya. Nah, bagaimana kemudian komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kebersamaan gitu ya. Bagaimana tetap bisa saling mengabari kondisi masing-masing ya. Artinya ketika di rumah walaupun dengan waktu yang sangat minim gitu, kita karena informasi tetap kita dapatkan ketika kita sedang bekerja gitu ya. Ketika di rumah maka kita bisa sama-sama mengevaluasi kegiatan kita hari ini gitu ya. Kemudian kalau masih ada waktu misalkan pulang malam, apakah dengan bangun bersama sepertiga malam terakhir gitu, dengan yang mulai bersama-sama. Kemudian kalau memang dengan kondisi sangat padat, si suami sholat subuhnya di rumah, maka bisa dilakukan berjamaah dengan istri gitu. Jadi bagaimana dengan waktu yang sangat minim ini kita efektifkan sedemikian mungkin. Mungkin itu Teh Raisa. Kemudian di weekend gitu, kalau kita mencari olahraga yang berat-berat, mungkin juga akan butuh waktu yang apa ya, yang lama. Kemudian juga hobi istri sama suami juga akan berbeda gitu ya. Gitu. Nah, jadi mungkin tadi dengan contoh jalan pagi, mungkin meluangkan waktu 30 menit gitu ya. Sehatnya dapat, sunnahnya dapat, kemudian harmonisasi antara suami istrinya juga dapat gitu ya. Jadi saya kira memang untuk pasangan suami istri dengan jadwal yang sangat padat tetap harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi, beraktivitas bersama-sama gitu ya. Karena kita tetap harus mensinkronkan gitu ya tujuan pernikahan kita itu agar tetap di rel yang memang sudah disepakati bersama di awal pernikahan gitu.
0: Iya, masya Allah. Iya. Berarti
1: sebenarnya Teh Raisa,
0: berarti kuncinya ini memang ada pada meluangkan waktu ya, ibu.
1: Iya.
0: Dan tentu ini menjadi
1: sedikit tapi bagaimana bisa berkualitas.
0: Iya, ya, masya Allah. Tentu ini menjadi ikhtiar ya, yang bisa mulai kita bangun bersama di dalam keluarga, sahabat MG. Dan mungkin di termin kali ini, ibu boleh dilanjutkan kembali ini berkaitan dengan tawazun dalam Islam, keseimbangan dalam hidup berkeluarga yang membawa berkah. Silahkan ibu.
1: Baik, Teh Raisa, sahabat MG, sesuai dengan tema kita pada hari ini, tawazun dalam Islam, keseimbangan dalam hidup berkeluarga yang membawa berkah. Jadi apa sih buah dari atau fadilah dari sikap tawazun ini gitu ya? Tentu saja ini akan melahirkan dengan keseimbangan akan kita bisa meraih kebahagiaan dan keberkahan. Kebahagiaan ini kebahagiaan berupa kebahagiaan batin, ya itu berupa ketenangan jiwa, kemudian juga kebahagiaan zahir atau gerak ya, dalam bentuk kestabilan, ketenangan ibadah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Dan juga tadi keberkahan. Apa sih berkah itu? Gitu ya. Barokah, kalau orang Indonesia menyebutnya berkah gitu ya. Orang Sunda juga ya, berkah gitu ya. Barokah, dalam Al-Quran itu memiliki arti bertambahnya kebaikan. Menetapnya kebaikan ilahi, serta limpahan nikmat yang membawa manfaat dan ketenangan hidup. Dalam surat Al-Mulk ayat 1, kita bisa bertemu dengan kalimat tabaraka. Ya, yang menggambarkan Allah itu sebagai sumber keberkahan yang menunjukkan keagungan, kekuasaan, dan kebaikan Allah yang tidak pernah putus. Ya. Jadi gambaran makna berkah ini juga bisa kita dapatkan dalam surat Al-An'am ayat 155 dan surat Ali Imran ayat 96. Nah, ini buah dari tawazun. Artinya keluarga ketika tawazun ini tercapai gitu ya, ada sesuatu yang akan didapatkan oleh keluarga tersebut. Apa sih apa hal tersebut tadi, kebahagiaan dan keberkahan. Keberkahan ini bisa kita lihat dari apa nih indikatornya gitu ya. Ketika keluarga itu kemudian bertambah ketaatannya kepada Allah. Gitu ya. Ketika keluarga itu lahir pada keluarga itu rasa tenang dalam hati. Kemudian ketika keluarga itu senantiasa merasa cukup qanaah dengan apa yang dimiliki. Itu artinya keluarga tersebut mendapatkan keberkahan dari sikap tawazun yang tentu saja proses yang panjang ya untuk bisa seimbang tadi semua potensi tadi. Tapi pada akhirnya kita akan mendapatkan keberkahan dan itu akan tergambarkan dari kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya. Jadi bagaimana kehidupan yang sakinah, keluarga itu merasa tenang. Kenapa? Karena semua haknya terpenuhi. Semua potensi yang dimiliki oleh anggota keluarganya terpenuhi. Kemudian mawaddah, cintanya akan terus tumbuh. Kenapa? Ada waktu yang memang dialokasikan untuk bersama. Kemudian ada rahmah, kasih sayang yang mengalir. Kenapa? Karena semua ngerasa selain haknya terpenuhi, ngerasa ya tidak terzolimi. Semua diperhatikan, semua dipenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan dirinya, semua terpenuhi dari keluarga. Nah, kemudian tentu saja keluarga sakinah, mawaddah, warahmah juga bisa kita lihat dari anak-anak yang sehat, anak-anak yang kondisi fisik psikisnya kuat gitu ya. Kemudian anak yang solihah tentu saja ya, solihah tentu saja. Dan kita tidak bisa menilai keberkahan ini dari banyak atau sedikit. Ya, kadang orang-orang kita gitu merasa kalau sedikit itu masih kurang gitu. Selalu merasa tidak cukup gitu ya. Tapi ternyata keberkahan itu justru bagaimana dengan apa yang kita punya, kita bisa tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Kita bisa tetap merasa tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita bisa beribadah dengan mantap tanpa mengkhawatirkan apapun gitu. Itu adalah berkah ya. Ini izin nih Teresa. Dari tadi kebahagiaan, keberkahan ya. Jadi dengan menyeimbangkan dirinya, maka manusia itu akan tergolong pada hamba yang pandai mensyukuri nikmat tentu saja ya. Nah, hamba seperti inilah yang bisa kita sebut sebagai manusia seutuhnya, insan kamil ya. Nah, manusia-manusia atau insan kamil ini yang kemudian akan ketika anggota keluarga sudah menjadi manusia seutuhnya, maka keluarga akan menjadi keluarga yang tangguh tentu saja. Ya, kalau di Giga ini Profesor Sunarti ya, memberikan ciri-ciri keluarga tangguh itu ini secara sederhananya ya, itu adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsi, peran dan tugasnya, kemudian mampu mengelola sumber daya dalam menghadapi masalah untuk mencapai tujuan. Keluarga yang mampu punya kemampuan untuk menyiapkan sesuatu atau dia siaga. Nah, ini adalah keluarga yang tangguh ya. Tentu saja keberhasilan keluarga ini bisa adalah ketika keluarga bisa memetakan, bisa mengoptimalkan sumber daya dan potensi-potensi yang tadi kita bahas, sehingga baik individu di dalam keluarga ataupun keluarga secara utuh berada dalam ketawazunan. Dan pada akhirnya ketawazunan, dari ketawazunan ini kita berharap akan tercipta keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis. Gitu, seperti itu Teh Raisya.
0: Masya Allah, dan insya Allah ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Dan tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin Ibu, sebagai penutup ini barangkali ada yang ingin dikuatkan berkaitan dengan tema kita di pagi menjelang siang hari ini. Silakan Ibu.
1: Iya, baik. Sedikit saja ya di akhir sesi kita siang hari ini. Sikap tawazun adalah salah satu ikhtiar untuk mendatangkan keberkahan dalam kehidupan berkeluarga, yang pada akhirnya akan tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Seperti itu Teh Raisya.
0: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ibu, terima kasih banyak ini atas kebersamaan, atas ilmu, atas sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua sahabat MK, khususnya ini dalam ikhtiar untuk menghadirkan tawazun atau keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga di tengah berbagai peran ya sahabat MK, tanggung jawab dan kesibukan yang kita jalani sahabat MK. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat, sahabat MK. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia, sahabat MK. Berbagai program ini telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen resiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial, sahabat MK. Info selengkapnya bisa kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Sahabat MK, Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan sahabat MK masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Sahabat MK hadir segmen penutup, segmen Morotal Pilihan, di mana insya Allah ini kami sudah siapkan ya sahabat MK, ada 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih. Salah satu di antaranya dan insya Allah pilihan terbanyak ini akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Al-Muzammil, dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Untuk pilihan pertama sahabat MK Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Muzammil, dan terakhir di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Sahabat MK, Anda bisa sampaikan begitu ya ke nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya ya di siang hari ini.

Sahabat MK, terima kasih ini bagi Anda yang sudah bergabung ya, tadi menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Seperti kali ini ada Umi Zikri dari Cianjur, sahabat MK, yang menyampaikan ini, kalau menurut Umi Zikri, dalam kehidupan berkeluarga, menjaga keseimbangan ini tentu menjadi ikhtiar bersama begitu ya. Dan menurut Umi Zikri, ini yang paling perlu dijaga agar kehidupan keluarga ini tetap seimbang. Yang pertama adalah waktu bersama keluarga, kemudian komunikasi dan saling memahami, dan yang terakhir ini keseimbangan antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Umi Zikri juga ini menyampaikan salam uhuah untuk semuanya, untuk narasumber, untuk sahabat siar, dan juga untuk kru MKFM dan untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Umi Zikri. Kemudian sahabat MK, ini saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya begitu ya. Di pilihan pertama sahabat MK ini, ikhtiar begitu ya, yang perlu dijaga agar kehidupan keluarganya tetap seimbang. Yang pertama adalah waktu bersama keluarga, dipilihkan oleh 3 suara. Selanjutnya ini komunikasi dan saling memahami, dipilihkan oleh 3 suara. Dan yang terakhir ini keseimbangan antara dunia dan akhirat, dipilihkan oleh 3 suara juga sahabat MK. Saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK, ada Umi Seli dari Jatinangor, kemudian ada Ibu Ida dari Padalarang, dan ada Pak Sandi dari Banjaran, sahabat MK.

0: Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan morotalnya. Kami nantikan sahabat MK. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, ini Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid. Sahabat MK, kami nantikan pilihan murotalnya, begitu ya. Dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak bersama ini beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke Tanah Suci.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
6: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah di siang hari ini hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan ini pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan ini bagi Anda, silakan yang ingin ikut memilih bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini ya sahabat MK. Untuk pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Muzzammil. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid sahabat MK.

Insya Allah sahabat Emi, kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilihkan pilihan murotalnya. Saya sapa sahabat Emi, ini ada Ibu Rus dari Garut yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus. Kemudian sahabat MK dari Garut, kita beralih ke Yogyakarta. Saya sapa ini ada Ibu Mariani ya, dari Yogyakarta. Ibu Mariani dari Yogyakarta ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian sahabat MK saya sapa ini ada sahabat Pian ya dari Ciparai yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari GBA 3 saya sapa ini ada Ibu Parilah yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Cianjur sahabat MK saya sapa ini ada Maida yang menyampaikan pilihan murotalnya. Menyampaikan pilihan murotalnya sahabat MK di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Cianjur sahabat MK ini saya sapa ada Ibu Ai ya, yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Sindangkerta ini saya sapa ada Ibu Sumiati sahabat MK yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Buah Batu sahabat MK saya sapa ini ada Bunda Hazima yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari Pasar Gerlong ini saya sapa ada Opahtar ya sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi sahabat MK. Dan saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi, dipilihkan oleh sahabat Hendy Hidayat ya, sahabat MK dari Banjaran.

Sahabat MK, untuk pilihan murotal terbanyak ini ada di pilihan pertama ya, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib. tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya.

0: Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Allah Al-Qudus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Qudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Qudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Qudus. Subuhun Qudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

Salam yang maha sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya as-salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera.

0: dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah memberier dan melokalisir untuk penyebaran api.
1: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
2: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperasa pajak.
3: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cinieureu Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
4: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
5: Kami datang ke sini mohon maaf dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dan tahun-tahun kebelakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
4: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
6: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Jadi tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, juga saat bersama juga kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma memang saya pastinya khawatirnya jalan saja itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
3: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
7: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
8: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
3: Hari ke-9 kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Cinieureu, Jalaksana, Kabupaten Kuningan hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
9: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Cinieureu Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan pertanian yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
0: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
9: Oke.
0: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah memberier dan melokalisir untuk penyebaran api.
9: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
10: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
11: Saya sudah melihat kira-kira pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan lihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
10: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi, termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
12: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjo.
10: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
3: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
13: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, YH mengalami sejumlah luka serius.
14: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pengumpulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
13: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu lima pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
3: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
15: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
16: Mandi kegiatan agresi bodong, namun ada beberapa episode mandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara lure scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini kan tanggung jawab kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhimpun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bertemu dalam
1: disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Kuatkanlah ikatannya, kekalkan.
1: Sahabat MK, satu nasyid doa Robitoh ini kembali mengingatkan kepada kita ya sahabat MK tentang indahnya ukhuwah sahabat MK. Betapa indahnya ini pertemanan yang menguatkan iman. Betapa indahnya jika tujuan dari sebuah pertemanan ini tidak hanya sekedar untuk tertawa bersama di dunia ya sahabat MK, tetapi juga ini berjuang saling menasihati agar kelak ini bisa bertemu kembali di surganya sahabat MK. Teman-teman ini yang mengajak kita pada kebaikan, maka pertahankanlah ya sahabat MK, teman-teman solih, teman-teman solihah yang doanya ini diam-diam mungkin sedang menjaga langkah kita begitu ya

0: Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari ini, Sahabat MK. Di hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah Sahabat MK bersama Sahabat Sia Raisyah Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti ya, Sahabat MK. Dan seperti biasa, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini, Sahabat MK. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, Sahabat MK, dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa, Sahabat MK. Selain gemar berinfak, mereka juga ini memiliki kemampuan untuk apa, Sahabat MK? Di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 134, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, salah satu ciri orang yang bertakwa, selain gemar berinfak, mereka juga memiliki kemampuan untuk titik-titik, Sahabat MK. Silakan ya, bisa disampaikan ini jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 diantaranya, dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti, Sahabat MK. Anda juga ini dapat berkirim salam silaturahim ya, serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini.
1: Syariat dalam kehidupan, sesungguhnya engkau tahu bahwa hati.
0: Sahabat MK, Rabiul Awal ini merupakan bulan yang begitu mulia, begitu ya, bulan kelahiran manusia yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami hadirkan satu nasyid dari Raihan dengan judul Ya Rasulullah, menemani Anda di siang hari ini.

0: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Elki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, sahabat MK, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai 12, bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur, Bandung. Ayo segera daftar, acara ini gratis, dan siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran bisa hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabet lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu,

0: anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, satu nasyid ini berjudul Jangan Marah ya. Jangan mudah marah, ada balasan surga sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah, maka engkau akan masuk surga." Hadis riwayat At-Tabrani. Begitu mudah ya sahabat MK ini mendapatkan jannah, tapi begitu susah ya untuk menahan amarah sahabat MK.
1: Jadikanlah pelajaran untuk masa yang datang agar tak terulang.
0: Sahabat MK, insyaallah di siang hari ini kita akan bersama-sama ini belajar ya mengendalikan emosi sahabat MK, belajar mengelola amarah dengan bijaksana.

Sahabat MK, di dalam Islam mengendalikan emosi sering ini dikaitkan dengan sifat al-kazimina ya Sahabat MK, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini sangat memuji hamba-Nya yang mampu melakukan hal ini. Sahabat MK, mampu menahan

Sahabat MQ, banyak orang mengira bahwa orang yang kuat ini adalah mereka yang menang ya dalam perkelahian atau jago berdebat begitu ya. Namun sahabat MQ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan konsep ini dengan sangat indah. Sahabat MQ, beliau bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, ketika emosi mulai naik, Islam mengajarkan kita ya untuk segera menyadari bahwa ada campur tangan setan. Sahabat MK, ada campur tangan setan di sana. Membaca ta'uz ya adalah langkah pertama sahabat MK untuk memutus rantai emosi negatif, dan ini merupakan cara praktis mengendalikan emosi dalam Islam yang sangat efektif sahabat MK. Dan fisiologi tubuh ya sangat memengaruhi psikologi sahabat MK. Jika Anda ya ini marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Dan jika masih marah, maka berbaringlah. Hal ini didasarkan pada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita meredam energi negatif dengan merendahkan posisi tubuh kita ya sahabat MG.

Sahabat MK, amarah itu panas dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Berwudu bukan hanya mensucikan fisik, sahabat MK, tetapi juga ini mendinginkan gejolak di dalam dada, begitu ya. Karena air wudu ini membawa ketenangan yang luar biasa bagi jiwa yang sedang membara, sahabat MK. Dan diam adalah emas ya, sahabat MK. Berapa banyak hubungan yang hancur hanya karena satu kalimat yang diucapkan saat emosi, sahabat MK. Dan mengendalikan emosi dalam Islam ini mengajarkan kita untuk diam jika tidak bisa berkata baik. Dia memberi waktu bagi logika untuk bekerja kembali ya, sahabat MK, sebelum lidah ini sempat menyakiti orang lain. Rahasia orang yang sabar, sahabat MK, adalah mereka yang selalu fokus pada hadiah di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa siapa yang menahan amarah padahal ia mampu meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk memilih bidadari yang ia sukai. Sahabat MK, seringkali kita marah karena hanya melihat dari sudut pandang sendiri, begitu ya. Islam mengajarkan kita untuk memberikan 70 uzur, sahabat MK, 70 alasan bagi saudara kita. Dengan memaafkan, kita sebenarnya ini sedang melepaskan beban di hati kita sendiri ya, sahabat MK, bukan hanya membebaskan orang lain. Dan sahabat MK, menjadi pribadi yang lebih tenang ini dengan mempraktekkan ya. Cara mengendalikan emosi dalam Islam adalah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan konsisten, sahabat MK. Namun hasilnya ini sangat sepadan ya. Hati yang lebih damai, hubungan yang lebih harmonis, dan tentu saja ini ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat MK, mengelola emosi dengan baik ini merupakan bagian penting ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, pengendalian diri dan ketenangan hati adalah tanda kedewasaan ya sahabat MK, yang merupakan akhlak. Al-Quran juga ini memberikan banyak petunjuk tentang mengelola emosi. Dan sahabat MK, beberapa tips ini untuk mengelola emosi ya

Sahabat MK, di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 menegaskan pentingnya sabar dan sholat ini sebagai dua kekuatan utama dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, sahabat MK. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong mereka ya. Dan ini menunjukkan bahwa sabar bukanlah sekedar kemampuan menahan emosi, sahabat MK, melainkan sikap mental yang kuat ini untuk menghadapi ujian dengan tenang, dengan bijak, dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain sabar juga, sholat ini merupakan peran penting ya dalam menenangkan jiwa, sahabat MK. Sholat adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Allah. Tempat seorang mukmin, ini tempat seorang muslim mencurahkan segala keluh kesah dan harapan, sahabat MK. Ketika seseorang ini menjalankan sholat dengan khusyuk, maka ia merasakan ketenangan batin yang luar biasa, sahabat MK. Dan dalam kondisi emosional yang tidak stabil, sholat ini menjadi jalan untuk menenangkan diri, mengembalikan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperoleh kekuatan baru untuk menghadapi masalah. Dengan demikian, sahabat MK, kombinasi antara sabar dan sholat ini menjadi fondasi ya, fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan, sahabat MK. Keduanya ini saling melengkapi. Sabar ini menjaga emosi dan perilaku ya, sementara sholat ini menguatkan hati, sahabat MK.

Sahabat MK, di dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18, berpikir sebelum berbicara. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang mencatat. Sahabat MK, Surat Qaf ayat 18 menyampaikan pesan yang sangat mendalam begitu ya, tentang pentingnya menjaga lisan, terutama saat emosi sedang memuncak, sahabat MK. Karena dalam ayat ini, dalam ayat 18 Al-Quran Surat Qaf, ini dijelaskan bahwa tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasi. Maka ketika seseorang ini sedang marah atau diliputi emosi negatif ya, sahabat MK, seringkali lisan ini menjadi alat pelampiasan begitu ya, pelampiasan yang paling mudah. Kata-kata kasar, kata-kata tuduhan atau hinaan ini bisa keluar tanpa disadari dan dampaknya akan sangat besar, sahabat MK. Baik menyakiti perasaan orang lain maupun ini merusak hubungan ya. Oleh karena itu, sahabat MK, mengolah emosi di dalam Islam bukan hanya tentang menenangkan diri, tetapi juga tentang mengendalikan lisan agar tidak melontarkan ucapan yang bisa membawa penyesalan di kemudian hari. Kesadaran bahwa setiap ucapan kita dicatat ini menjadi motivasi kuat ya bagi seorang muslim untuk berpikir sebelum berbicara, sahabat MK. Dengan cara jitu ajaran Rasul. Sahabat MK, Surat Qaf ayat 18 ini menanamkan nilai tanggung jawab atas setiap kata yang keluar dari mulut kita begitu ya. Mengelola emosi dengan baik ini mencakup kemampuan untuk menahan diri dari berkata buruk atau menyakitkan, sahabat MK, dan menggantinya dengan ucapan yang membawa kebaikan atau memilih untuk diam ya saat diperlukan, sahabat MK. Ini bukan hanya menjaga hubungan antar sesama, tetapi juga ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang kita ucapkan. Sahabat MK, mengelola emosi ini melibatkan pembersihan hati dari penyakit-penyakit seperti iri, seperti dengki dan dendam ya. Karena di dalam Al-Qur'an mendorong kita ini untuk berprasangka baik dan memperbanyak zikir sebagai cara menjaga hati untuk tetap lembut dan bersih, sahabat MK. Dengan membiasakan diri ini mendekat kepada Allah, dengan berdoa, dengan introspeksi diri, maka seseorang ini akan lebih mudah mengelola emosinya dan menjadikannya ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat MG, karena setiap harinya manusia dihadapkan pada berbagai macam situasi yang memicu beragam perasaan ya sahabat MG. Terkadang ini kita merasa sangat bahagia, bersyukur dan tenang. Namun di saat lain, ini mungkin kita dihadapkan pada rasa marah, pada rasa kecewa, pada rasa sedih ya, atau cemas yang luar biasa sahabat MG. Dan memiliki emosi ini merupakan bagian dari sifat alamiah manusia ya. Karena emosi ini sahabat MK memberikan sinyal tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan bagaimana kita meresponnya. Namun masalah timbul ketika emosi tersebut mengambil alih kendali dari diri kita sepenuhnya sahabat MK.

Oleh karena itu, sahabat MK mempelajari cara mengelola emosi. Ini merupakan salah satu keterampilan hidup ya, yang paling fundamental, sahabat MK. Ini bukan berarti kita menekan atau mengubur perasaan dalam-dalam. Sebaliknya, sahabat MK, manajemen emosi merupakan tentang bagaimana ini kita mengenali apa yang kita rasakan, menerima tanpa penghakiman, dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat, sahabat MK.

Sahabat MK, terkadang emosi yang tertahan di dalam pikiran ini terasa begitu rumit ya, dan menyesakkan sahabat MK, seperti benang kusut. Menulis jurnal sahabat MK ini merupakan cara mengelola emosi yang sangat efektif untuk mengurangi benang kusut tersebut sahabat MK. Mengeluarkan beban pikiran ya ke atas kertas ini dapat menjadi katarsis atau proses pelepasan emosi yang melegakan sahabat MK. Maka kita ini bisa meluangkan waktu 10-15 menit sehari untuk menuliskan secara bebas ya apapun yang kita rasakan sahabat MK, tanpa perlu memedulikan bahasa ya. Ini kita bisa menulis apa yang memicu kemarahan kita, bagaimana perasaan kita saat itu, dan apa ketakutan terbesar kita. Dengan cara menulis sahabat MK, maka membantu ini memindahkan beban emosi dari memori kerja otak ya ke kertas sahabat MK, sehingga pikiran ini menjadi lebih ringan dan kita ini dapat melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif. Sahabat MK, emosi ini khususnya marah dan stres ya merupakan sebuah bentuk energi sahabat MK. Tubuh ini memproduksi hormon adrenalin yang mempersiapkan otot-otot untuk bertindak. Maka daripada melampiaskan energi tersebut dengan memukul meja atau berteriak, kita salurkan energi ini melalui aktivitas fisik sahabat MK. Seperti berolahraga ya, seperti lari, berenang, bersepeda, atau sekedar jalan ya, ini dapat menjadi cara ampuh untuk melepaskan ketegangan sahabat MK. Karena olahraga ini merangsang otak ya untuk melepaskan endorfin, yaitu hormon penghilang rasa sakit atau peningkat suasana hati ya. Selain itu, olahraga juga ini meningkatkan produksi dopamin sahabat MK, yang membuat perasaan ini lebih bahagia dan lebih tenang sahabat MK.

Sahabat MK, ketika emosi mulai memuncak, apa yang biasanya Anda lakukan untuk menenangkan diri, sahabat MK? Apakah yang pertama, berdiam diri dan menenangkan pikiran terlebih dahulu? Ataukah yang kedua, beristighfar dan mengingat Allah? Yang ketiga, mengambil wudhu atau menunaikan sholat sunnah? Yang keempat, ini menghindari perdebatan agar suasana tidak semakin panas? Dan yang terakhir, mengajak diri untuk berpikir sebelum bertindak atau berbicara, sahabat MK? Sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa selain gemar berinfak, mereka juga memiliki kemampuan untuk apa, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.

0: tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
0: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Eh, mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

yang biasanya Anda lakukan untuk menenangkan diri, sahabat MG? Apakah yang pertama, berdiam diri dan menenangkan pikiran terlebih dahulu? Ataukah yang kedua, beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, sahabat MG ini mengambil wudu atau menunaikan sholat sunnah? Yang keempat, ini menghindari perdebatan agar suasana tidak semakin panas. Dan yang terakhir, sahabat MG ini mengajak diri untuk berpikir sebelum bertindak atau berbicara, begitu ya. Sahabat MG, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, pertanyaannya, sahabat MG, dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa, selain gemar berinfak, mereka juga memiliki kemampuan untuk apa, sahabat MG? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, berhubung sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah bersama-sama begitu ya, belajar mengendalikan emosi, mengelola amarah dengan bijaksana, sahabat MK. Kalau menurut Anda, ketika emosi mulai memuncak, apa

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. P3K paruh waktu Pemkot Bandung dipastikan diperpanjang. Rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung, MPP gelar nikah massal. Polisi tangkap pelaku pemukulan Kapolsek serta Dan Ramil Cicalengka. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandung akan diperpanjang setelah masa kontrak berakhir pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perpanjangan dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk menaikkan status P3K paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Selain itu, pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 yang diharapkan dapat mengatur status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk kembali merekrut P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Farhan menyatakan kemampuan fiskal APBD Kota Bandung dalam kondisi aman untuk membiayai perpanjangan kontrak P3K paruh waktu.
1: P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu. Sebagian besar P3K kita kan guru, dan itu sangat diperlukan. Belanja pegawai mah aman bisa.
0: Dari 400 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk para pedagang kaki 5 PKL yang sempat ditertibkan, beberapa di antaranya mendapat persetujuan pengajuan kredit dari Bank BJB. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. Menurutnya, kredit tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Kredit yang diberikan dalam skema kredit usaha rakyat untuk modal kerja dengan besaran mulai dari 5 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah, tergantung skala dan kelayakan usaha masing-masing. Selain akses modal, para pelaku usaha didorong untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
1: Ya, ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju. Pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB. Jadi ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Pemberian modal kredit oleh BJB ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar para pengusaha mikro ini juga mendapatkan akses ke dunia perbankan. Skemanya biasa, kredit usaha rakyat, permodalan kerja, macam-macam ya. 5 juta sampai 1,5 miliar, tergantung besar usaha dan sebankable apa si pengusaha tersebut. Ini yang pertama kali bersama dengan BJB dan Pemkot Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat, terutama yang memiliki dataran tinggi, saat ini sudah menghasilkan kopi. Oleh karena itu, Erwan berharap ke depan pihaknya bisa mendorong kegiatan yang mempertemukan para petani kopi dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui peringatan Hari Kopi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan keragaman kopi asal Jawa Barat sekaligus memperluas akses pasar.
4: Di setiap perbukitan pegunungan di Jawa Barat ini ada pertanian kopinya. Bahkan ketika saya menjabat wakil bupati di Sumedang, setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kopi Sumedang. Nah nanti Jawa Barat belum ada ya Bu ya, hari kopinya tanggal berapa nanti kita akan inikan bersama, sehingga kita nanti akan kumpulkan para petani kopi se-Jawa Barat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga nanti yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seluruh daerah ekspor kopi yang cukup besar ke Eropa.
0: Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengapresiasi keberhasilan UMKM di wilayahnya, seperti Seve Java Halu yang berhasil mengekspor produk kopi asal Gunung Halu turut memperkuat potensi ekonomi daerah. Asep berharap capaian tersebut memberikan manfaat yang besar bagi petani dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
5: UMKM yang terkait dengan pelepasan kopi Java Halu, tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rani yang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa Bandung Barat ini bukan hanya kopi saja UMKM-nya yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM itu ada 71.000 jenis usaha.
0: Tim Resmo Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Cicalengka menangkap 3 pemuda masing-masing berinisial RF, YP, dan IA, terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, serta Dan Ramil Cicalengka, Kapten Infantri Sumarna Khairul. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan, aksi pengeroyokan terhadap Kapolsek serta Dan Ramil terjadi saat keributan dalam kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Namun ketika berupaya mengendalikan situasi, keduanya justru diduga menjadi sasaran pemukulan. AKP Asep menambahkan ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolresta Bandung.
6: Adanya keributan sehingga Padang Ramil dan Polsek Cicalengka mengamankan atau melerai atas situasi tersebut. Namun justru Padang Ramil dan Polsek yang pada saat itu sedang bertugas dengan menggunakan seragam PDU justru diserang. Saat ini hasil pemeriksaan penyidik yang telah menetapkan terhadap pelaku, tiga telah menetapkan sebagai tersangka.
7: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MK FM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Sahabat MK, catat waktunya Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai 12. Bertepat di Villa Agim, Eko Pesantren 2 Cigugur, Bandung. Ayo segera daftar, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
9: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
10: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insya Allah kami akan putarkan begitu ya 5 preview nasyid di siang hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan, sahabat MK. Sahabat MK, untuk nasyid pertamanya kami hadirkan nasyidnya ini dari Sigma, sahabat MK, dengan judul Senandung Uhwah. Berikut previewnya untuk Anda.

Senandung Uhuwah sahabat MQ dari Sigma ini silakan bisa Anda pilihkan begitu ya di pilihan pertama. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MQ review nasyid di nomor kedua. Nasyidnya ini dari Imam Muda Nazrul featuring Fahrul UNIC ya sahabat MQ dengan judul Selalu Bersama Doa Iman. Berikut reviewnya untuk Anda.

Doa iman sahabat MQ, silahkan ya, ini bisa Anda pilihkan di pilihan ketiga. Dan di nomor keempat sahabat MQ, kami hadirkan juga nasyidnya ini dari Brothers dengan judul Teman Sejati. Berikut previewnya untuk Anda.

teman sejati dari brother sahabat MP ini, silahkan bisa Anda pilihkan begitu ya di pilihan ketiga. Selanjutnya, review nasyid keempat sahabat MP ini, nasyidnya dari Angga Prayuda dengan judul Merindu Rasul. Berikut reviewnya untuk Anda.

Oke, selanjutnya ini nasyid terakhir. Nasyidnya dari Iwan Faisal, sahabat MK, dengan judul Kiblat Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MG, itu dia 5 preview ya nasyid pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama, sahabat MG, nasyidnya dari Sigma dengan judul Senandung Uhwah. Kemudian di pilihan kedua, nasyidnya dari Imam Muda, ini dengan judul Selalu Bersama ya, sahabat MG, Doa Iman. Dan nasyid ketiga, nasyidnya dari Brothers dengan judul Teman Sejati. Selanjutnya, sahabat MK, nasyid pilihan keempat, nasyidnya ini dari Angga Prayuda dengan judul Merindu Rasul. Dan nasyid terakhir, sahabat MK, di nomor kelima, nasyidnya dari Iwan Faisal dengan judul Kiblat Cinta. Silakan sahabat MK, bisa Anda pilihkan begitu ya. Tiga di antaranya bisa Anda kirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini, begitu ya. Kepada Oh Yang Esa. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda. Ini yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini.

0: Saya sapa, ini dari Padalarang ada sahabat Yudi. Sahabat Yudi ini menyampaikan pilihan pollingnya yaitu nomor 4 katanya. Menghindari perdebatan agar suasana tidak semakin panas. Kemudian menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawabannya yang betul-betul-betul ya sahabat Yudi.
1: Berkorban itu artinya terkorban.
0: Saya sapa, ini ada Umi Zikri dari Cianjur yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya 100 ya. Barakallah Umi Zikri.
1: Bangsa inilah jalan.
0: Kalau menurut Umi Zikri, ini pilihan pollingnya di pilihan kedua dan di pilihan ketiga. Ketika emosi mulai memuncak, yang biasanya dilakukan untuk menenangkan diri yaitu beristighfar dan mengingat Allah, kemudian mengambil wudu atau menunaikan sholat sunnah. Masya Allah. Umi Zikri juga ini menyampaikan salam ukhuwah untuk semuanya dan untuk keluarga, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, dan juga untuk kru MKFM dan juga pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Umi Zikri.
1: Berdiri bersama untuk kebenaran.
0: Saya sapa, ini ada Ibu Daryanti Ningsih begitu ya, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat. Barakallah Ibu Daryanti Ningsih. Ibu Daryanti Ningsih ini menyampaikan selamat milad MKFM yang ke-25. Semoga semakin terdepan dalam menyebarkan kebaikan, jaya di udara. Masya Allah. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih. Ini semoga katanya penyiar, kru MKFM, para staf dan pemiliknya ini serta kami semua pendengar dan keluarga disehatkan, dilindungi, diberkahi dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dimudahkan urusannya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih. Saya sapa dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MKI. Ada sahabat Mahadi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya 100 ya sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini ketika emosi mulai memuncak, yang biasanya dilakukan untuk menenangkan diri, yang pertama ini berdiam diri dan menenangkan pikiran terlebih dahulu, kemudian beristighfar dan mengingat Allah, dan yang terakhir menghindari perdebatan agar suasana tidak semakin panas. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi.
1: Pertemuan kita kali ini bukan.
0: Saya sapa dari Cipanas Puncak, sahabat MKI, ada Ibu Aminah.
1: Tapi kita bertemu ada satu makna.
0: Ibu Aminah ini menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua. Berdiam diri dan menenangkan pikiran terlebih dahulu, kemudian beristighfar dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah.
1: Balikan kepada oh yang esa, esa.
0: Saya sapa, ini ada Ibu Anggi dari Ciwastra, sahabat MK, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul-betul-betul ya Ibu Anggi. Ibu Anggi juga ini memiliki pilihan pollingnya, katanya pilih semuanya. Berdiam diri dan menenangkan pikiran terlebih dahulu, kemudian beristighfar dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengambil wudhu atau menunaikan sholat sunnah, menghindari perdebatan agar suasana tidak semakin panas, dan yang terakhir ini mengajak diri untuk berpikir sebelum bertindak atau berbicara. Masya Allah. Ibu Anggi juga ini menyampaikan salam silaturahim untuk sahabat siar, untuk kru MKFM dan juga untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ini berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan dan selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Anggi.
1: Janganlah gentar.
0: Saya sapa dari Jogja, sahabat MKI, ada Ibu Utik yang menyampaikan katanya, yang sharing ya ini Ibu Utik, yang menyampaikan katanya biasanya kalau melihat kondisi kerjaan yang menguras pikiran, ini terlebih dahulu berdoa agar dilembutkan, katanya dijinakan hatinya, egonya, emosinya, amarahnya, karena semua yang memegang hati ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyerahkan katanya segalanya. Dan alhamdulillah saat itu hati menjadi tenang, tidak mudah atau tidak mudah terpancing emosi, karena Ibu Utik ini hidup sendirian bersama ibu agar hidup selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak hilap, tetapi masih bisa berikhtiar agar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jazakillah Ibu Utik ini telah sharing ya.

0: BTMG, silahkan ya, masih ada kesempatan, ini masih ada waktu. Silahkan bagi Anda yang ingin memilihkan 3 pilihan nasyidnya, bisa Anda pilihkan ya, dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MK, tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan cerdasan bagi umat.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 16 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 16 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Sahabat MG memasuki menit ke-48, lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MG, saatnya saya menyapa Anda di hari ini yang sudah menyampaikan ini pilihan nasyidnya sahabat MG.

Ibu Rus. Ibu Rus ini yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari Sigma dengan judul Senandung Uhuwah. Kemudian di pilihan kedua, ini doa iman ya, dari Imam Muda. Dan pilihan ketiga, dari Brothers dengan judul Teman Sejati. Ibu Rus juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya betul, Ibu Rus. Menyampaikan ini selamat bertugas untuk kru MVFM, untuk penyiar, untuk operator. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam untuk anakku, Nenden Anggi. Semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih, Ibu Rus. Azamku memegang kukuh janji hidup. Dari Garut sahabat MP, kita beralih ke Ciberem ya. Saya sapa ini ada Ibu Kartini. Ibu Kartini ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga, begitu ya. Salam silaturahimnya ini untuk penyiar, untuk kru, dan untuk sahabat MKFM yang menyimak. Doanya semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk sahabat Forsil katanya hayu hadir di acara Milad MKFM yang ke-25, masyaallah. Ya, ditunggu ya untuk sahabat Forsil. Tuhan telah memberi jalanku menjadi manusia yang terbaik. Dari Cijerah sahabat MP, saya sapa ini ada Ibu Syamsiah yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan keempat. Salam silaturahimnya nih untuk sahabat MK, semoga semuanya sehat selalu, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Syamsiah. Dari Cicada sahabat MK, saya sapa ada Ibu Pujasari yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari Sigma dengan judul Senandung Uhuwah. Kemudian di pilihan kedua dari Imam Muda Nazrul, ini dengan judul Selalu Bersama ya, doa iman. Dan di pilihan ketiga ini dari Brothers dengan judul Teman Sejati. Ibu Puja juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya tepat, barakallah Ibu Pujasari. Ibu Pujasari menyampaikan salam untuk sahabat siar, untuk kru, untuk pendengar, dan untuk keluarga. Semoga semuanya ini ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, selamat dunia akhirat. Dan menyampaikan juga katanya selamat Milad MKFM, semoga jaya terus mengudara, masya Allah. Terima kasih Ibu Pujasari. Saya sapa sahabat MK, ini ada Bunda Halimah ya, dari Cibuntu Cipende, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Salamnya ini untuk kru, untuk operator, dan semua yang menyimak, semoga sehat selalu dan semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin, Allahumma amin. Bunda Halimah juga ini menyampaikan untuk sahabat Forsil katanya, mari kita kunjungi nih puncak Milad MKFM yang ke-25 di Echo 2. Insyaallah kita bisa silaturahim katanya, masyaallah. Terima kasih Bunda Halimah.

dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan nasyid pilihannya. Di pilihan pertama, sahabat MK dari Sigma dengan judul Senandung Uhwah dipilihkan oleh 9 suara. Kemudian di pilihan kedua dari Imam Muda Nazrul ya, featuring Fahrul UNIC dengan judul Selalu Bersama, ini doa iman sahabat MK dipilihkan oleh 8 suara. Dan di pilihan nasyid ketiga ini dari Brothers dengan judul Teman Sejati dipilihkan oleh 7 suara. Dan yang terakhir ini nasyid kelima sahabat MK dari Iwan Faisal dengan judul Kiblat Cinta dipilihkan oleh 2 suara. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya begitu ya. Dari Jatinangor ini saya sapa ada Umi Seli. Kemudian dari Ujung Berung saya sapa ini ada sahabat Raihan Rahmadian. Ada juga Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Ada juga Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Utik dari Jogja. Kemudian ada Pak Ratno, ada Bunda Halimah ya dari Cibuntu Cipende, dan juga ada Ibu Kartini dari Ciberem sahabat MG. Sahabat MK, saya sapa juga ini sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya begitu ya di grup komunitas sahabat MK. Kalau menurut sahabat MK, ini ketika emosi mulai memuncak, apa yang biasanya Anda lakukan untuk menenangkan diri? Yang pertama, ini berdiam diri dan menenangkan pikiran terlebih dahulu, dipilihkan oleh 5 suara. Kemudian beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan oleh 6 suara. Yang ketiga, sahabat MK ini mengambil wudu atau menunaikan sholat sunnah, dipilihkan oleh 3 suara. Yang keempat, ini menghindari perdebatan agar suasana tidak semakin panas, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang terakhir, mengajak diri untuk berpikir sebelum bertindak atau berbicara, dipilihkan oleh 1 suara, sahabat MK. Saya sapa, ini ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende. Kemudian ada Umu Afifah Mulyani, ada juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, dan juga ada Ibu Utik dari Jogja sahabat MK.

Sahabat MKL, alhamdulillah pilihan nasyid terbanyak hari ini sudah tercatat begitu ya. Tercatat di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga, sahabat MKL. Pilihan pertama ini dari Sigma dengan judul Senandung Ukhuwah. Kemudian di pilihan kedua dari Imam Muda Nazrul featuring Fahrul UNIC dengan judul Selalu Bersama Doa Iman. Dan yang ketiga sahabat MK ini dari Brothers dengan judul Teman Sejati. Sahabat MK, insya Allah kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan kami buka juga begitu ya. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa, selain gemar berinfak, mereka juga ini memiliki kemampuan untuk

0: titik-titik sahabat MKI.
1: Dan selalu.
0: Dan jawabannya yaitu menahan amarah dan memaafkan orang lain ya sahabat MKI. Ini terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang

sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Terima kasih juga sudah membersamai sahabat MK ini dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali ini amanah-amanah terbaiknya, begitu ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Kini telah kutemui azamku. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak cahaya tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Astiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah. Senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira, mulai masalah, mual, muntah, ngidam.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrotaw wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah sifat Allah yang bermakna, bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Senang sekali sahabat siar Zeni Fauzi bisa kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK di setiap hari Jumat ya. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus bisa menambah amal soleh sahabat MK untuk bekal nanti kelak kita di akhirat. Ya sahabat MK, makna tadabur ini perenungan secara menyeluruh atau memikirkan suatu dari ayat-ayat Al-Quran dalam rangka memahami hikmah dalam maksud ayat Al-Quran tersebut sahabat MK. Insya Allah di sore hari ini kita kembali menggali ilmu ini terkait kunci-kunci tadabur Al-Quran bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz. Beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Sebelum terhubung bersama guru kita di sore hari ini sahabat MK, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya maupun juga pertanyaannya, silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya di sore hari ini. Iya, untuk sama-sama kita menggali ilmu sahabat, kita kembali simak ya pembahasan di bagaimana kunci apa saja nih yang harus kita lakukan ketika ingin mentadaburi Al-Quran untuk mengaitkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MK. Kita simak bersama guru kita Ustadz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz.
1: Alhamdulillah Alhamdulillahil Azizil Wahhab anzala 'ala 'abdihi al-kitab wadawwa dhikra li ulil albab ووعد من حفظه وتلاه حق تلاوته وعمل بما فيه جزيل الثواب وتعد من أعرض عنه بشديد العقاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن التالين له حق تلاوته المتخلقين بأخلاقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Baik, alhamdulillah sahabat MK yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan sore ini. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan kunci-kunci tadabur Al-Qur'an ya. Sebenarnya ini pembahasan yang pernah kita bahas ya pada tahun yang lalu kalau tidak salah ya, terkait dengan kunci-kunci tadabur Al-Quran. Baik, sebelum ke pembahasan mengenai kunci ya, kita bahas dulu sedikit ya terkait dengan makna apa itu tadabur. Jadi ada tadabur, ada memahami Al-Quran ya. Nah di sini para ulama menjelaskan ya terkait dengan makna tadabur. Apa itu tadabur? At-tadabur wa tafakkur syamil al-wasilu ila awakhiri dalalatil kalimi wa maramihi al-ba'idah. Jadi tadabur itu adalah Perenungan secara menyeluruh yang mengantarkan ke puncak perkataan dan tujuan yang mendalam. Nah, itu makna tadabbur. Atau diartikan juga tafakur wa ta'ammul fi ayatil Quran. Tadabbur adalah memikir, ya, memikirkan wa ta'ammul dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran min ajli fahmihi wa id roki ma'anihi, ya, dalam rangka mendapatkan, ya, untuk atau mendapat dapat memahami makna, kemudian juga hikmah ataupun maksudnya, yaitu makna makna tadabur. Jadi tadabur ini sering dikaitkan dengan diri kita sendiri, ya, dari ayat yang kita baca lalu dikaitkan dengan diri kita, ya, diri kita terkait dengan ayat tersebut, ya, berbeda dengan pemahaman atau tafsir, ya. Kalau tafsir adalah pemahaman terkait maksud ayat, yang itu tentu saja mengikuti pendapat yang pakar di bidang di bidang tafsir, ya, tidak asal kita mentafsirkan ayat, ya, padahal tidak punya kompetensinya. Jadi yang mufassir atau yang pakar dengan tafsir adalah mereka para para ulama yang ahli, gitu, ya, bukan sembarangan kita, ya, menafsirkan ayat. Kalau mentadaburi adalah semua kita, ya, semua orang-orang yang beriman, maka insya Allah bisa mentadaburi, bahkan, ya, hal yang mudah sebenarnya, ya, tidak sebagaimana persepsi sebagian, ya, sebagian manusia, sebagian besar manusia terkait tadabur, ya. Jadi tadabur ini tadi memikirkan, ya, memikirkan, merenungkan ayat, ya. Kadang juga maknanya adalah seperti yang disampaikan, ya, oleh yang lainnya, ya, oleh ulama yang lainnya, bahwa termasuk juga Ali bin Abi Thalib, ya, terkait dengan tadabbur Al-Qur'an adalah mengamalkan juga, ya, dalam arti tadabbur adalah mengamalkan Al-Qur'an, karena itulah buahnya dari tadabbur, ya. Dikatakan tadabbur itu kalau akhirnya ujungnya buahnya adalah berujung pada pengamalan, ya. Sehingga orang yang mentadabburi Al-Qur'an, ya, biasanya adalah orang yang setelahnya diikuti dengan pengamalan Al-Qur'an, ya, bukan hanya sekedar berhenti pada paham, gitu, tapi ujungnya adalah pemahaman, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Hasan bin Ali berkata, ya, baca Al-Qur'an hingga bisa mencegahmu dari berbuat dosa, ya. Tapi bila tidak mencegahmu, artinya bacaan itu tidak bisa mencegah dari dari berbuat dosa, maka, ya, dikatakan tidak dikatakan sebagai membaca, dalam arti, ya, membaca yang hak tilawah, ya, membaca yang sebenar-benarnya membaca, karena membaca yang dimaksud dengan hak tilawah atau sebenarnya membaca bukan hanya memenuhi hak-haknya saja, ya, tapi harus memenuhi tiga unsur di dalamnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa tadabur adalah setidaknya mengandung tiga unsur, ya, di dalamnya ada al-ijadah bil qiraah, artinya mentajwidkan, ya, mentajwidkan bacaannya, membaguskan bacaannya, lafadznya, ya, itu baru satu unsur saja. Tapi ada yang kedua dan ketiga, itu at-tafahum bil aqli wa tadabbur bil qalbi, memahami dengan akal kita dan juga mentadaburi dengan hati. Jadi hati ini adalah alat, ya, alat untuk kita bisa mentadaburi. Tanpa melibatkan hati, maka, ya, tidak bisa tadabur, gitu, ya. Hanya melibatkan akal, ya, berhentinya di pemahaman, tapi merenungkan, memikirkan, ya, sehingga mengaitkan dengan dirinya, gitu, ya, itu harus melibatkan hati, sehingga nanti ada tanda-tandanya, ya, tadabur itu ada tanda-tandanya. Ini seputar sekilas seputar tadabur. Kemudian ya tadi terkait dengan kekeliruan ya kekeliruan seputar tadabur yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam ya bahwa memahami ya mentadaburi Al-Qur'an itu adalah suatu hal yang sulit ya suatu hal yang sulit dan ini kata ulama ya ini merupakan kesalahan dalam memahami makna tadabur itu sendiri ya karena Al-Qur'an adalah kitab pendidikan kitab tarbiyah ya dan juga pengajaran ya menempa diri manusia mengajarkan manusia gitu ya kitab Al-Qur'an ini merupakan petunjuk ya dan sekaligus sebagai pengetahuan bagi kita sebagai orang yang beriman atau yang mengimani kitab tersebut ya maka jaminan Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan semua interaksi bukan hanya tilawah ya bukan hanya membaca tapi juga semua interaksi termasuk tadabur ini Allah jamin ya. Allah jamin kemudahannya bahkan diulang berapa kali dalam Al-Qur'an walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir sungguh ya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai pelajaran ya atau untuk dipelajari untuk dijadikan pelajaran maka fahal min mudzakir maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran tersebut ya masalahnya ada kemauan tidak dalam diri kita untuk mau mentadaburinya, memahaminya atau menghafalkannya gitu ya. Ya disitulah kuncinya. Kalau tidak ada kemauan, ya sudah kelas tidak bisa tadabur gitu ya, tidak bisa tadabur. Maka kata Ibu Ibnu Hubairah, ya salah satu tipu daya setan itu adalah menjauhkan hamba ya Allah Subhanahu wa taala dari tadabur Al-Qur'an ya, karena setan tahu bahwa petunjuk itu akan terwujud dengan tadabur. Jadi munculnya amal itu ya dengan tadabur. Ya. Lahirnya amal dari apa membaca Al-Qur'an itu ya, kuncinya dengan tadabur bukan hanya dengan tilawah dalam arti melafalkan saja ya melafalkan huruf-hurufnya atau hanya sekedar paham dengan akal saja tanpa melibatkan hati. Ya. Sehingga syaitan akan terus menggoda kita ya atau menghalang-halang kita manusia untuk jauh dari Al-Quran untuk tidak mentadaburi Al-Quran. Ya. Kemudian Asy-Syatibi berkata meskipun Al-Quran itu membuat orang-orang fasih tidak berkutik dan melemahkan pada ahli balaghah untuk membuat seperti Al-Quran, ya ini sebagai bentuk ijaz atau mukjizat Al-Quran ya. Ini tidak mampu ya Al-Quran itu bahasanya ya yang luar biasa itu ya sehingga tidak bisa orang-orang yang fasih ya orang-orang yang fasih atau orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab pun tidak ada seorang pun yang bisa atau yang mampu menyamai Al-Quran ya maka walaupun demikian gitu ya maka ini tidak lantas menjadikan Al-Quran itu keluar dari tata bahasa Arab yang biasa diucapkan ya oleh orang Arab ya sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami perintah dan larangannya ya jadi bukan berarti karena bahasanya yang sangat bagus yang sangat tinggi gitu ya sehingga ini sulit untuk dipahami atau ditadaburi nah ini perkataan Imam Asy-Syatibi kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran itu memiliki takwil yang tidak bisa dipahami, ya, yang tidak bisa kita pahami atau kita mengerti. Ya, kita membacanya untuk beribadah melalui lafadznya saja, ya, maka di dalam hatinya itu ada yang salah. Gitu ya. Kalau memahami Al-Quran itu suatu hal yang susah, gitu ya, atau ada hal-hal yang memiliki takwil yang tidak bisa dipahami ya padahal Al-Quran secara keseluruhan itu ya insya Allah bisa dipahami gitu ya Mungkin hanya beberapa saja yang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tapi kalau terkait hukum, ya sebenarnya kita bisa langsung memahami, oh, ini perintah, ini larangan, gitu ya. Ini suatu pemahaman yang harus kita luruskan ya, bahwa Al-Quran insya Allah itu hal yang mudah untuk kita tadabburi. Lantas terkait dengan kunci-kunci tadabbur ya, langsung saja. Nah, jadi di sini ada tanda-tanda dan juga kunci-kunci tadabbur ya. Di sini mungkin akan dibahas lebih secara berseri ya, terkait dengan kunci-kunci tadabbur Al-Quran ya. Dimana dengan kunci-kunci tersebut maka insya Allah akan menghasilkan tadabbur yang optimal. Semakin banyak kunci tersebut diterapkan, ya, maka akan semakin maksimal tadabur itu dilakukan, gitu ya. Nah, di sini ada 10, ya, di sini ada 10 kunci tadabur yang diungkapkan oleh ulama, ya. Yang pertama, ya, ini biasanya dibuat singkatan ya, dibuat singkatan supaya mudah, atau dibuat akronim ya. Kalau dalam bahasa Arab juga ada akronim. Nah, di sini juga disebutkan 10 kunci tadabbur itu dengan istilah apa, liislahin tartaji, liislah tartaji ya. Lamnya itu ada lub ya. Artinya hati. Ya, maknanya bahwa kunci pertama dari Al-Qur'an itu adalah
0: hati.
1: Melibatkan hati ya, ada kecintaan di dalamnya. Kemudian yang kedua li'i, arti hamzah atau alif ya. Hamzah artinya a ya, berarti ahdaf atau tujuan-tujuan ya. Atau hamiyah, urgensinya gitu. Urgensi dari kita membaca Al-Qur'an ya, apa sebenarnya makna atau tujuan dari membaca Al-Qur'an kita ya. Ya, apakah misalkan ingin meraih pahala, ya tentu itu yang kita umumnya kita harapkan ya. Tapi ada tujuan-tujuan yang lain yang bisa kita hadirkan ya. Bisa kita hadirkan dalam membaca Al-Quran ya, tidak hanya satu, tapi ada tujuan-tujuan yang baik yang lainnya, yang kalau kita hadirkan semua tujuan tersebut maka insya Allah akan menghasilkan dampak yang lebih besar ya, pahala yang lebih banyak dari hanya sekedar pahala, tapi juga ada dampak-dampak yang lainnya. Maka ahdaf atau tujuan ini perlu dihadirkan ketika membaca Al-Quran. Kemudian kunci yang ketiga ada sod ya, ada sholah ya. Sholah itu berarti sholat. Bagaimana membaca Al-Quran itu ya, dipraktikkan juga di dalam sholat-sholat yang kita lakukan ya. Jadi baca Al-Quran di luar sholat, selain itu baca Al-Quran di dalam sholat ya, baca Al-Quran di dalam sholat maka akan memberikan dampak ya, tadabur yang lebih ya, karena di saat sholat itulah ya, kondisi terbaik, kondisi dikir terbaik kita adalah ketika sholat, karena semuanya terpusat gitu ya, semua anggota raga kita, pikiran kita terpusat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tadabur Al-Quran juga akan jauh lebih khusyuk gitu ya. Maka lakukan sholat, artinya baca Al-Quran di dalam sholat ya, selain di luar sholat gitu. Kemudian ada liis sholat, kemudian lam lagi, liisla berarti lail ya, artinya malam, menggunakan waktu malam ya, mengefektifkan ya waktu malam ini sebagai waktu yang terbaik untuk kita mentadaburi Al-Quran. Tentu saja semua waktu bisa kita gunakan ya, gunakan, hanya saja kalau kita menggunakan waktu malam, apalagi di sepertiga malam akhir ya, di waktu subuh, pokoknya sebelum kita beraktivitas bekerja misalnya, kita tadabur Al-Quran, kita membaca Al-Quran ya, baik dalam atau di luar sholat, maka itu akan menghasilkan tadabur yang lebih optimal ya. Kemudian ada alif berikutnya, liislahin, liislah. Kemudian ada huruf alif yaitu usbu. li islah ya. Ada huruf alif yang berikutnya itu usbu'. Usbu' itu maknanya adalah pekanan ya. Pekanan itu maksudnya mengulangi bacaan kita misalkan setiap pekan ya, setiap pekan yang kita tadabburi gitu ya. Kalau hafal semuanya ya berarti semua itu harus terulang dalam sepekan gitu ya. Kalau kita mengkonsentrasikan ayat tertentu ya, coba diulang terus setiap pekan supaya apa, dengan pengulangan tersebut lebih lebih berdampak ya. Kemudian ada hak islah in yang keenam berarti ya, ada hak ha itu adalah hafal ya, menghafal. Menghafal juga adalah salah satu kunci menuju tadabbur Al-Quran ya. Dengan menghafal maka seseorang bisa menghadirkan ayat ya, menghadirkan ayat kapanpun dia dia mau gitu ya, tidak harus misalkan dalam kondisi tertentu ya, tidak tidak mungkin kan melihat mushaf ya, kita lagi merenung, kita terpikirkan dengan suatu ayat, nah itu karena hafal. Maka menghafal itu sebenarnya adalah jalan untuk menuju tadabur yang lebih optimal. Gambaran. Kemudian ada huruf ta ya, diislahin ta. Ta-nya adalah tikror, takror atau tikror, mengulang-ulang ya. Jadi pengulangan baca ini diperlukan ya, dalam rangka tadi menghadirkan makna yang mendalam atau perenungan ayat-ayat tersebut ya, ayat-ayat akan berdampak ketika itu diulang-ulang, tapi konteksnya nanti pengulangannya bukan pengulangan yang ketika baca sholat, misalkan baca sholat dalam saat fardu ya, ketika mengimami, nah itu kurang pas nih ya, kalau mengulang-ulang terus menerus, tapi mengulang ketika sholat sendiri ya, dalam rangka mendalami gitu ya, merekam, mendalami makna makna ayat tersebut ya, karena itu pernah ya, dilakukan oleh beberapa sahabat bahkan Rasulullah ketika membaca satu ayat saja sudah mikir lama ya, bahkan ya sampai dikatakan dalam suatu riwayat satu ayat itu semalam suntuk di tadaburi gitu ya. Nah ini konteksnya dalam pengulangan tersebut, konteksnya dalam sholat sunnah atau dalam kesendirian. Kemudian robet ya, ro di selain tar, ro berarti robet, mengaitkan, artinya mengaitkan ayat-ayat yang kita baca ya dengan realitas kehidupan sehari-hari ya. Jadi, apa yang kita baca maka kaitkan dengan realitas, dengan kehidupan kita ya, itu sebenarnya sudah tadabur ya, ketika kita mengaitkan satu ayat dengan kehidupan nyata sehari-hari itu adalah bentuk tadabur ya. Kemudian berikutnya baca dengan tartil. Mana tartil ini adalah tidak tergesa-gesa, artinya bacanya tidak ingin cepat-cepat khatam ya, tapi mengejar tadi memahami, mentadaburi. Memang ada kalanya gitu ya, ada kalanya kita membaca dengan cepat ya atau dengan lambat. Ini ketika ingin menghadirkan tadabur yang lebih optimal maka lakukan dengan tartil atau tidak tergesa-gesa, atau kita variasikan ya, bacaan kita variasikan, tidak semuanya dibaca dengan cepat gitu ya karena mengejar jumlah, tapi juga ada sesi tertentu ya kita bacanya perlahan dalam rangka mentadaburinya atau merenungkan makna Al-Quran. Dan yang berikutnya yang ke-10 itu jahar ya, jahat artinya suara yang keras ya, suara yang keras. Kuncinya kalau mentadaburi Al-Quran adalah bersuara dengan keras, lantang ya, membacanya dengan keras. Ini juga salah satu ikhtiar kita untuk konsentrasi dalam bacaan kita gitu ya. Ketika kita lebih keras, ini mengoptimalkan semua indera kita ya. Ketika kita baca keras, itu pusat pikiran kita ya, pendengaran kita terpusatkan kepada apa yang kita baca ya. Itu akan sangat membantu ya ketika kita baca dengan dengan jahat atau dengan keras. Itu keras di sini ya, keras yang normal ya, bukan dengan teriak-teriak itu, tapi keras yang bisa didengar, disimak oleh sendiri. Nah itu kurang lebih gambaran 10 kunci tadi yang nanti kita bahas satu persatu gitu ya.

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya, ada 10 poin untuk kita berupaya mentadaburi ayat Al-Quran sahabat MK. Walaupun satu hari satu ayat, ini luar biasa sahabat MK. Tadi disampaikan bahasanya 10 poin tadi, yang pertama ini adalah hati, kemudian yang kedua adalah tujuan-tujuan atau urgensi kita mentadaburi Al-Quran. Terus di poin ketiga sahabat MK ada salat. Nah, ini yang sering kita lakukan sahabat MK, 17 kali ya dalam sehari kita melaksanakan salat sahabat MK dengan jumlah ya 17 rakaat sahabat MK dari 5 waktu tersebut. Ini kemudian di poin keempat, menggunakan waktu malam untuk mentadaburi Al-Quran sahabat MK. Di poin kelima, ini kita mengulangi satu pekan sekali sahabat MK, pekanan mengulangi bacaan yang kita tadaburi ya. Kemudian di pilihan keenam, menghafal menuju tadabur Al-Quran. Ini meniatkan menghafal untuk kita sama-sama belajar mentadaburi Al-Quran ayat demi ayat, mengulang-ulang hafalan. Kemudian di pilihan ke-8, ini mengaitkan ayat dengan realitas kehidupan sehari-hari sahabat MK. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan, ini ada semuanya dalam Al-Quran sahabat MK. Kemudian ada membaca dengan tartil. Ini adalah salah satu upaya untuk kita lebih bermakna sahabat MK ketika membaca Al-Quran dengan tartil yang benar ya. Kemudian di poin ke-10 itu zahar dengan suara yang keras. Nah, ini batasan keras sahabat MK sampai terdengar oleh telinga kita sahabat MK. Itu 10 poin yang tadi disampaikan oleh guru kita di sore hari. Dan silakan kami mengundang Anda di sore hari ini, bagi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, boleh Anda langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
6: MKFM Radio.
5: Al-Baqi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A di sore hari ini. Silakan sahabat MK, kami mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Ya sahabat MK, karena tadabur Al-Quran mungkin tidak selalu dimulai dengan memahami banyak ayat ya. Bisa jadi kita memulai ketika kita membaca satu ayat lalu terdiam dan berkata dalam hati, Masya Allah, ternyata ayat ini sedang menegur saya. Nah, ini lalu sebenarnya apa sahabat MK kunci agar kita bisa memulai mentadaburi Al-Quran dengan cara yang sederhana, realistis, dan bisa dilakukan di tengah kesibukan kehidupan kita ya sahabat MK, ataupun bagi Anda yang sudah memulai ini setiap hari satu ayat mentadaburi. Nah, ini bagaimana, apalagi ini sebagai ibu rumah tangga sahabat MK ya, mungkin di sela-sela kesibukan masih sempat nih ya untuk membaca mentadaburi Al-Quran, ataupun sudah ada targetan-targetan tersendiri nih, boleh berbagi ya di sore hari ini. Dan agar lebih lengkap sahabat MK, kita kembali simak ini terkait kunci-kunci tadabur Al-Quran bersama guru kita Ustaz Dadan Hamdani Al-Habis SPD, beliau sebagai kepala Baitul Quran Darut Tauhid.
1: Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, itu adalah suatu hal yang bagus ya, sudah punya target yang sifatnya kuantitas ya, karena itu juga termasuk yang diperintahkan ya, supaya kita memperbanyak tilawahnya ya, memperbanyak membacanya, itu tidak salah ya. Kita memperbanyak, kalau kita ingin meningkat gitu ya interaksinya ya, tentu saja tinggal menambahkan ya, menambahkan porsi. Kalau tadi sudah tilawah, yaitu pertahankan ya, pertahankan, karena tilawah itu atau qiraah itu, kita paham atau tidak paham ya, tetap bernilai pahala ya, bernilai pahala, setiap satu huruf bernilai 10 kali kebaikan gitu ya. Nah, itu sudah bernilai pahala, jadi lanjutkan, jangan kemudian berhenti ya. Tapi kita tambahkan ya, tambahkan ya, kita tambahkan misalkan tadaburnya ya, tadaburnya meskipun hanya satu ayat atau dua ayat gitu ya, atau kita baca terjemahnya meskipun hanya satu halaman di samping target tadi ya. Kemudian kita baca secara perlahan ya, baik di dalam sholat atau di dua sholat. Nah, itu juga salah satu ikhtiar tadabur Al-Quran ya, di samping menghatamkan, target menghatamkan Al-Quran. Yang tidak boleh itu kita hanya mencukupkan ya, hanya mencukupkan karena sudah tilawah. Sudah ya, satu juz, sudah merasa sudah selesai gitu. Ya tidak begitu, tapi itu lanjutkan, tapi juga sisihkan waktu untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran gitu ya. Meskipun tadi hanya satu ayat gitu, kita pahami, atau 10 ayat misalkan yang biasa dilakukan oleh para sahabat juga tidak banyak-banyak ya. Mereka mengambil 10 ayat lalu dipahami betul-betul, kemudian berusaha diamalkan ya, baru ngambil lagi ayat berikutnya. Nah, walau anggap demikian.
0: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari sahabat Ikhwan dari Cimahi, beliau sebagai ini karyawan ini Ustaz yang bekerja. Jadi sahabat kita ini sering membaca Al-Quran setelah sepulang bekerja Ustaz, dalam kondisi yang sudah sangat lelah. Kadang ketika membaca ini tiba-tiba ketiduran ya Ustaz, bahkan pikiran kemana-mana gitu Ustaz. Ini apakah membaca seperti itu tetap bisa menjadi jalan untuk mentadabri Ustaz, dan ini bagaimana supaya ketika membaca Al-Quran ini lebih fokus dan lebih mantap ini Ustaz, untuk mentadabri Al-Qurannya ini Ustaz?
1: Ya, Tentu saja kita bisa membaca tadi, membaca Al-Quran dalam berbagai kesempatan ya. Di saat capek-capeknya pun kita sebenarnya bisa membaca ya. Hanya saja memang kondisi tadi ya tidak maksimal untuk tadabur ya. Makanya di sini disampaikan tadi dalam satu kunci adalah al-lail atau malam. Maksudnya malam itu adalah ketika fokus kita, konsentrasi kita dalam kondisi for full gitu ya. Ya, apakah malamnya itu ditunda misalkan ketika ya ketika pulang kerja ya mungkin hanya sekedar mengejar kuantitas misalkan ya, atau mengejar tilawah atau qiraah saja. Nanti ketika malam, ketika lagi fresh ya pikirannya, maka baca dengan penuh penghayatan atau tadabur, atau kita baca dalam sambil kita baca dalam sholat ya, dalam sholat begitu ya. Ya, bukan berarti tidak boleh membaca ya, saja ketika kita sudah ngantuk, benar-benar ngantuk ya sudah, jangan dipaksakan. Obatnya ngantuk adalah tidur. Jadi tidurkan dulu dengan tujuan nanti bisa bangun lebih awal, kan itu tidur yang bagus gitu ya.
0: Jadi tidak berkualitas ya.
1: Alat, ya. Karena diniatkan untuk bangun lebih awal untuk bisa fokus gitu ya. Ya, tidurnya itu juga berpahala sambil menunggu waktu yang fresh bawaan.
0: Masya Allah, bisa. Dan izin kembali menyapa ini Ustaz. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi ini izin bertanya Ustaz, ada yang meminta diajarin atau mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi ketika dilafalkan ini ucapannya kurang sempurna, yaitu makhrajnya, karena faktor umur yang sudah 70 tahun ini Ustaz. Ini bagaimana Ustaz caranya, dan apakah tidak jadi dosa Ustaz ketika salah mengucapkan makhrajnya ini Ustaz?
1: Iya. Baik, tentu membaca Al-Quran dengan tajwid ya, itu adalah suatu perintah ya, atau wajib. Wajibnya itu adalah nanti perincian, dirinci ya, dirinci. Wajibnya itu misalkan dalam hal makhraj ya, harus sesuai dengan makhraj ya, walaupun tidak sempurna tapi udah makhrajnya sudah kena gitu ya. Nah, nanti ada tingkatan-tingkatan ini, ada yang sempurna makhrajnya, ada yang fasih, sahih gitu ya, ada yang pokoknya sudah masuk makhraj tersebut gitu ya, walaupun meskipun belum sempurna. Ini yang wajib. Tentu kalau kayak tadi ya, kasusnya orang tua yang sudah apa, dan terbatas ya, hanya kita hanya mengikhtiarkan saja ya, mengikhtiarkan semaksimal mungkin mendekati itu ya, kalaupun tadi ada keterbatasan ya, tidak dibebani dengan harus gitu ya, tidak dibebani, tapi usaha kita untuk bisa fasih itu satu keharusan gitu ya. Tapi kalau hasilnya misalkan karena faktor usia atau memang ada faktor lisan kita, misalkan ada yang cadel katakanlah ya, atau ada beberapa keterbatasan dan dialek ya dalam bahasa-bahasa tertentu, kurang terbiasa mengucapkan huruf tertentu sehingga agak kesulitan ya untuk melafalkan, itu bukan berarti berdosa ya, tapi dimaafkan ya, dalam arti dimaafkan ya untuk dirinya sendiri gitu ya, dirinya sendiri. Tapi kalau untuk jadi imam gitu ya, maka kita lihat baca itu makmumnya gitu ya, kalau makmumnya lebih fasih ya tentu harus dikedepankan yang layak. Ya sekali lagi, bagi yang ada keterbatasan begitu ya tidak sampai dosa gitu ya. Ya, asalkan dia terus belajar mengantarkan dia untuk bisa fasih ya, sebisa yang dilakukan ya, tidak ada apa kewajiban hasilnya harus ini, tapi prosesnya yang harus ditempuh gitu ya. Jangan sampai kita merasa sudah benar bacaannya ya, padahal masih bisa diusahakan gitu ya. Nah, itu yang bikin berdosa ya. Tapi konteksnya dosa itu adalah ketika membaca yang berdampak pada lahan jali atau perubahan makna, merubah makna ya. Kalau bacaan kita merubah makna, maka itu harus berusaha ya, artinya dalam makhraj. Tapi kalau masih seputar memperbagus, memperindah bacaan, nah itu untuk yang awam dimaafkan gitu ya. Tapi kalau mengubah makna, nah semuanya wajib untuk belajar ya, sampai sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Ya, jangan membiarkan kita terus ya dalam kondisi seperti itu tanpa belajar. Nah, itu yang dihukumi berdosa seperti itu ya, wallahualam.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan silakan sahabat MK, di sore hari ini kami mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di program Inspirasi Quran di spesial kajian Q&A di sore ini. Silakan Anda bisa sampaikan ya pertanyaan Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 2241027. Izin kembali menyapa Ustaz. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung yang menyampaikan pertanyaannya. Ini izin bertanya Ustaz mengenai tema kunci-kunci tadabbur Al-Qur'an. Di zaman sekarang, di zaman mungkin era globalisasi modern ini dengan teknologi yang serba cepat ini Ustaz, bagaimana untuk generasi Gen Z di Indonesia ini perlu mengenalkan kembali tadabbur Al-Qur'an dan kembali membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang dikarang oleh para ulama terdahulu dan para ulama di zaman sekarang nih Ustaz. Ini apakah boleh Ustaz ketika mentadabbur Al-Quran hanya Quran Surat Al-Kahfi ini yang diamalkan setiap malam Jumat ataupun Jumat sore nih Ustaz? Ini seperti apa Ustaz? Apakah itu cukup Ustaz? Atau seperti apa dari sahabat Mahdi di Cemenyan, Kabupaten Bandung Ustaz?
1: Iya. Yeah. Tentu saja tadabbur Al-Quran ya, siapapun bisa melakukannya tadi ya, bisa melakukannya. Dan tentu saja kalau ada ikhtiar-ikhtiar tadi mentadaburi ya secara bertahap ya, dari surat Al-Kahfi dulu terus-menerus, berarti kan berulang itu ya, itu suatu hal yang bagus gitu ya. Tapi tentu saja tidak mencukupkan pada surat-surat, dan tentu saja kita beralih lagi ke surat yang lain ya. Apa yang sudah dilakukan mentadaburi misalkan tadi surat tertentu ya di malam tertentu ya, itu terus dilakukan sambil ya kita juga berusaha beralih pada surat-surat yang lainnya ya. Tentu saja mau Gen Z, mau Gen apa ya, apa atau apa, tadabur itu tadi ya milik semua orang ya, tidak dibatasi oleh generasi ya. Ya, caranya tadi dengan bertahap tentu saja. Ya, pintu gerbang untuk interaksi dengan Al-Quran ya dimulai dengan qiraah, membaca. Ya, misalkan awali dengan membaca lafadznya dengan benar tadi. Ini karena ini pintu gerbang awal ya, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kalau kita bisa melafadzkannya dengan baik, itu akan tumbuh motivasi-motivasi berikutnya setelah qiraahnya baik, tajwid ya, memenuhi standar tajwid, maka rutinkan membacanya. Kemudian secara rutin juga membaca terjemahnya gitu ya. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian setelah membaca terjemahnya ya tadi tadaburi, kemudian bisa membaca juga untuk mendalami maknanya, bisa membaca berbagai referensi tajwid, tafsir ya. Karena tafsir yang dikarang para ulama dengan berbahasa Arab sekarang bisa kita jumpai di dalam terjemahan ya, yang sudah banyak diterjemahkan sehingga memudahkan ya, memudahkan kita untuk memahami. Karena ya tetap ya, tadabur itu juga butuh pemahaman atau tafsir gitu ya, jangan sampai kita terjatuh pada pemahaman yang berdasarkan asumsi sendiri gitu ya, memahami tafsir tentang suatu ayat tapi dengan tafsir versi akal sendiri ya, tidak demikian.
0: Nah itu harus ada tuntunannya Ustaz, kalau untuk tafsir ya,
1: ada tuntunannya gitu. Tapi yang tadabur ini sekali lagi bisa dilakukan semua orang, karena tadabur beda dengan menafsirkan ya. Kalau tadabur itu beda dengan menafsirkan, kalau tadabur itu kaitannya mengaitkan konteks ayat dengan sendiri tadi, ar-rabt sendiri ya. Tadi kunci yang ke-8, Robert ya, mengaitkan apa yang kita baca dengan realitas
0: sehari-hari
1: kita sehari-hari itu ya, realitas kehidupan.

0: Alhamdulillah sahabat, ya, itulah sama-sama kita menyimak ya ilmu di segmen yang kedua ini terkait bagaimana kunci-kunci tadabbur Al-Quran bersama narasumber kita, guru kita Ustaz dan Hamdani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Ya, silakan bagi Anda juga sahabat MQ yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK ada masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Silakan di sore hari ini kami membahas terkait kunci-kunci tadabur Al-Quran bersama guru kita, narasumber kita yaitu Ustaz Dadan Hamdani S.Pd. Al-Habis, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Kita kembali lanjutkan sahabat MK terkait pembahasan bagaimana ini, apa saja kunci-kunci tadabur Al-Quran.
1: Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ibu Yanti ya, yang terus belajar membaca Al-Quran. Ya, tentu saja tahapan baca Al-Quran itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada tahapan yata ta'ata, ada mahir, ya sampai mahir. Walladzi yata'ta'u fihi wa huwa 'ala syaqqin falahu ajrun. Di sebutan Arab disebut ada orang yang bacanya masih terbata-bata, dia masih berusaha keras membacanya, artinya boleh jadi berpotensi salah gitu ya ketika dalam proses seperti ini. Ya, dan itu tidak mengapa kalau kita masih salah-salah ketika tilawah pribadi, tapi tadi yang ibu sebutkan tadi sudah betul ya, ada interaksi dengan guru atau talaki dua pekan sekali, minimal satu pekan sekali sudah bagus. Kalau dua pekan sekali ya dua pekan atau dua kali sepekan tadi.
0: Ini seminggu,
1: oh seminggu dua kali ya.
0: Ustaz.
1: Ya itu lebih bagus lagi ya, kalau semakin sering interaksinya dengan guru, artinya bacaan kita terus dikoreksi, itu berarti dalam proses belajar ya. Ketika salah-salah ketika baca sendiri ya tidak mengapa ya, namanya juga tidak tahu ya, masih awam. Dan dengan sendirinya kalau kita terus belajar, artinya didampingi oleh seorang guru, nah kita akan tahu itu ya, kesalahan-kesalahan itu di kemudian hari. Nah, dan sekali lagi bacaan tadi ya, bacaan pribadi atau membaca terus pribadi itu juga salah satu ikhtiar agar lisan kita terbiasa ya. Karena bisa itu karena kita terbiasa membacanya. Bagaimana kita hanya nunggu pertemuan guru ya, karena takut ini ya nanti malah prosesnya lama gitu ya. Tetap di samping talaki itu tetap kita baca ya dengan rutin ya, supaya kita terus terbiasa ya melihat huruf-huruf Al-Qur'an ya. Mungkin khatam yang kesekali kita masih banyak terbata-bata, yang khatam yang kedua boleh jadi lebih sedikit karena kita sudah pernah membaca, khatam berikutnya lebih sedikit dan seterusnya. Itulah tahapan ya, mau sampai mahir membaca Al-Quran, karena yang mahir juga tahapannya adalah dari terbata-bata pasti.

0: Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari hamba Allah. Beliau sebagai orang tua Ustadz yang sedang dikaruniakan dua putra ini Ustadz, dan sahabat kita ini menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengajarkan anak sahabat kita ini untuk sama-sama belajar melakukan tadabur Al-Quran ini tanpa membuat anak sahabat kita ini merasa bahwa belajar Al-Quran itu berat ini Ustadz. Bahkan jangan sampai juga yang diharapkan oleh sahabat kita ini anak dekat dengan Al-Quran, bukan dekat dengan handphone ini Ustadz. Mohon pencerahannya dari hamba Allah ini sebagai orang tua Ustadz.
1: Iya, barakallahu fik ya, yang sudah dikarunia putra kemudian berusaha putranya juga dekat dengan Al-Quran, atau tadi ya didekatkan kepada Al-Quran ya sebisa mungkin mengurangi gadget ya. Ya betul, ini tantangan bagi kita ya, bagi saya pribadi itu sebagai orang tua yang memiliki putra putri ya zaman sekarang ya, luar biasa itu ketika banyak interaksi dengan gadget ini, suatu tantangan gitu ya kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak agar juga ya mau memiliki porsi untuk belajar Al-Quran ya. Tentu saja belajar Al-Quran yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah jangan menjadi beban ya, menjadikan ini suatu beban atau paksaan, tapi harus dimulai dengan rasa senang atau cinta gitu ya. Dengan rasa cinta artinya kita juga memberikan keteladanan atau contoh kepada putra-putri kita ya, kalau ingin putra-putri kita juga membaca Al-Quran atau berusaha mentadaburi Al-Quran, maka kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu ya memberikan contoh ya, kemudian secara perlahan ajak mereka ya, tentu saja tadi dengan tahapan-tahapan ya, dengan tahapan membaca dulu, qiraah dulu, rajin qiraah ya. Kemudian tadabur itu tahapan selanjutnya gitu ya. Itu juga secara bertahap, tidak berat, tidak dibawa dengan hal-hal yang berat gitu ya. Ya dengan diajak ngobrol dengan realitas sehari-hari ya, dikaitkan dengan Al-Qur'an itu juga bagian dari tadabur ya. Ketika membahas sehari-hari kemudian mengambil ayat Al-Qur'an, nah itu mengaitkan itu adalah bagian dari tadabur gitu ya. Kalau kita mengaitkan suatu peristiwa atau kejadian baik yang terkait dengan dirinya atau terkait dengan di sekitarnya atau fenomena alam, itu bagian dari tadabur ya. Jadi mulai dari yang ringan-ringan dulu, itu juga tahapan tadabur gitu ya. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih. Dan Masya Allah, ini tidak terasa Ustaz, kita sudah 1 jam ini bersama sahabat MK di sore hari ini. Masya Allah, tadi untuk poin-poinnya tidak sempat terbahas ya Ustaz, ada 10 poin ya. Insya Allah mungkin di pakemkan selanjutnya akan dibahas sahabat MK di akhir ini Ustaz, sebagai penutup juga closing statement penguatan terkait tema di sore hari ini Ustaz.
1: Baik, Alhamdulillah sahabat MK, jadi tadabur ini merupakan salah satu bentuk ya interaksi atau ta'amul ma'al Quran yang harus ya harus kita lakukan ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan ya, tabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, untuk ditadabburi ya, untuk direnungkan maknanya, kemudian dari perenungan itu berbuah amal. Maka mari kita luangkan ya waktu kita di samping aktivitas tadi yang sudah dilakukan dengan Al-Quran, itu sudah hal yang positif ya, tilawahnya, kiroahnya ya. Kalau kita ingin menambah, berarti tambah dengan operasi tadabur meskipun hanya beberapa ayat gitu ya, mengaitkan ayat tersebut dengan di atas kehidupan ya. Itu sudah merupakan tadabur Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan dibahas tadi poin-poin yang secara global tadi disampaikan ya, ada diistilahin tartaji ya, akronimnya insyaallah.
0: Masyaallah, amin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini, mudah-mudahan ini menjadi

0: untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan juga sahabat MK kita semua bisa mengamalkan yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah telah sama-sama kita menyimak sahabat MK Ilmu terkait tadabbur ataupun kunci-kunci tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan sahabat MK ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita doakan selalu guru kita Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Habis ini, mudah-mudahan selalu Allah berikan perlindungan, berikan Allah sama diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya sebagaimana telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa di sore hari ini. Amin. Allahumma amin. Ya sahabat, ini bahasanya tadabur ini lahir dari amal, kemudian kita mentadaburi dan tidak keluar ya sahabat MK ketika kita mentadaburi Al-Quran dari tatanan bahasa Arab. Dan ini ternyata selain kunci-kunci ada tanda-tandanya juga sahabat MK yang bisa kita tadaburi ya, terkait bagaimana mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak di sore hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, sahabat MK masih ada satu segmen di sore hari ini yaitu segmen Berita Dunia Islam. Dan kami akan kembali menyapa Anda yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas informasi dari MK FM berikut ini.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat, mungkin Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Kami telah siapkan sahabat MK ke-6 judul pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 di sore hari ini. Silakan kami nantikan Anda sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda yang sedang berkendara sahabat MK di sore hari ini, tetap hati-hati di jalan ya. Untuk Anda juga sahabat MK, kami informasikan yang melewati jalur Cihanjuang, jalan Cihanjuang, kemudian jalan Amir Mahmud, ini terjadi kemacetan yang cukup ramai sahabat MK, karena ada pengalihan jalan atau rekayasa jalan sahabat MK. Tetap hati-hati, utamakan keselamatan ya, bukan kecepatan. Dan di sore hari ini saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Zulansri yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat sahabat Zulan?
1: Insya Allah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Gimana kabarnya sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat sahabat Zulan.
1: Alhamdulillah.
0: Kita telah siapkan juga ya sahabat Zulan ke-6 judul pilihan berita dunia Islam yang bisa sahabat MK pilih di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Liga Arab kecam aksi penerobosan Israel ke Masjid Al-Aqsa.
1: Sahabat MK, Sekretariat Jenderal Liga Arab mengecam aksi penerobosan ke Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh ratusan pemukim Israel. Kecaman tersebut juga menyasar tindakan pelaksanaan ritual oleh Israel di dalam pelataran Masjid Al-Aqsa.
0: Ya, silakan bisa Anda pilih sahabat MK di pilihan nomor 1, Arab Saudi kecam aksi penerobosan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, Kementerian Agama dan University of Melbourne buka jalan murid madrasah ke kampus dunia.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, membahas kerjasama dengan University of Melbourne, Australia, untuk mengembangkan program madrasah Goes Abroad sekaligus menjajaki skema pertukaran mahasiswa, beasiswa, dan riset. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari kunjungan Kementerian Agama ke Australia, termasuk ke kampus yang masuk jajaran perguruan tinggi terkemuka dunia tersebut.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Kementerian Agama dan University of Melbourne buka jalan murid madrasah ke kampus dunia. Di pilihan nomor 3, Kementerian Agama satukan organisasi guru lintas agama dalam satu konfederasi.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, menyatukan berbagai organisasi profesi guru lintas agama dalam Konfederasi Organisasi Profesi Guru. Menurutnya, penyatuan berbagai organisasi profesi tersebut merupakan momentum penting untuk mensinergikan potensi dan kekuatan guru dalam satu semangat dan tujuan yang sama, yakni membangun pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, Kementerian Agama satukan organisasi guru lintas agama dalam satu konfederasi. Di pilihan nomor 4, sahabat MK, Arab Saudi blokir DP Haji Republik Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya pemblokiran dana uang muka atau DP Haji 2027 oleh pemerintah Arab Saudi, sahabat MK. Pihaknya menjelaskan, pemerintah Saudi menyebutkan terdapat pelanggaran ketentuan asuransi terkait jemaah Indonesia. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan 9 penyakit yang tidak diperbolehkan bagi jemaah untuk masuk ke Arab Saudi.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 4, Arab Saudi blokir DP Haji Republik Indonesia. Di pilihan nomor 5, lahan pertanian Gaza terus menyusut, FAO peringatkan ancaman terhadap ketahanan pangan.
1: Krisis pangan di jalur Gaza menghadapi persoalan yang semakin serius. Organisasi Pangan dan Pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyebut hanya sekitar 3% lahan pertanian Gaza yang masih dapat diakses dan berada dalam kondisi tidak rusak. Data menunjukkan kondisi lahan pertanian Gaza terus memburuk, sementara akses petani terhadap lahan yang masih dapat digunakan semakin terbatas.
0: Sedangkan bisa Anda pilih di pilihan nomor 5, lahan pertanian Gaza terus menyusut. FAO peringatkan ancaman terhadap ketahanan pangan. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, Basnas dan BKKBN dorong zakat jadi penggerak ekonomi keluarga.
1: Sahabat MK, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN memperluas program Zakat Community Development untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Program tersebut memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mendorong kemandirian ekonomi, menekan stunting, serta memperkuat ketahanan keluarga.
0: Bisa Anda pilih di pilihan nomor 6, sahabat MK, Basnas dan BKKBN dorong zakat jadi penggerak ekonomi keluarga. Itu tadi sahabat MK ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Langsung bisa Anda sampaikan ya sahabat MK, mohon maaf, ke melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Masih ada kesempatan sahabat MK, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan ya ataupun ingin menyimak 3 pilihan beritanya, silakan bisa Anda langsung sampaikan dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Zulan ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Liga Arab kecam aksi penerobosan Israel ke Masjid Al-Aqsa.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Kementerian Agama dan University of Melbourne buka jalan murid madrasah ke kampus dunia.
0: Di pilihan nomor tiga, Kementerian Agama satukan organisasi guru lintas agama dalam satu konfederasi.
1: Di pilihan keempat, sahabat MK, Saudi blokir DP Haji Republik Indonesia.
0: Di pilihan nomor lima, lahan pertanian Gaza terus menyusut. FAO peringatkan ancaman terhadap ketahanan pangan.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Basnas dan BKKBN dorong zakat jadi penggerak ekonomi keluarga.
0: Silakan sahabat MK langsung sampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung. Ini menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 tahun, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. InsyaAllah, akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis talim, serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857 9530 1370 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke Tanah Suci.
8: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam segmen Berita Dunia Islam. Di awal kami sudah hadirkan sahabat MQ ke-6 judul pilihan beritanya, dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MQ di sore hari ini, silakan ya, bisa Anda sampaikan juga tiga pilihan beritanya yang ingin disimak di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan kembali review ya sahabat Zulan, keenam judul pilihan beritanya. Untuk di pilihan pertama sahabat MQ, Liga Arab kecam aksi penerobosan Israel ke Masjid Al-Aqsa.
1: Di pilihan nomor kedua sahabat MQ, Kementerian Agama dan University of Melbourne buka jalan murid madrasah ke kampus dunia.
0: Di pilihan nomor 3, Kementerian Agama satukan organisasi guru lintas agama dalam satu konfederasi.
1: Di pilihan nomor 4, Saudi blokir DP Haji Republik Indonesia.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, lahan pertanian Gaza terus menyusut. Organisasi Ketahanan Pangan dan PBB peringatkan ancaman terhadap ketahanan pangan.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MQ, Baznas dan BKKBN dorong zakat jadi penggerak ekonomi keluarga.
0: Ya, silakan langsung sampaikan tiga pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Ini yang pertama ada Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan tiga pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan tiga pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Pujasari dari Cicadas juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Juwita dari Cimindiraya, kompak ini dengan Ibu Pujasari ya, memilih pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Umi Zikri dari Cipayam, Cianjur, menyampaikan atensi pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Ibu Dede Juhana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Ade di Ranca Ekek juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Kemudian ada sahabat Yudi di Padalarang yang ikut juga menyampaikan tiga pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ada Ibu Nisa dari Parkeun, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Wati Rashid dari Cimahi, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Baru saja masuk sahabat Zulan, ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Untuk selanjutnya sahabat MQ, silakan. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan tiga pilihan beritanya, bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Kami sapa kembali Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan tiga pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MQ. Ini untuk di pilihan pertama ada 13 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 2 suara, di pilihan nomor 3 ada 2 suara, di pilihan nomor 4 14 suara, di pilihan nomor 5 ada 12 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MQ, yang pertama ada Nenek Salman dari Ujung Berung, ada sahabat Linda Padilah, kemudian ada sahabat kita di 08 ataupun sahabat Utik dari Yogyakarta, Ibu Ida di Padalarang, kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, ada sahabat Sandi di Banjaran, Ada Pak Ratno dari Jalur Gaza, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada Umu Apipah Mulyani, ada Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Juita di Cimindiraya, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung yang bergabung juga di sore hari ini. Ibu Dewi dari Cimahi juga baru bergabung, ini menyampaikan tiga pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ini Ibu Dewi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Baik, bagaimana sahabat Zulan? Hasilnya sudah ditentukan ya. Ini nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Terima kasih sahabat Zaini dan sahabat MK. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, Liga Arab kecam aksi penerobosan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Dan yang kedua, Saudi blokir DP Haji Republik Indonesia. Dan di pilihan yang terakhir, yaitu lahan pertanian Gaza terus menyusut. Organisasi Ketahanan Pangan dan PBB peringatkan ancaman terhadap ketahanan pangan. Berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pilihan nomor 1, 4, dan 5.
0: Baik sahabat MK, langsung saja kita simak pilihan berita dunia Islam di edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 yang lalu juga bertepatan di tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Jumat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Sekretariat Jenderal Liga Arab mengecam aksi penerobosan ke Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh ratusan pemukim Israel di bawah perlindungan polisi Israel. Dilansir dari laman Detik Hikmah, kecaman ini juga menyasar tindakan pelaksanaan ritual oleh Israel di dalam pelataran Masjid Al-Aqsa. Pihaknya mengatakan, tindakan Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap kesucian masjid, hukum internasional, dan resolusi legitimasi internasional. Mereka memperingatkan bahaya yang timbul sehingga mengubah status quo sejarah dan hukum yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Sekretariat Liga Arab menegaskan seluruh area Masjid Al-Aqsa seluas 144 dunum adalah tempat ibadah eksklusif bagi umat Islam dan Departemen Wakaf Yerusalem. Berita selanjutnya sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya pemblokiran dana uang muka atau DP Haji 2027 oleh pemerintah Arab Saudi. Dilansir dari Detik Hikmah, dana yang diblokir mencapai 14 juta rial. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemblokiran tersebut berkaitan dengan persoalan asuransi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pihaknya menilai langkah pemerintah Arab Saudi tersebut perlu diklarifikasi karena belum didahului proses verifikasi. Dahnil menjelaskan pemerintah Saudi menyebutkan terdapat pelanggaran ketentuan asuransi terkait jemaah Indonesia. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan 9 penyakit yang tidak diperbolehkan bagi jemaah untuk masuk ke Arab Saudi. Berita yang terakhir, sahabat MK, krisis pangan di Jalur Gaza menghadapi persoalan yang semakin serius. Dilansir dari Gaza Media, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut hanya sekitar 3% lahan pertanian Gaza yang masih dapat diakses. Pihaknya mencatat, luas lahan pertanian yang dapat diakses dan tidak rusak turun dari 601 hektar pada Oktober 2025 menjadi 448 hektar pada Juni 2026. Penurunan tersebut mencapai sekitar 25,5%. Organisasi tersebut mengungkapkan penyusutan itu berkaitan dengan semakin terbatasnya akses petani ke lahan pertanian. Pihaknya juga mencatat keterbatasan pasokan benih, pupuk, peralatan, bahan bakar, serta berbagai sarana produksi lainnya turut menghambat pemulihan sektor pertanian. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Jumat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Zulansri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-114 yang artinya, "Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk Kota Bandung akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk Kota Bandung, sahabat MQ, akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita sama-sama menyiapkan ibadah terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MQ, kami akan lengkapi informasi terkait Saudi blokir DPH Haji Republik Indonesia ya, sahabat Linda. Sahabat Zulan ya, mohon maaf. Kementerian Agama, sahabat MQ Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengungkap adanya pemblokiran dana uang muka atau down payment DV sahabat MQ Haji 2027. Oleh pemerintah Arab Saudi, dana yang diblokir ini mencapai 14 juta rial ya, sahabat Zulan.
1: Iya. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemblokiran tersebut berkaitan dengan persoalan asuransi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pihaknya juga menilai langkah pemerintah Arab Saudi tersebut perlu diklarifikasi karena belum didahului proses verifikasi, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat Zulan. Pihaknya menjelaskan, sahabat MQ, pemerintah Saudi ini menyebutkan terdapat pelanggaran ketentuan asuransi terkait jemaah Indonesia. Pelanggaran tersebut, sahabat MQ, berkaitan dengan 9 penyakit yang tidak diperbolehkan ya bagi jemaah untuk masuk ke Arab Saudi ya, sahabat Linda.
1: Iya.
0: Sahabat Zulan, ya mohon maaf.
1: Iya. Namun menurut pihaknya juga, sahabat MQ, jemaah dengan 9 penyakit tersebut masih dapat lolos proses istihanah kesehatan, yakni pemeriksaan untuk memastikan kemampuan fisik jemaah dalam menjalankan ibadah haji.
0: Iya, sahabat Zulan, atas pemblokiran tersebut, sahabat MQ, Kementerian Haji dan Umroh ini menempuh jalur diplomatik dengan mengirim nota keberatan ya, sahabat Zulan, melalui KBRI Riyadh. Pihaknya, sahabat MQ, meminta pemerintah Saudi ini memberikan rincian dugaan pelanggaran yang menjadi dasar tindakan tersebut ya, sahabat Zulan.
1: Ya, ya, pihaknya juga mengatakan, kami meminta rinciannya, yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa. Kita harus melakukan verifikasi, kemudian kontraktual asuransinya seperti apa, seperti itu, sahabat Zaini, ucapnya.
0: Iya, sahabat Zulan, dan ini sedang diproses ya, sahabat Zulan, ya, melalui proses diplomatik ya, sahabat MQ. Dan ini pihaknya kemudian ketika sudah berada di sana, ini memang harus koreksi dari pihak Indonesia ya, sahabat Zulan, ya, untuk berulang kali ini dari kementerian membahas ini terkait bagaimana sangat ketatnya ketika ingin lolos ya, sahabat Zulan, untuk memasuki haji di 2027, sahabat MQ. Itu tadi, sahabat MQ, kebersamaan kita di sore hari ini di segmen Berita Dunia Islam. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, sahabat MQ. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya, ini tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya, sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Zulan Sri, beserta kru MKFM yang bertugas
0: undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustadz Emki, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal Emki FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-85, Al-Buruj, gugusan bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal-yaumil maw'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: A'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Shadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak Engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang Engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa, tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya, kalau milih dekat dengan Allah ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab Roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 12 Rabiul Awal di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali.

tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

0: monde.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada diri.
2: Sadaqallahul Azim.
3: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Robi Surahi Saudari Yusri Amri Wahlul Ugdata Milisani Yabkohu Kholik. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Ivan Satriadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi di hari Jumat, tepatnya di tanggal 21 Agustus 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-94. Nah, silakan kita akan kembali melanjutkan tilawah kita. Lalu Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya, Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya ulangi bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama di surat An-Nahl ayat ke-94. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya, Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di surat An-Nahl ayat ke-94. Apa saja yang harus kita perhatikan di surat An-Nahl ayat ke-94 ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Baik sahabat MK, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-94 ini? Yang pertama, kita bertemu dengan bacaan yang berada mad, terkhusus di sini adalah mad jais munfasil di kalimat wala tattakhidhu aiman. Nah, kita wajib memanjangkannya, silakan kita panjangkan 4 sampai 5 harokat ya.
0: Tattakhidhu aymanakum dakhalan ba.
1: Nah, di sini kita ada muncul tanwin yang dibarengi dengan mim kecil. Nah, ini adalah hukum nun mati yang terjadi apabila ada tanwin bertemu dengan ba atau disebut dengan iklab. Nah, untuk nun dan tanwin ketika bertemu ba, ini hukumnya cuma satu yaitu iklab, dan membacanya masukkan huruf lannya atau tanwinnya ke huruf mim ya.
0: Dakhalam bainakum fatazilla qadamumba.
1: Di sini juga kita bertemu dengan iklab, maka bukan hanya sekedar kita memasukkannya atau menyamarkannya, tetapi kita juga wajib menahannya.
0: Qadamumba ba'da thubutiha.
1: Ketika kita wakaf, jangan lupa kita mengulang kembali ke kata sebelumnya.
0: Watazukusu.
1: Di sini kita bertemu dengan alif lam syamsia. Jadi jangan dibaca panjang. Hati-hati, nggak boleh dibaca seperti ini.
0: Watazukus.
1: Nah, tidak. Masukkan saja kofnya ke huruf sin setelahnya.
0: Watazukus. Su
1: ya, sudah. Di sini kita bertemu dengan mad wajib, maka kita pun panjangkan 4, 5 atau sampai 6 harokat ketika diwakafkan.
0: Bima sadattum.
1: Nah, hati-hati di sini kita bertemu dengan huruf dal mati yang bertemu dengan ta yang bertasydid, maka ini disebut dengan idgham ya, idgham mutajanisen. Kenapa? Dan cara bacanya, yang terpenting adalah cara bacanya. Jangan sampai kita memantulkannya. Kalau kita memakai mushaf Utsmani, itu sangat jelas. Huruf dal yang kedua, setelah soda, dal yang keduanya, dia tidak berharokat. Maka dia tidak usah dibaca. Diidghamkan saja ke huruf ta. Jadi dibacanya sodatum. Jangan sodadetum. Hati-hati, di sini ada idgham, maka jangan dibaca sodadetum, tapi dibacanya masukkan huruf dalnya ke huruf ta. Sodadetum, ya.
0: Ensabi,
1: di sini kita bertemu dengan ikhfa, maka kita samarkan dan ditahan juga sama.
0: Ensabi ninnah walakum azabun azim.
1: Dan di terakhir, kita bertemu dengan mad alif lil sukun, maka panjangkan saja. Mau 2, 4, atau 6, silakan, yang penting bisa konsisten dalam membaca panjangnya. Nah, sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MT, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Pengaji. Sejumpa nanti dengan Kalam Ilahi. Sahabat MT, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-94. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi yang pertama ini. Yang pertama, kita akan simak suara terbaik dari Ibu Hajah Khadijah di Cihanjuang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan Kalam Ilahi, bersama Ibu Hajah Oda Khadijah, Yuswa 70 Ibu. Surat An-Nahl ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ba'da subutiha watazilla qadamum ba'da subutiha watadukussu bima sodattum asabilillah walakum adabun adzim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Hajah Khadijah. Lalu selanjutnya ada suara terbaik juga dari nenek kita, yaitu Nenek Salma di Ujung Baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Walatat takhidu aymanakum zakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da subutiha watadzuku su'a bima sadadtum an sabilillah walakum azabun adzim. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita selanjutnya akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Pipit di Cimahi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama kalam ilahi.

0: Adi, mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Nenen di Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Pengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Dakhalan bainakum fatajilla qadamun ba'da thubutiha. Qadam.

0: ولكم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik dari ibu-ibu terbaik di sesi yang pertama ini. Yang pertama kita tadi mendengarkan suara dari Ibu Hajah Khadijah yang di Cianjuang. Masyaallah bacaannya sudah baik, alhamdulillah. Pengamalan idghamnya juga sudah baik. Tinggal pengaturan nafasnya mungkin ya, biar tidak terlalu ngos-ngosan. Maka ketika nafas sudah habis, lebih baik berhenti, tidak masalah. Contoh misalkan tadi, ketika dakhalam bainakum, lebih baik berhenti, tidak masalah. Kita ulangi lagi, bainakum fatazilla qadamum ba'da subutiha. Silakan saja. Yang penting tidak ditabrak-tabrak dan nafas kita merasa capek ketika mengucapkannya. Tadi sudah baik, Masya Allah, tinggal saya itu aja pengaturan nafas. Dan bedakan antara zo dan dal ketika dim. Di akhir ketika walakum azabun azim. Nah, zo yang dipakai adalah huruf zo, maka tebalkan huruf zo ya. Bukan adim, apalagi azim ya, pakai dal. Yang baik adalah pakai zo. Selebihnya sudah baik, Masya Allah, semoga bisa menjadi ladang pahala bacaan terbaik di malam hari ini untuk Ibu Hajah Khadijah. Selanjutnya ada Nenek Salman. Masya Allah, Nenek Salman di ujung berung bacaannya. Alhamdulillah, Masya Allah, di umur yang luar biasa bacaannya tetap fasih, Masya Allah ya. Tinggal sedikit-sedikit mungkin diperbaiki sifat-sifatnya, Insya Allah ya, sambil istiqomah, Insya Allah, untuk sifat bisa diperbaiki. Semoga Allah mudahkan setiap huruf yang dibaca juga, Insya Allah. Dan tadi mungkin sedikit keliru di ketika pengamalan di sodatum ya, sodatum. Nah di sini hati-hati, jangan sampai sodadetum dibaca pantul, walaupun di sana ada huruf dal, tetapi dal mati bertemu dengan ta yang hidup ya, satu makhraj ya, berbeda sifat. Ini adalah mutajan isen, dan kita pengulangan pengertian tentang idgham. Nah ketika kita bertemu dengan idgham yang artinya melebur ya, alias memasukkan huruf pertama yaitu huruf dal ke huruf kedua ya, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua seolah-olah huruf kedua ini bertasdid, walaupun di sini nampak tasdidnya, maka tetap dibacanya sodatum. Seperti kita membaca surat Al-Kafirun, abadtum ya, kita harus masuk huruf ta karena dia lebih berhak, dia mempunyai tasdid. Nah kalau memakai mushaf Utsmani itu lebih mudah, insya Allah kelihatan ketika ada huruf yang tidak berharokat ya, ataupun ada tanda sukun, berarti dia otomatis tidak usah dibaca. Contoh misalkan nanti ibu di kalimat azim, biasanya ianya tidak muncul tanda mati ya, seperti itu dan yang lain-lainnya. Atau di tadi sodatum asabi, ianya itu tidak muncul tanda mati, berarti dia tidak usah dibaca huruf ianya. Nah selebihnya Masya Allah, mungkin untuk bacaan hari ini alhamdulillah baik, tinggal perbaiki di kalimat idghamnya. Nah selanjutnya Masya Allah untuk Ibu Pipit di Cimahi. Ibu Pipit di Cimahi bacaannya Masya Allah sudah baik ya, tinggal lebih tenang saja agar setiap hurufnya, setiap matnya disempurnakan. Karena kalau tidak disempurnakan nanti kita tidak bisa membedakan antara mat tabi'i atau mat jaiz atau dan mat wajib ya. Wala tattakhidhu aymanakum, lebih santai bacanya Insya Allah agar setiap huruf yang dibaca lebih jelas ya. Mungkin tadi sedikit saja mungkin untuk sifat-sifatnya juga diperbaiki ya. Untuk kalimat tadi sodatum bagus, dan apa fun harusnya langsung sodatum, masukkan saja langsung huruf ta ya, jangan dibawa lagi dalnya, jangan sodatum ya, jangan lagi sodat tapi langsung aja sodat tum ke huruf ta. Selebihnya sudah baik, Insya Allah, semoga jadi ladang pahala bagi Ibu Pipit di Cimahi. Lalu yang terakhir di sesi yang pertama ada Ibu Nenden di Batu Jajar. Nah untuk Ibu Nenden, Masya Allah, bacanya juga sudah baik. Mungkin ini juga hampir sama dengan Nenek Salman di kata atau huruf dal ketika diwakafkan sodat. Hati-hati, bukan sodadetum ya, tapi sodat. Ya, selebihnya Masya Allah sudah baik. Semoga bisa dipertahankan dan bisa menjadi contoh untuk yang lainnya, agar bacaannya lebih baik lagi. Mungkin dari gambaran bacaan pertama sampai akhir tadi, banyak yang keliru di Idghom Mutajanisain, maka itu yang harus diperhatikan untuk malam hari ini. Nah, demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MTFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis salim, serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun, assalamualaikum.

0: Terima kasih Sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-94. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang kedua ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Bunda Ratna di Balai Endah.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Walakum azabun azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Bunda Ratna. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eja di Pamulihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eja. Lalu selanjutnya ada Bunda Ida di Pangalengan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tattakhidzu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da subutiha. Fatazilla qadamum ba'da subutiha wa tazuqu su'a bima sajadtum asabilillah walakum azabun azim. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz ya antos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah selanjutnya ada Ibu Eti di Majalaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Eti Laila dari Majalaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم. Tenun yang atas koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi kedua ini. Yang pertama, tadi kita mendengarkan suara dari Bunda Ratna. Nah, Masya Allah, Bunda Ratna bacanya sudah baik, Masya Allah. Ya, jelas juga setiap hurufnya. Dan Afwan, mungkin tadi ada sedikit kekeliruan ketika wakaf, ketika di kalimat fatazil laqaddamu. Nah, di sini kalau kita berhenti, lebih baik bacanya fatazin laqodam. Kalau nafas kita sudah habis, ya, kodamnya jangan di kodamu, karena di sini tidak ada mad, ya. Di sini adalah huruf tanwin, dan tanwin itu bisa panjang, hanya berlaku untuk tanwin fathah ain, ya, untuk fathah ain saja, karena di sini adalah domah atau domah ain. Jadi fatazin laqodam kalau mau berhenti, ya. Selebihnya Masya Allah sudah baik bacaannya. Sodatumnya juga Masya Allah sudah baik. Itu umnya. Semoga bisa dipertahankan dan diperbaiki yang sedikit kelirunya. Lalu selanjutnya ada Ibu Eja di pemulihan. Nah, untuk Ibu Eja Masya Allah bacaannya juga sudah baik, ya. Mungkin tadi sedikit saja di pengaturan nafasnya dan di setiap wakofnya, cara berhentinya, cara melanjutkannya mungkin dipelajari lagi. Nah, kalau misalkan nafasnya pendek seperti saya, mungkin bisa berhenti di kalimat bainakum. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Lebih baik, ya, agar tidak terbawa atau misalkan tergesa-gesa ketika membaca di ayat-ayat yang lainnya. Untuk selebihnya Masya Allah sudah baik, alhamdulillah. Semoga bisa menjadi wasilah kebaikan bagi Ibu Eja, dan sedikit mungkin yang kelirunya bisa diperbaiki. Lalu selanjutnya ada Bunda Ida di Pangalengan. Nah, untuk Ibu Ida juga Masya Allah untuk di sesi kedua ini mungkin ada perbaikan-perbaikan, alhamdulillah. Semoga bisa ditiru untuk yang lainnya ketika membaca, lebih dipatenkan kembali, lebih didengarkan lagi kembali untuk morotan-morotannya, ya, biar ketika membacanya bisa menjadi bacaan yang baik, ya. Untuk Bunda Ida bacaannya sudah baik, tinggal di sodatumnya. Sodatum, coba masukkan hurufnya langsung ke huruf ta tanpa ada dal kembali, ya. Jadi jangan sodatum, ya. Hati-hati dalnya masih terasa. Jadi kalau boleh, kalau bisa masuk saja langsung ke huruf ta-nya. Selebihnya Masya Allah sudah baik, insyaallah. Semoga jadi ladang pahala untuk Bunda Ida, dan mungkin sedikit keliruan, ya, kekeliruannya bisa diperbaiki, ya. Lalu selanjutnya Masya Allah yang terakhir di sesi yang kedua ada Ibu Eti di Majalaya. Nah, untuk Ibu Eti Masya Allah bacaannya sudah baik, ya, tenang juga bacaannya, dan ini bisa dicontoh bagi ibu-ibu yang lain, agar atau mungkin nanti ke depannya mungkin ada bapak-bapaknya, mungkin Masya Allah ketika baca alhamdulillah lebih tenang, agar setiap huruf yang dibaca dibaca dengan jelas, ya. Kalau untuk ibu-ibu Eti, ya, tidak ada koreksi Masya Allah, semoga bisa dipertahankan setiap bacaannya, dan insya Allah menjadi pahala terbaik bagi kita semua. Baik sahabat MK, kita akan menambah lagi sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya. Ada tambahan dari Nenek Hasan di Lembang. Kita mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Hasan di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum. Fatajilla qadamum ba'da subutiha wa taduqussu abima sadattum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selanjutnya ada Ibu Rosmiati di Cicalengka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatajallah.

0: وبِمَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Karminin di Riung, Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti, Riung, Bandung, 63 tahun. Maghrib mengaji dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatattazidu aymanakum dakhala bainakum fattazila qaddah ba'dai subutiha wattadu su'abima sodak

0: Allah, di mohon koreksinya Pak Ustaz.
1: Insyaallah baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang terakhir ini. Yang pertama dari Nenek Hasan dari Masyaallah dari Lembang bacanya alhamdulillah baik, tinggal diperbaiki panjangnya saja ya. Jadi kita harus bedakan antara matjais dan matobi'i ya, agar bisa nampak perbedaannya. Maka ketika bertemu dengan mat yang lebih dari dua harokat, maka diamalkan. Contoh ada mat jais, ada mat wajib, dan mat-mat yang lain. Dan cara wakofnya pun alhamdulillah sudah baik ya, tinggal diperjelas saja setiap hurufnya insyaallah. Lalu selanjutnya ada Ibu Rosmiati. Nah, untuk Ibu Rosmiati juga bacaannya alhamdulillah sudah baik ya. Hanya saja mungkin tadi ketika wakofnya ada sedikit keliru ya, ketika membaca fatazilla. Nah, ketika di wakof atau berhenti, maka dibacanya dakhalan bainakum fatazil fatazil, jangan dibaca fatazilla ya, karena di sini tidak ada tanwin.

0: diperbaiki. Semoga bisa menjadi perbaikan untuk Ibu Rosmiati. Selanjutnya ada Ibu Karminin. Ibu Karminin juga bacaannya alhamdulillah sudah berani, sudah luar biasa, masya Allah ya. Walaupun sedikit-sedikit terbata-bata, insya Allah bacaannya menjadi bacaan terbaik karena Allah akan terima juga bacaan yang terbata-bata. Al-Quran itu insya Allah akan memberikan pahala sesuai dengan kemampuan kita. Kita terbata-bata, insya Allah Allah akan bagikan setiap hurufnya 10 kebaikan insya Allah. Dan semoga yang mahir hari ini Allah berikan surga bersama para malaikat insya Allah. Nah, untuk Ibu Karminin bacaannya alhamdulillah ya, mungkin di pertemuan berikutnya lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi ketika membacanya insya Allah. Jadi tidak akan ada yang keliru. Mungkin tadi agak grogi sedikit, jadi bacaannya ada sedikit keliru. Insya Allah untuk hari-hari besok harus berani setiap ada maghrib mengaji ikut bertilawah agar bisa diperbaiki oleh ustadz-ustadz yang lebih mahir insya Allah. Selebihnya masya Allah sudah baik. Semoga apa yang dibacakan hari ini bisa menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua, terkhusus yang membacanya. Nah, terima kasih sahabat MQ. Telah membersamai kita, menyimak dan berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan lupa juga bagi sahabat MQ, doakan kami ya. MQFM semoga semakin berkah dan bermanfaat bagi umat, bertumbuh dalam kebaikan, bermanfaat bagi umat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

0: SMG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Murotal Al-Quran MGFM, surat pertama, Al-Fatihah, pembukaan, 7 ayat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-54 Al-Qamar, bulan 55 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
3: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
2: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
3: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقيم.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: مزدجر.
1: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: تَنْتَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wasqabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
0: Wa nabbihum.

0: muhtabar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Oh.

0: nuzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nudzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nudzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasib.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: basar.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
2: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
2: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
2: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
2: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
2: Fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
3: Sadaqallahul 'Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan thakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah.
dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan, tuh gak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma, apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya nikmat sekecil apapun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senggi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Allah telah mengaruniakan kepada kita kesehatan sahabat MK.

rezeki setelah kita dari pagi hingga sore ini ataupun hingga malam ini, sahabat MQ, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran ya, untuk kita sama-sama menjalankan amanah terbaik kita, jalankan dengan penuh hati yang ikhlas ya, sahabat MQ. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini menjadi amal soleh untuk kita semua, sahabat MQ. Dan selamat beristirahat, sahabat MQ, untuk Anda yang di malam hari ini rehat sejenak. Mudah-mudahan lelah ini menjadi lelah yang lillah, sahabat MQ. Senang sekali sahabat siar Zeni Puzi bisa kembali membersami ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Ya sahabat MQ, bangsa jin ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari bahan dasar api yang hidup di alam gaib dan berdampingan dengan kita ya sahabat MQ, namun tak kasat mata, dan mereka ini memiliki akal juga sahabat MQ, nafsu serta kewajiban beribadah. Dan ini jin terbagi dengan beberapa golongan yang taat beragama maupun yang ingkar, kafir atau fasik. Asal-usul dan sifat jin sahabat MQ diciptakan dari api yang menyala yang sangat panas sebelum manusia diciptakan dari tanah. Tadi di awal sebenarnya tidak terlihat dan dinamakan jin karena sifatnya sahabat MQ yang tertutup atau tidak dapat dilihat oleh manusia biasa atau mata biasa manusia secara langsung. Dan jin juga ini bisa berubah bentuk maupun menyerupai wujud lain ya, seperti hewan, manusia, sahabat MQ. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali menggali ilmu ini terkait mengenal seputar bangsa jin bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Jamaluddin. Sebelum melanjutkan sahabat MQ menyimak ilmu di malam hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai atensinya maupun juga pertanyaan, silakan boleh Anda sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya di malam hari ini.

0: Untuk lebih lengkapnya sahabat MK, mari kita simak ya. Ini bagaimana mengenal seputar bangsa jin. Berikut bersama guru kita Ustaz Jamaluddin.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat malam ini kita bisa sama-sama bermajlis taklim ya, walaupun lewat radio, tapi insya Allah mudah-mudahan pahalanya akan terus mengalir, akan mendatangkan kebaikan kepada kita, dan semoga menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita harus nantiasa untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diantara cara kita meningkatkan keimanan kita adalah kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan makhluk gaib. Di antara makhluk gaib yang Allah ciptakan itu adalah bangsa jin. Gaib di sini artinya tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terasa oleh kulit kita. Itulah yang dimaksud dengan gaib. Artinya bangsa jin itu kalau berada dalam wujud aslinya, tidak akan bisa dilihat oleh manusia, tidak akan bisa didengar suaranya oleh manusia kalau berada dalam wujud aslinya. Tetapi jin itu akan bisa dilihat ketika jin itu dia menyerupai makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai ular, bisa menyerupai anjing, bisa menyerupai singa, dan menyerupai apapun yang membuat manusia itu kadang-kadang takut. Kenapa? Karena biasanya jin itu kalau dia menyerupai sesuatu itu membuat supaya manusia itu terasa takut. Mungkin dia bersuara dengan bersuara yang menakutkan. Padahal sebenarnya jin itu adalah makhluk yang paling penakut. Kenapa dikatakan paling penakut? Karena kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, misalkan di suatu lembah, ada jin yang sedang berkumpul di sana. Kemudian manusia datang ke sana, para jin itu berlari tunggang langgang, takutan. Tetapi ketika ada manusia yang akhirnya meminta pertolongan kepada jin, misalnya dia mengatakan, wahai penghuni lembah ini, kami minta pertolongan kepada kalian supaya tidak mengganggu kami. Maka jin yang tadi berlari mendengar ucapan manusia itu, sehingga akhirnya jin itu akan kembali dan dia akan mengganggu manusia tersebut yang tadi meminta kepada jin itu. Maka ada kalanya orang yang akhirnya ada orang yang jadi kesurupan. Orang yang kesurupan itu biasanya orang yang terlalu takut. Misalnya ketika masuk hutan, dia terlalu kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, maka biasanya jin itu akan mengganggunya. Termasuk juga kalau ada misalnya jin yang terinjak oleh manusia, sehingga walaupun tidak sengaja, maka dia jin itu akan mencoba untuk mengganggu manusia. Kecuali kalau manusia itu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya jin ini kadang-kadang ya sebagian orang suka minta pertolongan kepada bangsa jin. Ya, padahal jin itu ketika dimintai pertolongan oleh manusia, dia akan merasa dirinya lebih hebat dari manusia karena merasa dibutuhkan oleh manusia. Padahal kita tahu bahwa yang paling mulia, yang mulia itu adalah manusia ketika manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk wujud yang sangat sempurna. Berbeda dengan jin, tidak terlihat wujudnya, tidak tahu kita bagaimana kondisinya, makanya tidak bisa kita lihat. Nah, itulah bangsa jin. Makanya kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman meminta pertolongan kepada bangsa jin, seperti tadi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para dukun. Biasanya kalau masuk ke satu tempat, lembah, atau masuk hutan, mereka mengatakan, wahai penjaga hutan, kami minta perlindungan kepada engkau. Nah, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ilarangan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jin, ya, ada surat Al-Jin ayat ke-6 kalau tidak salah, ayat ke-6 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqan. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara bangsa jin. Maka jin-jin itu akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, jadi kalau ada manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin, bukan mendatangkan kebaikan, itu akan mendatangkan dosa yang semakin besar. Karena jin itu merasa dirinya dibutuhkan, sehingga kadang-kadang manusia ini dipermainkan. Nah, Ibnu Katsir pernah menafsirkan ya, maksud di ayat tersebut, kata Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, kami beranggapan bahwa kami mempunyai kelebihan di atas manusia, kata jin itu. Karena ketika turun ke suatu lembah atau tempat angker atau yang sejenisnya, mereka manusia itu meminta pertolongan kepada kami. Maka jin itu mengatakan, kami lebih mulia daripada manusia. Padahal sebenarnya, bagaimana saya jelaskan di awal tadi, jin itu adalah makhluk yang paling penakut. Ya, paling penakut. Karena kenapa? Karena apabila manusia berhenti pada sebuah lembah, sebenarnya para jin itu kabur. Ya. Tetapi kemudian pemimpin mereka manusia berkata, pemimpin manusia berkata, misalnya Amir kalau istilah kita ya, kami berlindung kepada penguasa lembah ini. Padahal kita harusnya tidak boleh berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jin mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin manusia tersebut. Sepertinya mereka takut kepada kita, kata bangsa jin. Sebagaimana kita takut kepada mereka. Akhirnya jin-jin itu mendekati mereka dan menimpakan kegilaan dan kedunguan kepada mereka sehingga menyebabkan mereka kesurupan. Nah, oleh karena itu meminta perlindungan kepada bangsa jin itu termasuk perbuatan yang syirik. Dan Allah telah memberikan ganti yang lebih baik kepada kita, yaitu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Qaulah binti Hakim, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki rumah atau dia berada di tempat-tempat yang dianggap angker, kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Maka kata Rasul, niscaya makhluk-makhluk yang diciptakan itu termasuk bangsa jin tadi tidak akan bisa ya mengganggu. Artinya dia tidak akan orang yang berdoa tadi tidak akan ditimpa mara bahaya hingga dia beranjak dari tempat itu. Artinya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membacanya di pagi hari, maka Allah akan melindunginya sampai sore hari. Siapa yang membacanya di sore hari, maka Allah akan melindunginya sampai pagi hari. Makanya kalau kita berzikir dengan doa ini, di waktu pagi kita berzikir, waktu petang kita berzikir, 24 jam kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya semuanya sudah hafal mungkin ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalaupun kita misalnya meminta pertolongan misalnya ke bumi misalkan, kita tidak boleh, tetap kita harus perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tadi malam saya telah disengat kalajengking. Lalu beliau bersabda, seandainya sore harinya kamu mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya, maka insya Allah, kata Rasul, kalajengking itu tidak akan menyakitimu. Nah, ini perlindungan ini penting ya. Dan dari riwayat Abu Daud juga dikatakan ya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar dan tiba waktu malam, nah ini doa malam hari ya, beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain doa yang tadi juga ada doa yang lain juga yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ardu rabbi wa rabbukillah, a'udzubillah min syarrika wa syarri ma fika wa syarri ma yadubbu, dan Rabbmu adalah Allah. Artinya kalau kita pakai bahasa Indonesia juga boleh, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan makhluk yang ada di dalammu, dan kejahatan makhluk yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari singa warna hitam, kalajengking, dari ular, dari penghuni negeri, dan dari yang bisa beranak dan anak yang dilahirkannya. Yang dimaksud adalah makhluk-makhluk yang akan menyakiti tersebut. Nah, artinya yang paling penting adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sering saya sampaikan juga ya, dua surat yang disebut oleh Rasulullah sebagai surat perlindungan, Mu'awwidzatain. Itu harus kita baca terutama ketika kita berada di malam hari. Yang pertama adalah surat Al-Falaq, yang kedua surat An-Nas. Kemudian juga boleh ditambah juga dengan ayat Ayat Kursi. Dan termasuk membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu menjadi perlindungan bagi kita. Bahkan kalau orang rajin membaca surah Al-Baqarah, maka insya Allah dia tidak akan diganggu oleh sihir. Bahkan setan jin yang akan mengganggu akan takut kepadanya. Bahkan bukan itu saja, makhluk-makhluk, semua makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jahat itu tidak akan bisa mengganggu manusia, karena makhluk yang mengganggu itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau guru kita semua ya Agim menganjurkan membaca Al-Baqarah, itu memang ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Baqarah itu akan mendatangkan kebaikan. Dan kalau kita lihat ya, di surah Al-Baqarah itu sudah lengkap surat-surat ruqyahnya. Ada misalkan Alif Lam Mim 5 ayat ada di surah Al-Baqarah. Kemudian ayat kursinya ada di surah Al-Baqarah. Kemudian amanah rasulnya ada di surah Al-Baqarah. Jadi sudah lengkap di surah Al-Baqarah. Untuk perlindungan dengan sihir juga ada di surah Al-Baqarah ayat 102-nya. Sehingga wajar kalau orang membaca surah Al-Baqarah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita tidak boleh meminta perlindungan kepada bangsa jin, karena satu-satunya tempat kita meminta perlindungan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda lagi kalau dengan jin-jin yang ada pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan Nabi Sulaiman yang meminta perlindungan kepada jin, tetapi Nabi Sulaiman yang menguasai jin. Dan jin itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membangun masjid, untuk membantu segala aktivitas Nabi Sulaiman. Karena memang para jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalau kita minta perlindungan kepada jin, bukannya jin itu yang akan tunduk, malah kita dianggap syirik, dianggap lemah. Jin itu akan merasa dirinya lebih kuat daripada manusia. Maka hati-hatilah ya, jangan sampai kita salah dalam meminta perlindungan. Karena kalau kita salah, bisa mendatangkan kesyirikan, dan syirik itu adalah dosa yang sangat besar sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syirka lazulmun azim. Sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi mungkin setelah jeda berikut ini.

0: Alhamdulillah telah sama-sama kita simak pemaparan bagaimana terkait mengenal seputar bangsa jin, sahabat. Dan mungkin bahasanya ya sahabat jin, ataupun jin ini ada di sekeliling kita ya sahabat MK, tidak kasat mata. Dan juga jin mampu tadi ya, mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud dalam bentuk makhluk nyata seperti tadi binatang, bahkan bisa menyerupai seperti manusia sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari adanya jin ya sahabat MK. Kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tersyakur milad ke-25, MK FM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. InsyaAllah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun menebar teladan mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MKN yang masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Ya, silakan sebelum kami melanjutkan kembali sahabat MK pembahasan terkait mengenal seputar bangsa jin di segmen yang kedua ini, kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, juga alamat Anda sahabat MK. Dan seperti apa sahabat MK mengenal seputar bangsa jin? Tadi sudah disampaikan juga ya, bahwasanya jin ini bisa menyerupai binatang ataupun manusia sahabat MK. Dan berikut kita sama-sama kembali menyimak sahabat MK bagaimana mengenal seputar bangsa jin bersama guru kita Ustadz Jamaluddin.
1: Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Ya, kalau berbicara tentang apakah setiap manusia itu ada jin pendamping? Ya, ketika manusia itu dilahirkan, maka ada dua pendamping yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu pendamping dari malaikat-malaikat, yang kedua tentu pendamping dari bangsa jin. Nah, bangsa jin ini biasanya dia akan membisikkan hal-hal yang tidak baik, kebanyakan ya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau juga ada ya Rasulullah jin yang mendampingi? Maka Rasulullah mengatakan, sama, saya juga ada. Tetapi kalau jin yang mendampingi saya, kata Rasulullah, sudah masuk Islam. Sehingga jin itu tidak akan pernah membisikkan sesuatu lagi kepadaku, kata Rasul. Kecuali membisikkan yang baik-baik saja, karena jinnya sudah masuk Islam. Nah, pertanyaannya, jin yang mendampingi kita, apakah ia masuk Islam? Walau alam bisawab ya. Nah, kalau jinnya ada memang, nah, tentu kalau kita misal selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu beribadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, kemudian kita berusaha selalu berbuat kebaikan, ya mudah-mudahan kalau ada jin tadi yang mungkin membisikkan hal tidak baik, akhirnya dia juga bisa tobat, dia masuk Islam. Karena jin juga kan ada yang Islam, ada yang kafir ya. Kalau jin Islam ya mudah-mudahan akan ngajak kepada kebaikan. Tapi kalau jin yang kafir, pasti dia akan membisikkan hal-hal yang tidak baik. Hanya kebanyakan bangsa jin itu, terutama yang mendampingi manusia itu adalah jin-jin yang tidak baik. Makanya kenapa manusia kadang-kadang suka malas beribadah ya. Contohnya misalnya sederhananya begini aja, kalau bulan-bulan Ramadan, kita ibadah itu meningkat. Ya. Salat meningkat, baca Quran meningkat, sedekah meningkat, berbuat baik meningkat. Kenapa? Karena dalam hadisnya bahwa jin itu dibelenggu. Ya, bentanya dibelenggu. Tapi kalau sudah luar bulan Ramadan, kembali lagi, ya malas gitu, kembali lagi enggak baca Quran, kembali lagi salatnya enggak benar. Nah, berarti kan jin yang mendampingnya itu berhasil membisiki dirinya sehingga akan malas kembali. Nah, ini tinggal kita lihat alat ukurnya diri kita masing-masing ya. Kalau setelah Ramadan ini ya kita malas-malasan lagi beribadah, malas lagi baca Qur'annya, berarti jin yang mendampinginya itu adalah jin yang membisikin hal-hal yang tidak baik. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, baik Pak Ustaz. Selanjutnya kita kembali sapa dari sahabat MK. Ada sahabat Utik Ustaz di Yogyakarta. Izin bertanya Ustaz, bila seseorang itu ada yang bersekutu pada setan ini, dan itu bisa dikatakan syirik dan dosa besar Ustaz? Dan juga bagaimana kalau ada yang memelihara jin ini Ustaz di sekitaran rumahnya, apakah itu juga termasuk syirik Ustaz?
1: Ya. Jadi dasar-dasar terapi ya yang dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir itu biasanya mereka akan meminta pertolongan kepada bangsa jin dan setan, ya. Dan tentu ini adalah perbuatan syirik, karena hal itu termasuk meminta pertolongan kepada selain Allah. Sedangkan ya yang lebih parah dari itu, bahwa setan-setan itu tidak akan membantu seseorang tukang sihir atau dukun tersebut, baik dalam perkataan maupun dengan perbuatannya, hingga dia kafir kepada Allah. Artinya orang itu akan dibuat kafir oleh bangsa jin tersebut. Nah, semakin seorang dekat dengan tukang sihir dan dukun, maka dia pun semakin bertambah durhaka kepada Allah. Maka setan-setan pun akan semakin bertambah dekat dan patuh kepadanya. Artinya akan setan itu akan mengikuti ketika seorang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita pernah ya mendengar ya, ketika seorang dukun atau tukang sihir itu ingin apa namanya itu menyampaikan sesuatu maksud orang yang minta tolong tersebut, biasanya para dukun itu akan menempelkan Al-Qur'an misalnya di telapak kakinya, lalu dia jadikan sendal, kemudian dia masuk ke dalam WC, bahkan diinjak-injak Al-Qur'an, menghinakan. Nah, hal seperti itu akan sangat disenangi oleh bangsa jin, karena dia akan menghinakan ayat-ayat Al-Qur'an, padahal kan sebagai seorang muslim ayat Al-Qur'an itu harus kita tinggikan. Atau dengan menulis, misalkan menulis ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga jin itu menipu, kan yang ditulis Al-Qur'an, tapi kenyataannya Al-Qur'an itu mungkin dilipat, kemudian dimasukin ke dompet, kemudian didudukin, kan kalau udah masuk dompet, atau di mana ditaruh di ikat pinggang, sehingga kadang-kadang dia ke kamar mandi dan sebagainya ke bawah gitu kan, sehingga fungsi Al-Qur'an yang tadinya untuk dibaca, untuk dijadikan petunjuk, itu sudah belok ya, sudah dijadikan, akhirnya dia yakin bahwa jimat-jimat itulah yang akan menyelamatkan. Nah, inilah yang menjadi perbuatan syirik yang dilarang. Termasuk orang yang tadi kalau misalkan memelihara jin seperti itu, ya jelas itu adalah perbuatan yang tidak baik. Minta pertolongan kepada jin juga sudah tidak boleh, sudah syirik hukumnya, apalagi sampai bekerja sama memelihara jin tersebutnya. Walaupun dia sepertinya sholat, tapi sholatnya enggak akan benar, itu sholat-sholat apa namanya itu yang pura-pura saja untuk melindungi diri ya, supaya tidak ketahuan oleh manusia ya. Itu yang saya paham, wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Selanjutnya kembali menyapa dari sahabat Dede ini di Tugu Monumen, Ustaz. Jadi sahabat kita ini sering merasa takut saat sendirian di malam hari. Ini apakah termasuk gangguan jin atau hanya sugesti saja, Ustaz? Kadang ketika sahabat kita ini di rumah, ini banyak tiba-tiba banyak kejadian aneh, Ustaz. Seperti ada gelas yang ditaruh di depan, ini tiba-tiba gerak sendiri, Ustaz. Kadang ada ini penutup jendela, kadang juga membuka sendiri. Nah, ini seperti apa, Ustaz?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama ketika kita masuk rumah, sebelum kita masuk ke dalam rumah tersebut, maka bacalah doa a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kemudian ucapkan salam ketika masuk rumah tersebut, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi, yaitu salah satu cara perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan merasa takut. Kenapa? Karena ketika kita takut, maka jin yang ada di sana akan semakin berani. Ya, kalaupun misalkan ada jin yang menggerak-gerakkan gelas misalnya, jangan lari kitanya, justru ambil gelasnya itu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita takut, maka jin itu akan semakin berani. Tapi kalau kita berani, maka jin itu akan takut. Nah, maka kuatkan mental kita, yakini bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ciptaan Allah itu tidak akan mampu menyakiti manusia, tidak akan bisa mendatangkan keburukan kepada manusia. Kalaupun itu terjadi, pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah, insyaallah Allah akan melindungi kita. Nah, di antara amalannya ya, di antara amalannya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berani supaya tidak takut kepada apapun kecuali hanya takut kepada Allah, salah satunya adalah dengan terus sholat berjamaah di masjid. terutama bagi laki-laki. Dalilnya di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Ya. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya takut kepada Allah. Nah, maka untuk menguatkan keyakinan kita, cobalah terus untuk menjaga salat berjamaah di masjid. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, baik-baik Ustaz. Selanjutnya ada sahabat Ibu Mursidah dari Cilacap ini Ustaz, yang menyimak melalui live streaming nih Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Ibu Mursidah ini izin bertanya Ustaz, punya teman cerita sama Ibu Mursidah, katanya sering diganggu, gak tahu jin atau setan ini Ustaz, katanya sering mendengar suara kadang dilihat gak ada wujudnya, dan sering juga lihat orang yang tinggi banget ini Ustaz, kadang juga ada ditipai makhluk terasa berat banget Ustaz ketika sedang tidur ini Ustaz. Katanya setan atau jin itu gak bisa ngapa-ngapain Ustaz, biasanya hanya mengganggu saja. Ini seperti apa Ustaz, dan amalan apa yang harus diperbanyak ini Ustaz?
1: Ya, biasanya memang jin itu sekali lagi makhluk gaib. Dia tidak akan bisa terlihat, tidak akan terdengar suaranya. Tapi kenapa itu terlihat, terdengar? Kalau misalkan yang melihatnya, semua orang yang di sekitarnya melihat semua, berarti itu adalah jin yang memang menampakkan dirinya. Tetapi kalau misalnya orang lain tidak melihat, kemudian yang melihat hanya dirinya saja, berarti di dalam dirinya ada jin yang bersembunyi. Maka salah satu solusinya, yang melihat jin itu harus diruqyah, karena di dalam dirinya ada jin. Bisa diawali dengan meruqyah mandiri, ya, ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, kemudian juga bisa juga dibantu oleh ustadz-ustadz yang biasa meruqyah dengan syar'i. Ya. Tentu ya kita tidak boleh sembarang meruqyah juga, karena ruqyah juga ada yang disebut dengan ruqyah-ruqyah yang syirik, bercampur dengan kesyirikan. Makanya nanti silakan aja nanti di MKFM itu, kalau mau ada bukunya yang bagus ya, tentang ruqyah, jin, sihir, terapinya. Itu ada yang karya dari siapa itu namanya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya, yang pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Nanti silakan, nanti saya sudah kirim tadi ke apa namanya, ke MKFM, nanti silakan tanyakan ke sana ya, supaya kita tidak salah ya. Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang mengaku ruqyah syariah tapi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengandung kesyirikan. Inilah yang harus diwaspadai ya. Kalau alam bisawab.
0: Ya, baik, baik Ustaz. Selanjutnya ini ada dari hamba Allah sebagai seorang ibu ini Ustaz. Jadi beliau ini ingin mengajarkan anak-anaknya agar tidak takut berlebihan terhadap jin Ustaz, karena ini sering diajak oleh teman-temannya menonton tontonan yang menyerupai makhluk gaib ini Ustaz, seperti ada ini tuyul Ustaz dan lain sebagainya. Tetapi juga ini tetap waspada kepada bangsa jin Ustaz, walaupun ya tadi takut tapi tetap waspada. Ini bagaimana Ustaz, mohon tipsnya dan arahannya Ustaz.
1: Ya, termasuk para bangsa jin itu, dia memperhatikan apa yang kita lakukan setiap harinya. Ya, ketika kita misalnya ya menonton film-film yang horor seperti itu, sehingga jin ini akan semakin masuk ke dalam dirinya, sehingga perasaan takut itu akan semakin mendalam dalam dirinya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. Nonton seperti itu hanya apa ya, hanya rame-rame saja ya, tapi tidak ada manfaatnya ya. Dan perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang sia-sia itu akan membuat iman seseorang akan melemah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan beruntung. Siapa mereka yang beruntung itu? Mereka yang meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya. Perbuatan yang sia-sia. Nonton seperti itu dapat pahala enggak gitu kan. Nah, maka disampaikan ke anak-anak kita, kalau nonton sesuatu itu harus yang bermanfaat, yang menguatkan keimanan kita, yang justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin baik, bukan membuat kita semakin takut, mentalnya semakin rusak. Seperti itu. Ya kalau sudah terjadi ya tinggal dikuatkan saja ya. Keimanannya rajin-rajin datang ke majelis taklim ya. Rajin-rajin misalkan diajak ke tempat-tempat orang-orang yang soleh, nanti kan insya akan terbiasa insya. Dan amalannya diantaranya adalah baca terus menerus ya, kalau bisa setiap hari 100 kali kalau memungkinkan ya. Amalannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul amdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali setiap hari. Ya, kalau tidak bisa sampai 100 kali 10 kali. Ya. Kalau tidak bisa 10 kali minimal sekali ya. Atau biasanya kita bisa 5 kali sih sebenarnya setiap selesai sholat kita berzikir kan Allahumma anta salam, kemudian subhanallah alhamdulillah akbar, lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 5 kali dalam sehari kita baca itu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Sahabat MG, bahwasannya kita harus nantiasa menjaga diri ya. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar ya dari godaan-godaan jin, sahabat MK, juga terhindar dari gangguan-gangguan jin yang ada di sekeliling kita ya, sahabat MK. Biasanya kita dianjurkan untuk terus berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, agar ya tadi terhindar dari gangguan-gangguan yang mungkin membuat kita ini cukup mengganggu ya, sahabat MK. Tapi biasanya ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menolong kita, sahabat MK. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini seperti ada Bapak Agus ya, dari Ujung Berung ini. Masya Allah, terima kasih sudah menyampaikan ini pertanyaannya di malam hari ini. Apakah bisa ini jin menyerupai manusia dan terus melakukan hal-hal ataupun memukul ataupun menyentuh manusia ya? Kemudian selanjutnya menyapa kembali ada Ibu Aminah dari Ciparas Puncak. Ini juga menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya, ada tetangga Ibu Aminah mempunyai penyakit gatal. Sudah melakukan pengobatan ke beberapa dokter, tapi belum ada takdir untuk sembuh sampai sekarang, dan rencana mau diruqyah. Nah, Masya Allah, ini ingin ikhtiar lebih maksimal lagi ya, terkait bagaimana ketika ada penyakit namun belum kunjung sembuh, ini akan melakukan ikhtiar yaitu dengan meruqyah. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Kemudian ada Bapak Jajang di SMS MKFM Bandung, Pak Jajang Kesuara dari Panumbangan Ciamis, menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya, apa yang disebut wa nunajilul minal Quran bahwa sifaun warahmatul lil alamin. Insyaallah, terima kasih Bapak Jajang Kesuara sudah bergabung. Insyaallah nanti disampaikan ya kepada guru kita di malam hari ini. Dan masih ada satu segmen, sahabat MK, pembahasan terkait mengenal seputar bangsa jin. Dan silakan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya ya, insya Allah. Setiap orang yang sholat, belajar, atau berdoa berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Di malam hari ini membahas terkait mengenal seputar bangsa jin bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Jamaluddin. Dan silakan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK.

0: apakah seperti dikatakan hantu ya, apakah itu adalah penampakan jin? Ya, itu adalah jin yang ingin menakut-nakuti. Ya. Dan biasanya kalau penampakan seperti itu bukan dia sendiri yang bisa melihat, semua orang yang ada di sekitarnya bisa melihat. Dan sebenarnya ketika jin menampakkan diri seperti itu, dia hanya nakut-nakuti saja. Ketika kita kejar, dia akan berlari. Ya, karena dia ketakutan, karena dia tidak mau ketangkap, ya. Nah, karena jin itu kalau dia sudah menampakkan diri seperti itu, kalau dia lempar, kena dia akan terasa sakit. Dia akan terasa sakit. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernah menyampaikan, kalau ada misalkan jin yang menyerupai ular masuk ke dalam rumah, ya, kata Rasul, jangan langsung dibunuh, tapi disuruh pergi dulu 3 kali kita. Kalau kau adalah bangsa jin, pergilah dari sini. Kalau jinnya sudah pergi, nah berarti kalau ularnya keluar, ya biarin, jangan dibunuh sama kita. Tapi kalau misalkan dia enggak sudah disuruh pergi, enggak keluar-keluar, berarti itu ular beneran, maka boleh dibunuh ularnya. Nah itu. Nah, artinya jin juga bisa mati ketika dilempar. Bisa sakit juga. Bahkan pada masa sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Umar bin Khattab, ya pernah menangkap yang namanya jin itu dan pernah dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, tahu nggak engkau siapa yang telah menipumu itu? Itu adalah bangsa jin, bukan manusia. Dia menyerupai manusia yang seperti orang tua. Nah itu seperti itu. Jadi penampakan itu ya itu adalah dari bangsa jin. Ya karena penampakannya. Nah itu dan bisa ditangkap, artinya bisa dilempar. Lempar aja sambil baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kita baca berlindung kepada Allah, a'udzubi kalimati la ta'mati min syarri ma khalaq. Maka dia akan lari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kitanya yang lari, kalau kitanya yang lari malah dikejar nanti. Seperti itu. Walau alam insyaallah.
1: Masyaallah, baik. Ustaz, selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di WhatsApp MK FM ini. Ada hamba Allah ini Ustaz dari Bandung. Ini kembali mempertanyakan Ustaz. Beliau ini pernah melihat seorang gitu Ustaz. Dan hukumnya ini bagaimana? Ketika orang tersebut itu mengaku bisa melihat atau berkomunikasi dengan bangsa jin. Bahkan dari orang tersebut ini bisa juga mengajak orang lain untuk bisa melihat dan berkomunikasi dengan bangsa jin. Ini menurut hukum Islam seperti apa, Ustaz?
0: Ya. Kalau kita berbicara tentang masalah syariat Islam, ini bertentangan dengan syariat Islam, ya. Karena sekali lagi bangsa jin itu ya gaib, ya. Yang gaib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Kecuali memang orang yang dikehendaki oleh Allah itu terutama adalah para rasul, ya. Nabi Sulaiman, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diundang oleh bangsa jin. Kalau kita manusia-manusia yang awam, ya itu kemungkinan itu kan hanya tipu daya saja, ya. Jadi kalau ada misalnya orang yang memang dia mampu melihat bangsa jin, ya, kemudian orang lain di sekitarnya tidak bisa melihat, ada kemungkinan orang tersebut juga ada jin dalam dirinya. Karena yang bisa melihat jin itu adalah bangsa jin lagi, ya. Sesama jin kan bisa melihat. Tapi kalau kita manusia biasa kan, kita kan oleh Allah diberi keterbatasan, tidak bisa melihat sesuatu yang gaib, ya. Kita harus beriman kepada adanya bangsa jin, tetapi tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini, ya. Nah, kalaupun bisa melihat, ada kemungkinan orang yang melihat itu ada bangsa jin dalam dirinya, ya. Harus diruqyah juga itu.
1: Baik, Ustaz. Selanjutnya ini ada sahabat Apip, ini Ustaz dari Saguling ini, Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, kalau malam keluar ini suka ada rasa takut ketika hendak berpergian ini Ustaz. Bahkan ya mungkin dari sahabat kita ini saking takutnya jadi tidak jadi Ustaz untuk keluar malam. Ini bagaimana Ustaz cara mengatasinya Ustaz? Karena rasa takut yang berlebihan ini Ustaz.
0: Iya.

0: takut itu ada sifat yang wajar ya. Takut kalau misalkan dibegal ya, takut diganggu oleh manusia, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau yang tidak wajar itu kita takut dengan sesuatu yang mungkin yang kita anggap seperti makhluk halus, seperti misalkan hantu, seperti itu ada takut yang tidak wajar. Dan untuk mengatasi ini semua butuh riado, ya butuh riado itu adalah butuh latihan. Artinya kita harus melawan itu semua. Nah, supaya kita bisa melawannya tentu kita harus meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saya juga dulu dilatih sama guru saya ya. Guru saya alhamdulillah orang tua saya sendiri ya, ayah saya sendiri. Ya, malam-malam hari untuk menghilangkan rasa takut itu disuruh pergi ke tengah hutan yang jaraknya itu ya, kalau saya di Sumatera kan masih banyak hutan ya. Sekitar ya 2 kilo dari kampung. Pokoknya harus datang ke gubuk yang ada di kebun karena kita punya sawah di situ. Pokoknya datang sendiri malam hari ke sana. Dilatih. Nah, gimana nanti kalau ada yang ngaku? Apa kata orang tua? Kata ayah saya, tidak akan terjadi segala sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu terjadi, itu sudah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dicoba jalan tengah malam ke sana. Ternyata ya rasa takut ada ya, namanya juga di hutan ya, mungkin ada singa, mungkin ada ular dan sebagainya. Tetapi akhirnya ketika kita sudah melewati itu semua ya, alhamdulillah aman-aman saja. Jadi tidak ada, itu kan hanya kekhawatiran saja, ketakutan saja. Selama kita yakin bahwa satu-satunya yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Asal syariatnya juga kita baca, ya kalau doanya kita baca gitu, perlindungan kepada Allahnya kita baca gitu ya, yakin kepada Allahnya juga, karena pertolongan Allah itu akan datang ketika kita benar-benar yakin kepadanya. Bahkan kenapa Al-Quran juga disebut sebagai sifa itu bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Quran itu disebutkan mu'awwidzatain Al-Falaq An-Nas itu bagi orang-orang yang yakin. Maka kalau berbicara tentang masalah misalkan Al-Quran sebagai pengobatan, Al-Quran sebagai sarana perlindungan, maka di ayat Al-Quran itu dijelaskan pada akhir ayatnya itu selalu berakhir dengan bagi orang yang yakin. Misalnya contoh dalam Al-Quran surat Al-Isra misalkan ayat 82 ya kalau nggak salah ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Artinya bagi orang-orang yang yakin. Nah, keyakinan ini harus kita latih. Namanya riado. Wallahualam bishawab.
1: Masya Allah. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini ada kembali yang bergabung dari sahabat kita ini, Ustaz. Dari SMS ini, Ustaz. Hamba Allah. Dari kampung Nagrek, Ustaz. Jadi Hamul ini bercerita di rumah temannya ini punya barang semacam keris dan batu, Ustaz. Dibilang katanya ada penghuni di dalamnya. Lalu sahabat kita ini suka takut. Nah, ini bagaimana Ustaz hukumnya, juga solusi cara mengusirnya, mohon pencerahannya ini, Ustaz.
0: Ya. Keris, batu itu sebenarnya kalau kita tidak yakini ada jin di dalamnya atau tidak dikasih syarat pada bangsa jin, itu seperti alat-alat biasa saja ya. Jangankan keris ya, istilahnya bambu juga ya, kalau dijadikan syarat untuk bekerja sama dengan bangsa jin, dia akan bisa juga mendatangkan kesirikan ya. Nah, orang pakai batu misalkan cincin, misalkan batu ali ya istilahnya. Batu ali seperti itu. Ya kalau tidak ada niat untuk kerjasama dengan batu biasa ya gak apa-apa. Pakai aja biasa. Tapi kalau sudah ada merasa batu itu misalkan ada jin di dalamnya, ada kekuatan di dalamnya. Nah itu yang sudah tidak boleh. Itu mengandung kesyirikan. Termasuk keris tadi. Kalau keris tadi diyakini di dalamnya ada jin misalkan, kemudian dengan memakai keris itu rumahnya akan aman. Nah inilah sudah mengandung satu kesyirikan. Dan kita nggak usah takut kepada keris itu. Saya beberapa kali ya merukiah rumah yang di dalamnya katanya ada keris, katanya yang kalau diambil bisa balik lagi. Ah, saya ambil, saya patahin, nggak balik-balik lagi. Hanya ini aja gitu ya. Daripada dibuang aja, dipatah-patahin biasa aja gitu. Jadi itu hanya apa ya? Hanya akan membuat istilahnya jin yang berada di keris itu, dia akan semakin berani. Semakin dipuji, semakin ditakuti, maka dia akan semakin merasa kuat. Itu aja. Tapi kalau kita cuekin aja, bahkan kita berlindung kepada Allah ya, tidak ada apa-apa ya, dia juga akan lari sendiri. Gitu. Walau alam bersawab.
1: Insya Allah, baik Pak Ustaz. Dan selanjutnya ini ada hamba Allah dari Cisarua ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jadi beliau ini baru saja membeli rumah Ustaz. Rumah baru, jadi ini rumah bekas Ustaz, bekas peninggalan seorang dibeli sama sahabat kita ini. Dan dari cerita orang sekitar, bahwasanya rumah itu menjadi tempat atau sarang jin ini Ustaz. Nah ini seperti apa tempat-tempat sarang jin itu Ustaz? Dan bagaimana sikap yang harus dilakukan Ustaz? Terlanjur takut dan sudah dibeli juga Ustaz rumah tersebut. Nah ini bagaimana Ustaz agar cerita orang tersebut itu tidak menjadikan ini pemikiran yang berlebihan ini Ustaz?
0: Ya. Ya, pertama, jin itu biasanya dia suka tinggal di rumah-rumah yang kosong, yang tidak dihuni oleh manusia, satu itu. Yang kedua, jin itu suka tinggal di rumah-rumah yang rumah itu dijadikan jalan kesirikan atau bekerja sama dengan bangsa jin tadi. Jadi kalau di dukun-dukun itu biasanya kan ada ruang khusus ya. Ruang khusus yang memang gelap, kadang-kadang punten ya. Di ruang itu kotor, itu berantakan, acak-acakan ya, bahkan ya kadang mungkin ya tidur di sana, makan di sana, mungkin babi juga di sana sih. Alam ya. Dan itu dijadikan untuk sarana baginya untuk mendekatkan diri kepada bangsa jin tersebut. Nah, itu. Makanya sebelum kita masuk rumah tadi ya baca doa dulu. Kalimat la ilaha illallah min syarri ma khalaq. Kemudian kita baca Al-Baqarah ke sana ya, ke dalam rumah tersebut. Atau dengan melakukan sesuatu ya, ada terapi ya, kalau kita merasa yakin di rumah itu ada terdapat jin, maka cara mengusirnya yang pertama ya, ajak dua orang untuk menemani Anda pergi ke rumah ini, rumah itu ya. Lalu katakan ketika masuk rumah tersebut, saya mengajak kalian wahai bangsa jin yang ada di rumah ini ya, kepada perjanjian yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada kalian. Hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah kami. Saya mengajak kalian atas nama Allah untuk keluar. Dan jangan sekali-kali menyakiti siapapun. Ulangi perkataan itu terus menerusnya. Ulangi perkataan itu. Karena para jin itu mereka takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Karena waktu itu para jin itu semuanya bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan baca juga Al-Baqarah ayat 102 ya, itu ayatnya. Nah, setelah itu ya, kalau kita mengetahui bahwa di dalam rumah itu terdapat jin misalkan ya, kita juga bisa menggunakan air ya, ambil air yang ditempatkan dalam sebuah bejana ya, dan letakkan jari-jari kita ya di dalam bejana itu. Lalu mulut kita didekatkan dan bacalah ayat-ayat Al-Quran ya, terutama membaca Al-Quran surat As-Sofat itu ya. Nah, itu juga bisa kita baca ya. Kalau kita tidak belum berani melakukannya, harus mengajak orang yang
1: ahli ya Ustaz,
0: yang ahli gitu kan. Tidak sembarang, khawatir kitanya nanti yang diganggu gitu ya. Maka mengajak yang ahlinya gitu ya, seperti itu. Tapi intinya rumahnya harus digunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Insya Allah jin yang ada di rumahnya akan pergi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Coba dulu baca ya ayat surat Al-Quran surat As-Sofat ayat 1-10 ya. Ya, ditiupkan ke air, kemudian airnya itu dipercik-percikan ke rumahnya gitu. Allah alam bisawab
1: ya. Baik Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat Ila ini di Muhammad Toha Ustaz. Ini sekaligus menyampaikan 3 pertanyaan Ustaz, Masya Allah. Dari sahabat kita ini di pertanyaan pertama Ustaz, ini mengapa ya Ustaz ketika rumah banyak lorong ini terlihat seperti menakutkan Ustaz? Kadang juga suka mimpi ini erup-erup atau ketindihan. Ini bagaimana Ustaz solusinya? Kemudian di pertanyaan kedua.
0: Oke, satu-satu dulu.
1: Oh, ya. Siap Ustaz. Bang Ustaz di pertanyaan pertama Ustaz.
0: Ya, yang pertama, kenapa kalau rumah-rumah banyak-banyak lorong itu ya suka ada jin yang bersembunyi? Ya karena ketika rumah banyak tempat-tempat yang tidak digunakan, maka akan ditempati oleh bangsa jin. Dan biasanya bangsa jin itu kalau di rumah-rumah itu suka tinggal di pojok-pojok ya. Kenapa? Karena pojok-pojok itu jarang diinjak oleh manusia. Mereka akan tinggal di tempat-tempat yang tidak diinjak oleh manusia. Tetapi kalau di rumah itu dipakai kebaikan gitu kan, kemudian kita pakai untuk apa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin-jin yang kafir yang ada di rumah tersebut akan pergi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lanjut.
1: Iya, di pertanyaan kedua ini Ustaz. Apakah jimat yang dikubur sebelum rumah dibangun ini menjadi sebuah bencana? Karena sekitar dikubur ini bahkan ketika ngubur jimat itu sering kemalingan Ustaz, mimpi buruk, bahkan ada ular sawo yang datang di atas tempat tidur ini Ustaz, dan ketika itu menjadi aneh ini di rumah ini Ustaz ketika menanam itu Ustaz.
0: Ya, yang pertama jelas ya, itu tipu daya. Buktinya bukannya aman rumahnya, malah terjadi bencana. Itu ya udah tipu daya setan itu kan, setan itu kan menipu. Nah itu yang kedua, perbuatan menanam jimat seperti itu adalah kesyirikan. Kesyirikan itu kalau kita tidak syahadat lagi bisa mengeluarkan kita dari Islam. Na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati sekali kalau kita sudah sempat melakukan kesyirikan, maka segeralah untuk kembali bersyahadat. Perbaiki imanmu kata Rasul dengan membaca kalimat la ilaha illallah ya. Perbaiki imanmu setiap saat dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tentu jangan kalau kita udah tahu ditanam di rumah kita, digali aja, udah digali, dibakar gitu ya. Dan biasanya tulisan-tulisan jimat itu mengandung kesyirikan. Saya juga dulu pernah ngebongkar ya. Ngebongkar di apa, jimat yang ditanam di tembok rumah itu ya. Yang di tembok rumah yang ditulisnya itu di apa ya, dengan tinta emas ya. Bahkan dengan emas seperti itu. Ternyata dalam kalimat itu ada tulisan, saya perhatikan dengan seksama, tulisan itu menyesatkan justru. Seolah-olah benar kalimatnya la ilaha, tapi ilallahnya enggak ada. Jadi istilahnya ada apa ya? Tidak ada penapiannya gitu ya. Hanya la ilaha aja terus bersambung gitu kan. Ilallahnya enggak ada. Nah itu kan perbuatan meniadakan Allah berarti kan. Artinya kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ini ilallahnya enggak ada. Nah, itu juga seperti tulisan Arab, memang tulisan Arab. Ya seperti itu. Tapi bersambung terus banyak sekali. Ketika saya perhatikan dengan sesama, oh ini jelas-jelas membuat orang itu jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan meniadakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan jimat-jimat yang seolah-olah itu dari Al-Qur'an, tetapi kadang-kadang itu adalah sesuatu yang dibelokkan atau disesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu.
1: Dan di pertanyaan ketiga ini Ustaz, bagaimana cara menghilangkan buhul atau jimat tersebut yang dikubur ini Ustaz? Karena ini bahkan anggota keluarga sering berantem, tiba-tiba suami ini sering, katanya sering kesurupan Ustaz tanpa sebab ini, gara-gara tadi mungkin buhul ataupun jimat tadi Ustaz.
0: Ya, pertama kalau ada tempat buhulnya itu, buhulnya itu digali ya kalau ditanam, kemudian dibakar. Nah yang tadi yang kesurupannya ya coba datang ke Ustadz ya untuk diruqyah gitu ya. Khawatir jinnya itu sudah masuk ke dalam dirinya ya, karena tadi istilahnya apa ya, jimat yang ditanam itu sama dengan ngundang jin kedatang ke rumahnya. Istilahnya kalau kita misalkan sinyal gitu ya, jin yang dari jauh itu pada datang semuanya karena ada sinyal yang mengundang mereka, seperti itu. Kalau kita punya handphone kan ada sinyal lah, seperti itu. Sinyal itu akan nyambung ke handphone kita. Nah, sama itu juga sama dengan jimat-jimat tadi. Nanti jin-jin kafir, jin-jin yang tadinya apa namanya itu, yang mendatangkan kesyirikan itu akan datang, dan bukannya akan mendatangkan kebaikan, justru akan mendatangkan keburukan. Buktinya tadi kan suami istri jadi bertengkar gitu kan. Jadi makin kemalingan gitu, bukan malah aman. Gitu. Walau alam bisa.
1: Baik Ustaz. Dan terakhir ini dari sahabat Hen-Hen di Pastor Ustaz. Jika ingin bertemu Ustaz atau mengundang Ustaz, ini di mana Ustaz, dari sahabat Hen-Hen di Pasar Ustaz, atau menghubungi ke mana ini Ustaz?
0: Ya, boleh dicatat saja ya, dan janjian, karena saya kadang-kadang kan banyak acara juga ya. Jadi boleh janjian, nanti boleh ditelepon saya di 081-762-0916. Ya. Sekali lagi 081-762-0916. Nanti bisa nanyalah ke MKFM ya kalau kurang jelas.
1: Masya Allah. Baik. Dan bagi Anda sahabat MK yang ingin tadi buku ya Ustaz ya, terkait buku, Anda bisa langsung di chat ke MKFM Bandung. Insya Allah nanti untuk linknya akan disampaikan ya Ustaz, terkait Rukiah Mandiri ya Ustaz, ini yang lengkap ya Ustaz, ini udah ada petunjuknya juga, ini tanda-tanda gangguan jin seperti apa. Ini dari buku tersebut sudah ada sahabat MK. Dan juga bagi Anda yang ingin mengundang Ustadz ataupun bersilaturahmi dengan Ustadz guru kita sahabat MK, Anda bisa menghubungi di 081-762-0916. 081-762-0916. Ataupun Anda bisa chat di WMKFM sahabat MK, insya Allah nanti akan di-sharekan ya. Dan tidak terasa Ustaz, waktu kita sudah berada di akhir ini Ustaz. Semakin menarik pembahasan di malam hari ini. Dan di akhir kebersamaan Ustaz, mungkin ada penguatan Ustaz ataupun informasi yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement.
0: Ya pertama ya, bagi para sahabat MKFM ya, yang ingin punya anak yang soleh insya Allah ya, yang mau belajar kitab kuning gitu ya, calon-calon ulama, bisa nanti mendaftar ke pendidikan dinia formal Darut Tauhid, PDF Darut Tauhid. Alhamdulillah sudah dibuka pendaftaran ya, sekarang ya kuotanya tinggal 40 orang lagi ya, silakan nanti mumpung belum terlambat. Kemudian yang kedua ya, materi-materi yang saya sampaikan ini ya, rujukannya adalah buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali ya. Ini pakar dunia gaib dari Timur Tengah, salah satu yang saya jadikan rujukan. Nah, tentu banyak rujukan saya buku-bukunya ya. Tapi ini salah satunya yang menurut saya ini sudah lengkap sekali ya. Nanti tinggal dibaca saja. Nanti kalau ada yang misalkan memang perlu dijelaskan, mungkin tinggal WA saja ke saya gitu. Ya nanti untuk cari bukunya silakan nanti hubungi ke MKFM saja, silakan.
1: Gitu. Terima kasih. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita dari sahabat MK ini mudah-mudahan bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang Ustadz tadi sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustadz, selamat juga beristirahat di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, sahabat MK telah kita simak ya pemaparan materi di segmen ketiga ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kemudian juga ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Mari kita senantiasa doakan guru kita sahabat MK. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ada sahabat Kang Rian di sore yang juga ini menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf belum bisa tersampaikan kepada guru kita di malam hari ini. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian ada sahabat Ibu Oki dari Lembang juga menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Ada Kang Iman dari Ciganewa Hilir juga ini menyampaikan pertanyaannya juga. Mohon maaf belum bisa tersampaikan kepada guru kita di malam hari ini. Dan sahabat MK, masih ada satu segmen ya di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Silakan, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan murotal pilihannya di malam hari ini, boleh Anda sampaikan ke 0811-2241027. Untuk murotal pilihannya, sahabat MK, di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Haqqah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Haqqah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Langsung sampaikan sahabat MK murotal pilihan di malam hari ini, yang ini Anda simak melalui layanan interaktif kami di 0811-2241027, 0811-2241027. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam segmen Murotal Pilihan. Kami telah sediakan sahabat MK 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih maksimal 1 ya di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Haqqah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Haqqah, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Silakan langsung sampaikan 3 ataupun 1 ya pilihan murotal di malam hari ini yang ingin Anda simak untuk menemani ruang istirahat Anda di malam hari ini sahabat MK. 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensinya sahabat MK. Kami sapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung, ada sahabat Rehan Rahmadian menyampaikan pilihannya di nomor 2 yaitu di Quran Surat Al-An'am. Kemudian ada sahabat kita di 0881-9872 sekian-sekian, ini juga menyampaikan atensinya menyimak ya tadi di kajian ataupun di program inspirasi malam di segmen kajian tematik. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 3. Ini terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung di Quran Surat Saba ya, ini untuk nomor 3. Kemudian kami kembali sapa ada sahabat Sandi di Banjaran menyampaikannya pilihannya di nomor 3 yaitu di Quran Surat Saba. Ada sahabat Dede dari Cisarua menyampaikan pilihannya di Quran Surat Al-An'am. Untuk murotal ini masih seri sahabat MK. Silakan, kami masih nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan murotalnya.

0: Selanjutnya ada sahabat Nur ya, ini menyampaikan murotalnya di nomor 3 ya, yaitu di Quran surat Saba, menyampaikan salam silaturahimnya untuk pendengar dimanapun berada, semoga kita semua sehat selalu, amin Allahumma amin. Kemudian ada sahabat Utik dari Yogyakarta menyampaikan murotal pilihannya yaitu di Quran surat Al-An'am di pilihan nomor 2. Terima kasih sudah bergabung, dan sahabat MK, ini seri ya, masih seri, ada sama ya untuk murotalnya, poinnya ada 3 ya di malam hari ini. Kembali masuk sahabat MK, ada sahabat kita ini ya di malam hari ini, ada Ibu Juwita dari Cimini Raya menyampaikan pilihannya di Quran surat Al-An'am ini. Dan baik sahabat MK, insyaallah kami akan putarkan ya di malam hari ini murotal yang paling banyak Anda pilih jatuh pada Quran surat Al-An'am. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mari sahabat MK, kita doakan selalu guru-guru kita. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Jamaluddin diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ya dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini, dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya tidak sampai tersampaikan kepada guru kita di malam hari ini. Mudah-mudahan di pekan-pekan berikutnya kita bisa bertemu langsung ya bersama Ustadz Jamaluddin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Pauzi, juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini, undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-6 Al-An'am, binatang ternak, 165 ayat.
2: Bismillah.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besar

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, wisuda, gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya, gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD,
2: biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah, mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi, menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi, bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, nggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Manajemen kalbu adalah konsep sahabat MQ membersihkan dan mengendalikan hati agar pikiran, lisan, serta perbuatan tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan sahabat MQ Pojok Hati dalam konsep ini adalah berfokus pada keikhlasan, kejujuran niat, dan pengendalian diri agar kita bisa menjaga hati dan juga akhlak kita sahabat MQ. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi hari ini di hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026. Itu juga telah memasuki hari yang ke-9 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Bersyukur sahabat MQ pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu tausiah yang insyaAllah akan langsung disampaikan oleh guru kita yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan. Dan sahabat MQ juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kalbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kalbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menjambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo. Kosuman di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen,

Lobo Urban di 90 FM Palembang, KU Love di 93 FM Tasik Malaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan selain itu juga, sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini atau menyampaikan doa-doa terbaiknya. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami atau SMS di 0811-224-1027. Itulah hambamu dalam mendidik. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MQ, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan?
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Kami telah terhubung langsung bersama Dr. Haji Asep Hermana SPB FIN CSMM. Ini membahas terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan.
1: Di waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa
2: di... Pur itu dibarengi dengan perenungan terdalam. Di sanalah ada ungkapan yang sangat dahsyat di dalam diri. Terima kasih ya Allah. Dan ketika syukur itu, ibu bapak semua, kita barengi dengan data bagaimana ketika nikmat itu tidak ada, atau ketika nikmat itu dikurangi, maka syukur itu akan jauh lebih menggelegar di dalam diri. Terbayang bagaimana ketika kita melihat nikmat mata itu dicabut. Kebayang bagaimana kalau pendengaran itu dikurangi. Bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa berinteraksi. Hal-hal yang biasa kita lakukan sepertinya biasa-biasa, tatkala kita mata normal, tatkala kita pendengar normal, ketika kita mensimulasikan mata kita tidak bisa melihat, telinga

kita tidak bisa mendengar, maka keseharian yang biasa kita lakukan bisa menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kita keluar rumah, mengunci pintu, menghidupkan kendaraan, apakah itu motor ataukah itu mobil. Ketika pendengaran dan mata kita normal, seakan-akan itu adalah biasa. Tapi tatkala mata, telinga kita ada gangguan, bagaimana mungkin kita mengendari kendaraan bermotor yang tadinya dianggap biasa, tetapi tatkala nikmat itu kita renungi bagaimana dicabutnya penglihatan, maka sesuatu yang biasa bisa dianggap sesuatu tantangan yang sangat hebat. Pak, Bu, bagaimana mengendarai kendaraan andai kata kita tidak bisa melihat? Sesuatu yang dianggap biasa, ketika kita simulasikan nikmat itu dicabut, maka naik motor itu sesuatu yang sangat luar biasa sulitnya. Sahabat-sahabat MG pagi semua, semoga vitamin syukur adalah protokol harian yang kita lakukan setiap kita bangun tidur. Alangkah baiknya lagi kalau vitamin syukur itu dosisnya bukan dosis rendah, tetapi vitamin syukur dosis tinggi, yaitu bagaimana kita merenungi nikmat yang Allah berikan dengan keilmuan. Karena dengan ilmu, ibu bapak semua, akan nampak betapa yang tadinya menurut kita sederhana tetapi sungguh luar biasa. Yang sederhana menurut pemikiran kita karena setiap hari kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ibu bapak semua. Setiap hari kita bisa berbicara. Tapi ketika ilmu tentang pendengaran masuk ke dalam otak kita, ketika ilmu tentang rumitnya mekanisme melihat masuk ke dalam otak kita, ketika kita mempelajari bagaimana ilmu berbicara itu ternyata tidak mudah, ibu bapak semua. Ada input di mata, diolah di otak, kemudian disimulasikan dengan berbagai macam data yang ada, maka ditransmisikan kemana? Ke otot. Otot apa? Nervus laryngeus recurrens. Dikoordinasikan dengan paru-paru supaya dia mendorong udara agar pita suara itu bergetar. Suaranya itu akan bernada sesuai dengan menipis menebalnya pita suara. Kadang-kadang keras, kadang-kadang merdu. Ternyata bicara itu tidak sederhana, sahabat-sahabat semua. Ketika ilmu tentang berbicara itu ada di otak kita, maka syukurnya pun tidak biasa-biasa. Vitaminnya pun dosis tinggi. Mulailah pagi, ibu bapak semua, dengan vitamin S dosis tinggi, vitamin syukur. Sahabat-sahabat MG pagi semua, pada hari ini insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal. Tidak lebay, tidak melebih-lebihkan. Karena kalau kita lihat dari data, ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, maka ada harapan dan tidak adanya harapan, yaitu jauh berbeda terhadap struktur molekul yang ada di dalam tubuh, terhadap sistem regulasi yang ada di dalam tubuh. Mungkin fisiknya mah orang yang mempunyai harapan yang baik, orang yang mempunyai keinginan yang kuat, orang yang mempunyai semangat sehat yang kuat akan jauh berbeda menggapai kesembuhan dibanding dengan orang yang putus asa, menganggap dirinya rusak, menganggap dirinya penyakitnya sudah parah, menganggap dirinya sudah penyakitnya itu kronis, akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Sahabat-sahabat semua, ada kalanya penyakit itu diperberat bukan oleh infeksi. Ada kalanya penyakit itu, ibu bapak semua, diperparah bukan adanya infeksi yang makin bertambah, bukan adanya kerusakan tubuh yang bertambah. Seringkali penyakit itu diperberat, penyakit itu menjadi sulit untuk diobati karena ada satu hal yang menyelinap di dalam diri,
yang mewarnai pikiran dan yang akan mengendalikan sistem di dalam tubuh. Penyakit ini mah kemarin juga Bapak A, Bapak C, Bapak D begitu ya, ternyata memang apa betul dikatakan sulit untuk sembuh. Satu kata apa tadi? Sulit untuk sembuh. Kata sulit Ibu Pak semua. Disadari atau tidak, ternyata itu akan membentuk suatu mental block yang ada di dalam diri. Bahwa penyakit ini tidak mudah untuk disembuhkan. Bahwa penyakit ini perlu usaha yang sangat hebat untuk disembuhkan. Dalam kata lain, sulit. Ketika kita sudah beranggapan kata sulit itu ada, Ibu Pak semua, dalam proses penyembuhan, maka ikhtiar itu gak akan maksimal. Beda halnya dengan penyakit ini ternyata bisa disembuhkan. Kata sulit dan kata bisa sebetulnya itu bisa terjadi pada sebuah penyakit yang sama, pada orang yang sama. Tetapi tatkala kata sulit itu muncul, maka ikhtiar kemungkinan akan terbatas. Maka kemungkinan usaha untuk mencari berbagai macam terapi mungkin juga akan terbatas. Dan di dalam pikiran tertanam bahwa penyakit ini untuk mencapai kesembuhan perlu upaya yang sangat luar biasa. Tetapi tatkala kata sulit itu diganti dengan bisa, Ibu Bapak semua, apa yang terjadi? Optimisme langsung muncul. Harapan langsung meningkat. Apa dampaknya? Ikhtiar akan maksimal. Karena apa? Menganggap dirinya itu bisa sembuh. Satu kata yang mengubah ikhtiar, satu kata yang membuah ternyata bukan hanya fisik, tetapi di dalam diri manusia terjadi perubahan biomekanisme yang mengkondisikan sesuai dengan apa yang dia anggapkan. Kadang-kadang muncul, Ibu Bapak semua, di dalam diri kita itu, saya sudah berobat kemana-mana. Saya sudah habis 5 dokter. Wah, dokternya dihabisin. Ya, untung saya gak dihabisin ya. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, Pak. Saya sudah mencoba berbagai macam metode pengobatan. Metode pengobatan timur, barat, utara, selatan gitu ya. Atas, bawah. Gak sembuh-sembuh juga. Kalimat-kalimat tadi terluncur seakan-akan dia sudah menempuh berbagai macam upaya, seakan-akan upaya itu tidak membuahkan hasil. Dan ketika upaya tidak membuahkan hasil, di dalam diri dia itu berarti sudah ada hambatan. Udah, berarti saya mungkin penyakit parah, saya mungkin penyakit kronis, saya mungkin gak bisa sembuh. Anggapan itulah yang menjadi salah satu sulitnya bagaimana tubuh itu bisa merepair diri. Anggapan yang terjadi di dalam diri itulah, Ibu Bapak semua, yang menghalangi bagaimana biomekanisme yang ada di dalam diri untuk lebih maksimal memperbaiki berbagai macam kerusakan yang ada di dalam tubuh. Anggapan bahwa diri itu sudah rusak, anggapan bahwa diri itu penyakitnya sudah kronis, anggapan bahwa obat segala macam sudah dicoba, dokter ahli sekalipun sudah didatangi, anggapan yang pembenaran akan ikhtiar yang sudah maksimal, sehingga dia berkesimpulan, oh saya penyakit kronis, oh saya sudah tidak bisa diobati, oh lambung saya itu sudah gak akan bisa benar lagi. Anggapan itulah yang membentengi dengan kuat proses kesembuhan. Itulah yang disebut dengan mental block, Ibu Pak semua. Mental block itu kadang-kadang juga menyelinap secara halus. Kadang-kadang mental block itu, Ibu Pak semua, tanpa kita sadari. Kadang-kadang mental block itu, Bapak semua, hanya berupa kata-kata yang ringan. Oh, mungkin kalau ini sepertinya sih gak akan bisa sembuh sampai total. Halus kata-katanya, lembut kata-katanya, tapi kuat menghalangi proses regenerasi sel, kuat menghalangi proses kesembuhan.
Jadi tidak selalu mental block itu dalam sebuah statement yang sangat luar biasa. Saya sudah dinyatakan oleh dokter tidak bisa sembuh secara total. Tidak selalu begitu. Saya sudah dikatakan dari nilai hasil laboratorium ternyata HbA1c itu nggak pernah saya sampai normal. Tidak mesti statement sekuat dan sedetil dengan data itu, tidak juga. Kadang-kadang mental block itu menyelinap dalam perkataan-perkataan halus. Oh, saya sudah ke dokter A, B, C, ternyata memang sama. Dokter mengatakan saya itu memang penyakit kronis. Kata-katanya halus, tapi tatkala dia meyakini penyakit kronis itu ada di dalam diri, maka seakan-akan kata-kata itulah yang menjadi fatwa bagi dirinya bahwa dia gak akan sembuh. Jadi mental block itu Bapak Ibu semua bisa halus, sehalus itu. Tapi ternyata perubahan yang ada di dalam diri itu tetap menjadikan mekanisme di dalam tubuh kita itu sulit untuk regenerasi sel. Beberapa penelitian ibu dilakukan dari mulai yang saya baca kemarin itu tahun 2005, lama banget ya, sampai pada ada penelitian tahun 2025, lumayan baru. Ketika seseorang beranggapan bahwa dirinya itu sulit untuk sembuh, ketika seseorang beranggapan bahwa dirinya itu penyakitnya sudah parah, ketika seseorang beranggapan bahwa dalam dirinya itu sulit untuk diperbaiki, maka yang terjadi, sahabat-sahabat semua, di dalam otak itu terjadi perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Dominannya mediator-mediator proinflamasi. Apa itu? Ada interleukin 6, ada TNF alpha sama TNF interleukin 1 beta namanya itu. Interleukin 6, TNF alpha sama interleukin 1 beta namanya itu. Itu mediator proinflamasi. Ketika kita beranggapan bahwa diri itu penyakit kronis, ketika kita beranggapan bahwa diri itu ternyata lambungnya itu sudah rusak, ketika kita menganggap itu tidak bisa diperbaiki, maka ternyata mediator itu muncul, Ibu Bapak semua. Mediator proinflamasi. Ini by riset, Ibu Bapak semua. Interleukin 6, TNF alpha sama interleukin 1 beta. Saya baca penelitiannya beberapa kali. Dan ternyata ada penelitian yang sama. Ketika seseorang beranggapan dirinya itu seperti itu, maka mediator inflamasi itu akan terus ada di dalam dirinya. Apa dampaknya? Nah, ini sahabat-sahabat semua yang terlupit pahami. Ketika mediator proinflamasi itu ada dan muncul terus, walaupun kadarnya rendah, ternyata itu berdampak pada satu, regenerasi sel. Pergantian antara sel tua diganti dengan sel muda itu akan tersupresi. Kemudian yang kedua, Ibu Pak semua, regenerasi sel tadi ya Bu ya, terganggu. Yang kedua adalah bagaimana sel repair, perbaikan sel-sel yang rusak. Tadi kalau tadi kan sel yang mati, bagaimana kalau sel yang mati itu ya tingkat perbaikannya itu akan mengalami penurunan. Yang kedua adalah sel yang rusak, repair, repair sel. Ternyata repair sel itu, perbaikan sel itu, Ibu Bapak semua, akan mengalami penurunan, akan mengalami hambatan jika terjadi mediator inflamasi itu interleukin 6, kemudian TNF alpha, kemudian satu lagi interleukin 1 beta, itu kadarnya itu masih tinggi di dalam tubuh. Artinya sahabat-sahabat semua, ini sudah terbukti secara saintifik ketika seseorang itu mempunyai anggapan dirinya itu sulit sembuh, punya penyakit kronis terus-menerus begitu ya, badannya itu gak bisa baik, itu akan berdampak terhadap sel di dalam tubuh sampai tingkat biologi molekuler. Tanpa kita sadari. Nah, proinflamasi mediator tadi ternyata ibu bapak semua juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap perbaikan sistem sel yang berkaitan dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Sistem regulasi.
Sistem pengaturan itu bukan hanya sesuatu yang sederhana. Andai kata pusat kontrol itu terganggu, kemungkinan area yang dikontrol juga ikut berdampak. Ketika mediator inflamasi itu ibu bapak semua ternyata meningkat terus, kadarnya tinggi di dalam darah, maka ternyata akan terjadi juga penuaan dini. Maka pada orang-orang yang banyak pikiran, orang-orang yang mikiran terus penyakit yang berbagai macam dia apa katanya suka ditambah-tambahkan begitu ya, maka wajar kalau penampilannya cepat tua. Karena kalau secara kita lihat secara medis juga akan berpengaruh. Nah, ibu pak semua, apa sih sebetulnya keterkaitan antara aspek anggapan, kemudian aspek mental itu terhadap diri secara langsung? Yang pertama tadi telah kita buktikan bahwa ketika kita beranggapan bahwa ada suatu pesimisme tentang tubuh kita ini, tentang bagaimana penyakit itu gak sembuh-sembuh, ternyata akan berpengaruh terhadap mediator pro-inflamasi interleukin 6, TNF alpha sama TNF 1 beta. Ternyata juga ibu bapak semua, anggapan-anggapan tadi juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap yang disebut dengan HPA axis. Ada pengaturan di otak yang disebut dengan hipotalamus. Itu pengaturan tertinggi yang ada di dalam otak. Dia juga punya wakil, wah, wakil raja, patih atau wakil direktur begitu ya. Untuk pengaturan yang disebut dengan hipofise. Hipofise itu mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sistem hormon. Hormon yang diperintah oleh hipofise ketika orang cemas, ketika orang gelisah, ketika orang sedang gundah gulana adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu ibu bapak semua, ketika stres berkelanjutan maka kadarnya itu akan lebih tinggi dan stabil. Ketika hormon ini tinggi dan stabil, ibu bapak semua, dominan di dalam darah akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap sistem imun. Makin tinggi kadar hormon kortisol, ibu bapak semua, makin lama tingginya kadar di dalam diri, maka sistem imun itu makin tersupresi. Sistem pertahanan itu menjadi akan lebih lemah. Ketika pertahanan tubuh kita itu lemah, ibu bapak semua, ibarat negara. Dengan pemberontakan sekecil apapun, bukan hanya yang bermurah itu, jangankan tentara dari luar, dari negara lain, preman yang memberontak ternyata sudah bisa menjadi problem bagi negara ketika tentara polisinya itu lemah. Penyakit yang tadinya tidak menjadi sesuatu penyakit yang besar, pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, maka akan sangat luar biasa mematikan. Penyakit kuman TBC pada orang yang daya tahan tubuhnya kuat, ibu bapak semua, mungkin bisa dilawan sehingga orang itu sehat-sehat aja. Tapi tatkala badannya itu lemah karena sistem pertahannya tubuh lemah, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa terjadinya kejang yang ada di dalam otak, bisa terjadinya timbul berbagai macam benjolan yang disebut dengan limfadenitis tuberkulosis. Bisa timbul infeksi di dalam perut yang mengakibatkan peritonitis primer TB begitu ya. Padahal kuman TB itu mungkin keseharian kita isap. Tapi tatkala tentara kita itu lemah, ibu bapak semua, maka hal-hal yang biasa, preman pasar sekalipun bisa merusak sebuah tatanan. Pada orang yang mempunyai anggapan dirinya penyakit kronis, orang yang menganggap dirinya itu tidak bisa sembuh, dirinya itu rusak dan sudah berbagai macam upaya tidak membuahkan hasil, bahwa dia tidak mempunyai harapan ketika dia mempunyai penyakit yang menurut dia penyakit yang sangat berat, disanalah akan muncul stres yang berkelanjutan. Dan itulah pemicu hormon kortisol. Ketika kortisol kadarnya tinggi di dalam darah ibu, salah satu dampaknya adalah penurunan sistem daya tahan tubuh. Kalau begitu ternyata ngaruh sekali dok, bagaimana kondisi mental, kondisi hati, kondisi optimisme. Iya betul. Andai kata bapak ibu pernah mendengar yang disebut dengan placebo, ya bu,
saya minum obat, saya nyeri kepala, dikasih nih oleh dokter obat. Wah enak dikasih obat oleh dokter, padahal isinya tepung terigu. Bisa turun nyeri kepalanya? Bisa ibu, itu yang sebetulnya placebo efek. Ada juga dengan efek nocebo. No apa namanya? Nocebo namanya itu ya. Kalau tadi placebo, ada juga efek nocebo. Itu kebalikan. Menganggap dirinya apapun yang diberikan ternyata enggak mempunyai dampak. Mau obat A, mau obat C, mau obat D gitu ya Ibu Bapak semua ya. Kenapa? Karena dia sudah beranggapan saya udah berobat kemana-mana ternyata tidak bisa, ada perbaikan juga, nocebo efek. Dampaknya apa Bapak Ibu semua? Dampaknya adalah pada tingkat sel sampai tingkat yang paling rendah. Regenerasi sel terganggu, kemudian juga terjadinya perbaikan sel repair juga akan terhambat, dan terjadinya lambatnya proses penyembuhan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, kalau begitu kenapa sih orang itu kadang-kadang beranggapan dirinya itu penyakitnya sudah parah, kadang-kadang dirinya itu beranggapan sudah gak mungkin sembuh. Kenapa Mbak Bu? Karena dia salah dalam berharap. Ketika orang itu berharap sembuh itu pada obat, maka ketika makan obat ternyata ada nyerinya itu berkurang, jantung berdebarnya itu bisa menurun, kemudian juga tubuh itu menjadi lebih kuat, maka dia akan optimis, oh saya minum obat ini, ternyata keluhan saya itu nyerinya berkurang, saya merasa lebih segar, ternyata saya merasa lebih hebat dengan makan obat itu. Ketika harapannya digantungkan pada obat ibu bapak semua, ketika dia sudah mencoba obat A ternyata kok gak ada pengaruh, ketika dia mencoba obat B yang lebih mahal lagi katanya ini obat manjur tapi kok gak ada ngefek. Ketika dia bergantung ke bagaimana dia mengharapkan kesembuhan itu pada obat, lah siap-siap kecewa. Kenapa? Tidak semua obat bisa meluruhkan penyakit, tidak semua penyakit masih, tidak semua penyakit ketemu obatnya ibu bapak semua. Jadi kesalahan pertama sahabat-sahabat semua adalah ketergantungan hati itu pada obat. Termasuk ketergantungan hati juga pada dokter. Ketika dokter bisa mengobati dalam tanda kutip sampai pasien itu sembuh ibu bapak semua, maka timbul optimisme. Tapi tatkala kita berkunjung ke dokter, dokter penyakit dalam, dokter THT, dokter bedah gitu ya, kemudian berkunjung pada dokter saraf, ternyata lumpuhnya itu, ternyata lemahnya badan itu gak sungguh-sungguh sembuh, maka siap-siap ada kekecewaan. Kenapa? Harapannya digantungkan pada dokter. Ketika kita berharap taunya penyakit itu bergantung pada alat-alat, pada nilai laboratorium ya Bu, pada hasil USG, pada hasil CT scan, pada hasil MRI, pada hasil PET scan, ternyata kok saya itu gak ditemukan penyakit itu, apa ya yang ada di dalam kepala itu, padahal nyerinya itu nyata ada, tapi kenapa ini gak ketemu juga. Ketika harapan itu digantungkan pada makhluk, pada sifat kebendaan, maka siap-siap kita kecewa. Kenapa? Semua itu ada batasnya. Kalau begitu bagaimana harapan yang terbesar, bagaimana kalau kita sandaran yang seharusnya? Sebelum menjawab itu, kita coba, saya akan dua cerita dulu ya Bu ya. Ada dua cerita. Dua cerita ini saya sudah sampaikan di seminar Kembali ke Kilometer Nol. Seminar online. Oh insya Allah ibu bapak semua, nanti kita akan ada seminar webinar, seminar dan webinar ya, hybrid. Insya Allah nanti di Darut Tauhid di Bandung, di Darul Hajj, pada 5 September ibu bapak semua. Yaitu bagaimana kita membahas tentang 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah tanggal 5 ya, tanggal 5 September. Iya betul, hari Sabtu tanggal 5 September. Jadi ibu bapak kalau misalnya mau sekalian mabit ya, kita sama-sama mendengar kajian dari Agib pada siang harinya, malam harinya, insya Allah pada pagi harinya kita ada seminar di Darul Hajj 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah saya sebagai pembicara di sana. Kita lanjut ibu bapak semua.
Sebelum menjawab pertanyaan tadi, Bapak semua, bagaimana kecewanya ketika kita menggantungkan kesembuhan itu pada obat? Bagaimana kita kecewanya ketika ternyata dokter itu tidak bisa menjadi perantara kesembuhan? Ketika kita kecewa pada alat-alat, pada teknologi, Ibu Bapak semua, bagaimana penyakit itu ternyata tidak kunjung ditemukan, siap-siap saja. Itu bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya mental block. Nah, bagaimana harusnya? Ada dua cerita, Ibu Bapak semua. Cerita pertama, kita hidup di mana, Ibu Bapak semua? Kita hidup di sebuah planet yang namanya Bumi. Bumi ini, Ibu Bapak, ternyata menurut kita sangat luas sekali. Kota Bandung begitu tak terukur menurut misalnya orang-orang yang nggak pernah jalan-jalan, ternyata besar. Dari mulai Kira Condong misalnya ke Antapani terus jalan kaki naik sepeda begitu ya, sampai dia misalnya di ujung sebelah kulon di Cibureum, begitu luasnya Kota Bandung. Kemudian juga dua ikut lari misalnya maraton. Ternyata luas itu Kota Bandung. Bagi mereka yang sudah terbiasa di Kota Bandung, Bandung mah kecil. Ada yang lebih gede itu kotanya. Misalnya Kota Medan atau Kota Jakarta. Dari ke ujung itu, dari ujung ke ujung misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat begitu ya. Dari mulai misalnya Pondok Labu mah Jakarta Selatan ya. Sampai ke Pondok Indah, Pondok Indah juga Jakarta Selatan juga ya. Bersepeda, jalan, ternyata jauh. Kita beranggapan kota Jakarta itu besar. Dan ketika kita sudah berhasil mengitari Jakarta, ternyata Jakarta itu kecil. Ada satu lagi yang menantang, lari dari mana? Dari ujung kulon tuh, sampai pada ujung timur. Ujung timur itu apa? Pelabuhan Ketapang gitu ya. Dari mulai misalnya Merak sampai Ketapang tuh, lomba lari. Ternyata luas, ternyata jauh sekali. Ketika kita lihat Bandung itu luas, ketika kita lihat perbandingan itu ternyata Jakarta lebih luas, ketika kita membandingkan lagi ternyata Pulau Jawa itu lebih luas, ketika kita membandingkan Ibu Bapak semua, ternyata ada yang lebih jauh lagi perjalanan ke Mekah. Tapi tatkala kita lihat naik-naik helikopter view, ternyata yang kita anggap jauh, yang kita anggap itu perjalanan yang luar biasa, kalau kita lihat bumi kita itu ternyata kecil kalau kita lihat dari luar angkasa. Sesuatu perbandingan yang kalau menurut kita itu sangat jauh, Ibu, sangat besar, tatkala kita bandingkan lagi dunia ini dengan matahari, ternyata hanya sepersekiannya matahari, bumi kita ini. Tatkala kita lihat lagi, Ibu, lebih jauh lagi, ternyata bukan hanya bumi. Ada planet Mars, ada planet Juventus lagi. Ada planet Jupiter, ada planet Saturnus, ada Uranus, begitu ya. Ternyata banyak dan jauh lebih besar daripada bumi. Ketika kita lihat lagi, ternyata galaksi ini, Ibu Bapak semua, ya, yang ada kita tetangga-tetangga kita, ternyata punya tetangga lagi, beda RT. Sangat jauh. Saking jauhnya, Ibu Bapak semua, maka kadang-kadang itu tak terukur. Ketika kita lihat lagi, Ibu Bapak semua, bagaimana kita menyaksikan planet-planet, bintang-bintang yang ada di cakrawala ini, Ibu Bapak semua, tatkala kita lihat, ada satu, misalnya satu contoh. Saya senang tuh mencontohkan bintang namanya Sirius. Ada sebuah bintang, namanya bintang Sirius, Ibu Bapak semua. Itu bisa bintang yang bisa dilihat langsung. Pada malam hari ketika cuaca cerah, mungkin bisa di arah selatan begitu ya. Selatan timur, kemudian bergerak ke selatan barat. Itu ternyata bintang Sirius, Ibu Bapak semua. Jaraknya itu adalah 8,6 tahun cahaya. Bukan lagi kilometer. Artinya, Ibu Bapak semua, ini suatu pelajaran berharga benar-benar bagi saya pribadi ya. Tatkala saya melihat bintang Sirius tadi malam, Ibu Bapak semua, cahaya yang saya terima tadi malam ternyata bukan cahaya yang dipancarkan oleh dia tadi malam. Cahaya yang dipancarkan dan yang saya lihat tadi malam adalah cahaya yang bintang itu muncul, yang bintang itu pancarkan pada tahun 2026. Ada 8,6 tahun. Berarti
bintang itu memancarkan cahaya pada tahun 2016. Baru nyampe tadi malam cahayanya. Baru kelihatan. 8,6 tahun lah yang lalu, ibu bapak semua, mungkin tahun 2017, mungkin 2018 gitu ya, dia memancarkan cahaya baru nyampe tadi malam. Baru nyampe ke buka bumi tadi malam. Ada bintang yang menyampaikan cahayanya, ibu bapak semua ya. Mungkin bintang itu mulai memancar pada zaman kolonial, zaman VOC, baru nyampe tuh kelihatan cahaya tadi malam. Ada juga bintang yang memancarkan cahayanya, bu, pak, ya, sekian ratus tahun lalu, ketika misalnya peradaban Mesir kuno, dia memancarkan cahaya, baru nyampe cahayanya tadi malam. Apa artinya? Saking jauh, saking luasnya. Ketika kita memahami betapa luasnya alam jagat raya ini, ibu bapak semua, dan ketika kita memahami alam jagat raya ini semuanya dimiliki dan diatur, kemudian di-maintenance oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika kita melihat alam makor kosmos, ibu bapak semua, yang begitu luas, yang begitu dahsyat, yang begitu lebar dan tak terukur oleh pengetahuan kita, maka akan kita ada keyakinan di dalam diri. Ya Allah, kekuasaanmu sangat luas, kekuasaanmu sangat hebat, kekuasaanmu sudah tak terbatas lagi. Ketika kita meyakini bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas, ketika kita meyakini bahwa langit bumi adalah ciptaan Allah, Allah pelihara dan Allah terus maintenance. Dan ketika kita meyakini bumi adalah salah satu bagian kecil saja di dalam tata surya itu, dan kita meyakini bahwa kita manusia adalah bagian yang berada di muka bumi itu, berarti alangkah kecilnya kita ini, alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah luasnya kekuasaan Allah. Keyakinan ini, ibu bapak semua, akan membawa kita pada tidak ada satu masalah pun yang lebih besar, tidak ada satu masalah pun yang hebat dibandingkan dengan bagaimana Allah menguasai masalah itu. Bagaimana Allah menguasai penyelesaian terhadap masalah. Ketika kita hanya yakin kesembuhan itu digantungkan pada obat, ibu, maka sekecil itulah harapan kita. Kenapa? Obat itu tidak bisa menyelesaikan semua penyakit yang ada. Ketika harapan sembuh itu, ibu bapak semua, digantungkan pada dokter, maka siap-siap kecewa. Kenapa? Tidak semua ilmu tentang sehat, ilmu tentang penyakit itu ada dan turun pada saat ini. Makanya ada penemuan dari tahun ke tahun, adanya alat yang baru datang. Kenapa? Ilmunya itu terus naik-naik dan belum nyampe pada taraf yang mungkin ditemukannya penyakit kita. Tapi percayalah, ibu bapak semua, ketika kita menggantungkan diri, menggantungkan harapan pada yang menguasai ilmu pengetahuan, pada yang menguasai ilmu kedokteran, pada yang menguasai kesembuhan, di sana harapan terbesar. Jadi ibu bapak semua, mental block itu harus kita runtuhkan dengan berpikir dengan logis bahwa kita bergantung kesembuhan itu pada yang memiliki otoritatif penentu sembuh atau sakitnya seorang, bukan pada rantai ikhtiar. Atau kalau gitu mah dok gak usah ke dokter, atau kalau gitu mah dok gak usah makan obat, atau kalau gitu mah dok gak usah dilakukan pemeriksaan CT scan, USG dan sebagainya. Allah itu memberikan syariat, memberikan jalan. Ketergantungan hati pada syariat dan pada jalan itulah yang perlu dibenahi. Jalan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu semua. Bagaimana kita menikmati teknologi pada saat ini, itu adalah ilmu Allah yang kita nikmati pada saat ini. Bagaimana dulu mah sulit untuk melihat apa yang terjadi misalnya di dalam dada, sekarang dengan ronsen bisa kelihatan, itu adalah ilmu Allah yang disampaikan pada para ilmuwan. Dulu sulit untuk mencari bagaimana yang terjadi di dalam liver, sekarang ada pemeriksaan USG, itu ilmu Allah dan harus kita nikmati.
Ketika sulit dulu bagaimana enggak ketemu dengan ronsen, enggak ketemu dengan USG, ada pemeriksaan CT scan, Bu ya. Itu adalah ilmu Allah yang harus kita nikmati. Ketika dulu misalnya sulit ditemukan obat untuk peredam nyeri, sekarang ada obat ditemukan, apakah obat NSAID, begitu minum Ibu ya, maka nyeri bisa redam dalam beberapa menit saja. Itu ilmu Allah yang diberikan kepada ahli-ahli farmasi. Itu adalah nikmat yang Allah berikan pada generasi saat ini. Dan itu harus kita syukuri. Tapi yang salah itu hati bergantung pada obat, hati bergantung pada dokter, hati bergantung pada alat. Bukan pada yang menciptakan ilmunya. Bukan pada yang menguasai bagaimana alat itu bisa ditemukan. Jadi tatkala harapan itu digantungkan pada jalan, pada syarat, itulah yang harus kita benar. Jadi sahabat-sahabat semua, kita mesti meyakini bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah menguasai berbagai macam penyakit, Allah menguasai juga berbagai macam obat-obat penyembuhnya, dan sekaligus Allah lah yang mempunyai kekuasaan tentang kesembuhan. Yang pertama Ibu Bapak semua. Yang kedua, kita ini Ibu Bapak semua, Bapak Ibu semua pernah menjadi hanya satu sel saja. Ketika sperma calon saya, ketika sperma calon Bapak Ibu semua bertemu dengan sel telur dari Ibu Bapak semua, begitu ya? Maka kita pernah menjadi satu sel. Pertanyaannya, ketika kita terjadi, ketika kita masih dalam satu sel Ibu Bapak semua, apakah kita bisa memohon kepada Allah, ya Allah temukanlah jantung, temukanlah mata menjadi dua, berilah hidung, berilah mulut, berilah gigi? Enggak. Enggak. Allah memberi sebelum kita meminta. Allah tahu persis bagaimana apa yang kita butuhkan. Allah tahu persis bagaimana kita memerlukan telinga, bagaimana posisi telinga, bagaimana jantung itu didenyutkan mulai kapan. Allah tahu persis. Sebelum kita tahu bahasa, sebelum kita tahu tentang keinginan, sebelum kita tahu tentang kebutuhan, sebelum kita tahu tentang apa yang kita perlukan, ternyata Allah telah memberikan. Allah telah mempersiapkan terbentuknya mata Ibu Bapak semua. Sebelum kita tahu tentang apa mata itu, apa fungsi mata itu, apa dampaknya kalau tidak ada mata itu, Allah telah mengasih dulu tanpa kita minta. Dan dahsyatnya lagi Ibu Bapak semua, ketika mata itu sudah terbentuk, ternyata Allah pelihara dengan berbagai macam nutrisi. Butuh kalium berapa, butuh natrium berapa, butuh kadar klor berapa, butuh kobal berapa, butuh kalsium itu kadarnya berapa di dalam mata. Untuk bisa jernih, ternyata Allah minimalkan tuh sistem peredaran darah ke daerah kornea. Sehingga kita tidak lihat tuh lalu lalang bagaimana pembuluh darah itu, bagaimana eritrosit itu melintas. Padahal semua kan perlu nutrisi. Tapi hebatnya Allah, penciptaannya, pemeliharaannya, ternyata Allah titipkan juga berupa sistem yang sangat luar biasa teraturnya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu bahwa apa yang diberikan Allah oleh Allah itu melebihi ekspektasi kita, bahwa Allah memberikan banyak sekali apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak minta, harusnya ada terhujam keyakinan di sana. Ya Allah, terima kasih, ternyata Engkau tahu tentang penciptaan diri ini, Engkau persis tahu bagaimana apa yang terjadi di dalam diri, bahkan sampai tingkat sel yang kita tidak pernah tahu. Ibu Bapak semua, percaya Ibu Bapak semua, Ibu Bapak sekarang yang lagi nonton saat ini, apakah ada kadar insulin di dalam diri, di dalam darah? Pasti ada. Pertanyaan berikutnya, apakah Ibu Bapak tahu berapa kebutuhan kalsium pada hari ini? Pertanyaan yang sangat mudah lagi juga, berapa kadar kalium pada pagi ini ketika Ibu Bapak saat menyaksikan tayangan ini? Bisa tahu dengan mudah dengan pemeriksaan laboratorium. Pertanyaannya Ibu Bapak semua,
Apakah kadar kalium itu dikendalikan sehingga kadar kalium itu normal dalam keadaan terkendali? Iya, pasti. Karena kalau kalium terlalu tinggi, jantung itu bisa berhenti tiba-tiba. Jantung sekarang kan, Ibu, Bapak, dari tadi malam berdenyut terus kan? Berarti kadar kalium itu dalam keadaan seimbang dengan natrium. Ketika Ibu Bapak bisa melihat tayangan ini, artinya kadar glukosa Ibu Bapak itu sudah memenuhi bagaimana kebutuhan. Ketika Ibu Bapak semua bisa mendengar tayangan ini, berarti kadar kalsium di dalam sistem transmisi otak itu dalam keadaan baik. Dari mana kita itu bisa tahu? Bagaimana kita itu ngaturnya? Rumit Ibu Bapak semua. Tapi ternyata kita baik-baik aja. Tapi ternyata Ibu Bapak bisa melihat tayangan ini. Allah memberi lebih banyak dari apa-apa yang kita tahu. Allah memberi lebih presisi daripada apa yang kita minta. Dan Allah memelihara tubuh kita ini melebihi ekspektasi kita terhadap bagaimana kita memelihara tubuh kita sendiri. Kalau kita memelihara tubuh kita sendiri, Ibu paling mandi, gosok gigi gitu ya. Kemudian membersihkan tubuh begitu ya. Tapi bagaimana membersihkan tubuh itu dalam tingkat sel? Bagaimana mengambil sisa metabolisme yang ada di dalam triliunan sel itu, kemudian diambil sisa metabolisme yang beracun itu, kemudian dibersihkan kembali di mana? Di ginjal. Memelihara tubuh ternyata tidak sedangkal memelihara sebatas mandi, gosok gigi, makan, BAB, buang air kecil. Tidak sesederhana itu ternyata. Rumit Ibu pasti. Tapi ternyata Allah bereskan semua. Pertanyaannya Ibu Bapak semua, coba renungkan kita baik-baik. Ketika ada satu saja penyakit ada di dalam diri, kira-kira siapa yang paling tahu? Ketika dokter mengatakan, periksa Bu, ini kadar urium kreatinin, karena ada kemungkinan gangguan ginjal. Pertanyaannya, apakah Allah tahu kadar kreatinin sebelum pemeriksaan itu dilakukan? Apakah Allah tahu kadar kreatinin sebelum hasilnya itu dikeluar tuh, di print? Apakah Allah tahu? Allah pasti lebih tahu. Ketika dilakukan misalnya pemeriksaan di dalam tubuh, kenapa diduga adanya tumor di dalam abdomen, tumor di dalam perut, begitu ya? Dilakukanlah pemeriksaan CT scan dengan kontras, Ibu Bapak. Pertanyaannya, sebelum hasil pemeriksaan itu dibaca oleh dokter radiologi, apakah Allah tahu? Tahu pasti. Jadi janganlah sampai kita beranggapan keputusan-keputusan yang kita lihat, nilai-nilai laboratorium, nilai-nilai hasil pemeriksaan, seakan-akan itu menjadi vonis hukuman yang menjadikan diri kita itu berputus asa. Jauh sebelum hasil pemeriksaan itu Ibu Bapak keluar, jauh sebelum hasil pemeriksaan darah itu ada, Allah sudah tahu itu semuanya. Lah kalau gitu ngapain atau diperiksa? Ngapain saya dicek darahnya? Kan Allah tahu. Jalan untuk menuju kesembuhan adalah salah satu upaya ikhtiar yang bisa menjadi amal soleh. Jalan menuju ikhtiar adalah salah satu sunnatullah. Tetapi yang salah itu adalah bagaimana kita itu, hati kita tergantung pada jalan, pada asbab, bukan pada penentu. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita dikatakan oleh dokter, Bu, ini ternyata ditemukan ada kanker payudara. Sudah berapa, Pak Dokter? Sudah stadium 4. Kenapa stadium 4, Pak Dokter? Ternyata di USG sudah ada penyebaran itu ke dalam liver. Bagaimana kalau begitu, Pak Dokter? Ternyata Ibu semua harus dilakukan pemberian obat untuk membunuh sel-sel kanker itu yang ada di dalam tubuh. Dok, apakah bisa hilang sel kansernya? Menurut pengetahuan pada saat ini, sel kanker gak bisa sampai nol. Atau artinya sel kanker itu gak bisa hilang dalam tubuh saya? Iya Bu, menurut pengetahuan sampai saat ini. Ketika Ibu kecewa, ketika Ibu marah, ketika Ibu merasa dirinya, saya gak sembuh kalau begitu. Itulah mental block.

0: Demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Ini terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sahabat MQ. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Dia mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: DT Peduli bersama Memuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu, ya Allah.
0: Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hatinya ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Kami sapa anak sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Ciamis, Cijantung, menyampaikan kualitas siarannya mencerang dan juga jelas. Ibu Saprah dari Perum Samolo, Cianjur, juga menyampaikan tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa-doa terbaik untuk sahabat pendengar dimanapun berada. Ibu Reni dari Cikarang juga setiap harinya menyimak MK pagi dari Cikarang. Ini kualitas siarannya bagus dan juga bersih. Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak menyampaikan kualitas siarannya bersih dan juga menyampaikan doa anda terbaiknya buat guru-guru, kru sahabat, juga pendengar dimanapun anda berada. Ibu Eti dari Bale Endah juga alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Ada Ibu Ois dari Banjaran menyampaikan kualitas siarannya ini bersih dan juga baik. Menyampaikan salam juga untuk guru-guru, sahabat siar dan juga pendengar dimanapun berada. Ada sahabat kita dari Wanaraja Cilacap hadir. Ini suaranya jernih dan juga jelas. Sahabat Iman dari Tasikmalaya juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, suaranya jernih. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan dari Cipanas Puncak, intersimak sangat baik. Menyampaikan doa semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Insinyur Dedi Setiadi dari Katapang yang menyimak di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ada sahabat Adina dari Cikutra menyampaikan mau persiapan ke pengajian ya, Masya Allah. Ya Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ada Abah Akbar dari Ciranjang juga menyampaikan kualitas siarannya alhamdulillah tersimak dengan mencerang dan juga jelas. Kemudian ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta yang setia menyimak di pagi hari ini. Ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang alhamdulillah menyampaikan kualitas siarannya jernih mencerang. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta menyampaikan kualitas siarannya jernih dan juga lancar. Ini semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Waktu ini. Wah, wow. Ucapan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Dan mohon maaf sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda, juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai
1: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu

0: maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan, ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga

juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
4: Waalaikumsalam, Kang Herlan.
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Bang, pagi hari ini.
4: Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Senang bisa silaturahim lagi dengan sahabat MQ juga pagi hari ini, Bang Adia. Kita berbincang seputar bijak mengatur screen time dan gadget pada anak. Ini jadi satu fenomena yang perlu kita juga perlu kita kemudian hati-hati juga ya, Bang Adia ya.
4: Betul.
3: Kalau melihat kehidupan anak-anak hari ini kan gadget sepertinya sudah jadi keseharian lah gitu ya.
4: Benar.
3: Nah, melihat fenomena ini seperti apa, Bang Adia, perlu kita kemudian waspadai di awal, Bang Adia, sembari menyapa baik sahabat MQ.
4: Makasih Kang Herlan dan sahabat MQ dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Masya Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu, berjumpa, dan Masya Allah kita sekarang ada di tengah-tengah zaman yang mana informasinya sangat cepat sekali.
3: Betul.
4: Pertukaran informasinya, kalau zaman dulu mungkin orang kalau mau dengar kabar harus nunggu ganti hari karena baca koran atau nonton TV mungkin. Hari ini sekian detik kejadian di mana kita sudah bisa tahu gitu kan, karena sangat cepat sekali penyebar informasi. Nah, begitupun tentang gadget hari ini, bahwa bagaimana anak-anak kita itu lahir di dunia yang sudah secepat ini. Makanya kalau ada istilah, mereka tuh sudah tech savvy ya, dari lahir tuh sudah sangat aktif dengan teknologi. Anak-anak usia 3 tahun tuh udah gak asing dengan buka home, ngedownload game sendiri di HP mamanya, ya kan?
3: Iya, benar.
4: Itu udah jadi kayak mereka terlahir dengan itu. Nah, yang harus kita coba tadaburi bersama, yang harus kita coba renungkan bersama, jadi bahan renungan adalah ternyata handphone, teknologi, apapun itu adalah benda netral. Itu semuanya adalah barang yang konsepnya netral, yang tidak bisa kita larang, yang tidak bisa kita hindari, karena memang sudah jadi fitrahnya kemajuan zaman itu seperti ini. Makanya ini apalagi masuk ke zaman AI tahun ini, Masya Allah ya, kita lihat kali-kali kita dikagum, membuat kita terkagum-kagum. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, Masya Allah, kemajuan zaman. Apalagi 5-10 tahun lagi, wadah jauh lebih canggih kan. Nah, dengan seperti ini akhirnya kita gak bisa menahan anak-anak kita untuk tahu dan mengenal teknologi dan kemajuan ini. Nah, yang harus kita coba siapkan, ada dua hal yang ingin saya bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan benteng internal. Kemarin saya ngobrol sama seorang ustadz, guru, beliau bilang bedanya handphone dengan televisi, di televisi itu pemerintah punya namanya KPI, komisi yang memang khusus untuk mensensor program dan tayangan. Nah, di social media itu tidak ada sensor. Sensornya itu ada di personalnya, ada di kitanya. Sensor itu ada di orang yang megang. Nah, tadi saya bilang, kemajuan teknologi terutama gadget hari ini itu netral sifatnya. Bisa dipakai untuk maksiat, tapi juga ini bisa menjadi pencepatan untuk dakwah. Contohnya hari ini, saya di Pontianak, Kang Herla di Bandung, kita bisa siaran di MK. Karena kalau mungkin 5 tahun yang lalu untuk bersiaran tuh tidak semudah ini kan.
3: Iya,
4: harus datang, harus apa dan segala macam. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, kita benar-benar dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Jadi teknologi ini bisa membuat anak-anak kita lebih hebat, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih kenal dengan Rasulullah, lebih sayang dan rindu sama penabinya. Tapi juga bisa membuat mereka jauh sekali. Jadi jangan sampai satu, kita langsung antipati dengan kemajuan teknologi. Terus yang kedua, kita jangan juga langsung menjudge bahwa generasi mereka, generasi anak-anak kita susah diatur. Wah, anak-anak zaman sekarang mah gini, anak-anak zaman sekarang mah gitu. Nah, kalau kita lihat ya dulu mungkin tahun 80-an anak-anaknya menggandrungi radio mungkin seperti menggandrungi handphone hari ini.
3: Yeah.
4: Kemana-mana, kan kalau kita lihat film-film zaman dulu tuh, radio kemana-mana dibawa, ya kan? Ditenteng. Habis itu nanti ada zamannya TV, ada zamannya warnet, ada zaman terus berkembang. Nah, hari ini anak-anak kita ditakdirkan Allah hidup di zaman yang mana handphone tuh semudah itu, semurah itu, dan bisa diakses siapapun. Maka baik lagi, yuk. Yang pertama ya Bunda Bang Kakak yang harus kita siapkan, jangan anti sama handphonenya, jangan anti sama gadgetnya, tapi yang siapin adalah siapin perlindungan pada anaknya. Disampaikan sama mereka mana-mana yang benar, mana-mana yang salah. Selalu saya sampaikan konsep pendidikan di 7 tahun awal, 0 sampai 7 ini, bagaimana si anak itu diberikan kasih sayang, diberikan citra diri, tapi bukan berarti diberikan kasih sayang yang berlebih akhirnya merusak. Contoh nih, anak sebelum 3 tahun Kang Herlan sudah dikasih gadget, dikasih screen time, atau bahasa barat tuh bilangnya babysitting with gadget. Jadi anaknya di babysitterin sama handphone. Nggak, kalau udah nonton handphone manteng katanya. Nah, padahal ketika kita dia nonton handphone tuh kita nggak tahu apa yang dia tonton, kita nggak lihat, kita lihat oh kartun, ternyata kartunnya ada pesan-pesan yang kita nggak pahami. Nah, disitulah yang harus kita screen betul-betul. Nah, anak-anak ini yang harus kita siapin adalah bagaimana mereka punya pilar, punya perisai yang mengetahui baik dan buruknya sebuah tayangan. Maka di awal 0 sampai 7 tahun boleh dikenalkan dengan dunia gadget, boleh. Tapi jangan dikasih, jangan diberikan screen time berlebih, jangan dikasih, apalagi mohon maaf Bang Herlan, dibilangin ini HP-nya punya Dede, ini HP-nya punya AA. Wah, itu mereka ngerasa milik mereka. Punya aku, dikekewok tuh kemana-mana, itu bahaya. Saya tuh suka sedih, apalagi kalau sudah makan harus megang handphone di restoran. Anaknya biar diam, anaknya nonton handphone, ibu bapaknya juga main handphone. Jadi ayah bunda, yuk sama-sama kita coba lihat, handphone ini adalah alat netral tadi, bisa mendekatkan orang jauh, tapi juga bisa punya potensi menjauhkan orang-orang yang dekat. Maka tadi, step pertamanya, yuk tanamkan di dalam rumah, handphone ini adalah alat bantu, bukan sebagai pengalih perhatian. Maka untuk meningkatkan, apa tadi saya bilang, meningkatkan awareness sama anak ya, bahwa itu perisai untuk menjaga dirinya, orang tua harus mencontohkan Kang Herlan. Orang tua kalau misalkan bilang ada screen time buat anak, maka bapak ibunya pun harus punya screen time buat anak. Jangan sampai kita selama ini lost, bapaknya nyampe rumah main HP, masuk kamar mandi, keluar 45 menit kemudian, habis push rank katanya. Iya kan? Yeah. Ibunya nonton drama Korea di handphone sambil nyusuin anak, sambil ini, sampai akhirnya lupa segala macam. Nah, itu yang harus kita coba kendalikan. Karena kalau kita lihat datanya kemarin, Indonesia adalah termasuk negara peringkat ke-16 saya lihat. Itu penggunaan gadget terlama. Bahkan per orang tuh bisa 3 jam lebih rata-rata menggunakan gadgetnya.
3: 3 jam.
4: Iya, makanya buat para orang tua, yuk sebelum kita batasi anak kita, sebelum kita menyamakan anak kita bahwa gadget ini adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan kita dikendalikan, maka tugas kita adalah sebagai orang tua jadi dulu pribadi yang bisa mengendalikan adanya gadget itu. Jangan sampai kita malah anak kita, aduh ribut, gangguin mamah nonton, akhirnya anaknya dikasih tontonan sendiri dan kita gak bisa mengendalikan. Nah, itu yang pertama Kang Herlan, kurang lebih.
3: Baik-baik, jadi gadget itu netral ya Bang ya.
4: Netral
3: gadget itu. Tapi sebetulnya jadi seperti dua sisi mata uang. Ada positif, ada negatif gitu ya.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Bagaimana kita
4: bisa memudahkan, kemudian, bisa juga nanti membuat dia terlena gitu.
3: Baik-baik, dan yang jadi pertanyaan besarnya hari ini kita dihadapkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran tentang dampak buruknya ya Bang ya.
4: Betul.
3: Yang nanti kita coba akan gali juga dari atensi-atensi sahabat MK yang sudah berbagi hari ini ya Bang ya.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, menarik banget. Pas banget sebenarnya yang mau saya bahas ini adalah ketika sudah pas kadung.
1: Pas kadung.
0: Baik. Karena banyak kondisi yang akhirnya, aduh Ustadz, anak saya udah terlalu ini ya. Makanya kenapa saya bikin buku namanya Kala Rumah Tangga Seseru Ular Tangga, Kang Herlan. Karena dalam ular tangga tuh kadang kita kan naik, kadang kita turun. Persis seperti hadis yang tadi disampaikan di iklan MKFF. Namanya konsep ibadah tuh hati itu kadang lagi naik, kadang turun. Tapi orang yang beriman adalah ketika turun tetap megang sunnahnya Rasulullah. Artinya serendah-rendahnya kita dalam kondisi dalam rumah tangga, tetap ingat Allah, tetap sholat, tetap taat tuh baik. Nah begitu pun dalam parenting. Gak ada kok parenting yang 24 jam 100% sempurna tuh gak ada. Ada aja bolongnya, ada aja salahnya. Dan hebatnya orang tua adalah yang udah tahu salah, dia mau memperbaiki diri dan mau belajar. Gak ngotot dengan kesalahannya bahwa itu benar. Nah berarti bunda tadi ngerasa, nah saya ini gini, aduh salah gimana ya. Nah, berarti satu poin kebaikannya sudah dapat. Sudah ngerasa kalau itu salah dan mau memperbaiki. Nah sudut pandangnya yang harus kita coba siapin yang pertama gini ya. Step pertama kan tadi saya bilang tanamkan sensor kebaikan sama anak. 0-7 tahun sebetulnya tuh mereka belum bisa nangkap bulat tentang sensor kebaikan tadi. Tapi mereka harus mulai diajarkan. Sensor kebaikan ini dua hal sebetulnya. Yang pertama tanamkan benar dan salah. Jadi jangan asal dia nangis langsung kita kasih. Semakin tahu dia nangis dikasih, dia tahu alat untuk meminta tuh menangis dan tantrum. Kadang kalau anak nangis ya biarin nangis. Wah gak kuat saya dramanya, biarin dia drama. Sudah selesai, sudah capek, baru peluk, alihkan. Biasanya kalau anaknya laki-laki ataupun perempuan sama aja di usia 0-7 tuh, kalau nangis tuh lapar, ya kan? Nangis tuh kelaparan atau kepanasan. Makanya kalau di guru kami bilang kalau anak nangis, sampai di Pontianak kan panas banget, Kang Herlan. Kalau di Pontianak tuh mataharinya satu orang satu biji ya, panas di sini. Jadi ketika kepanasan tuh langsung mandiin. Dibandingin, tapi mandinya dari kaki disiram, habis itu kasih makan, habis itu baru masuk ke area selanjutnya itu pengalihan. Jadi jangan sampai anak-anak nggak dikasih gadget, tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Disuruh memandangi tembok yang kosong ya nggak bisa. 0-6 tahun tuh mereka harus tahu bagaimana dalam diri mereka tuh konsep salah dan benar. Terus kalau udah nanti masuk SD, baru sudah sering diajak ngomong why. Kenapa? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa itu nggak baik? Contoh kemarin tuh anak-anak saya tuh si SD sering nonton di YouTube itu negara-negara katanya. Ayah, negara yang support Israel, negara ini, negara ini ya. Kita kenapa kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Karena dia, kita kan harus kasih tahu sama dia. Dia tadi saya bilang kita nggak mungkin meredus 100% dia nggak bisa kenal YouTube dan yang lain-lainnya. Tetap dia bakal nonton, tapi dia harus tahu kenapa dia nggak boleh nonton ini. Dia harus tahu kenapa ini nggak baik, harus paham itu di usia SD. Nah tapi kalau misalkan di usia anak-anak yang masih sangat kecil tadi, ya udah betul-betul batasi. Jangan sampai mereka dikasih aturan boleh selamanya dipegangin handphone, jangan. Apalagi kalau ngomong sama neneknya, udah ngomong sama nenek dikasih handphone nenek itu kan, aduh. Dan anak-anak saya tuh pulang ke Bandung, ketemu neneknya, megang handphone nenek, ngeliat saya tuh udah kayak takut-takut gitu. Nah, kok gak ini kok ayah cuman sebentar? Ya, YouTube kit ya nontonnya ya. Terus yang kedua, main gamenya gak boleh ini ya. Yaudah, udah 45 menit sayang, sudah yuk. Nah, atau bahkan kalau di rumah, bolehnya cuman hari Sabtu dan hari Ahad. Itu pun sampai baterai tapnya habis. Nah, saya biasanya malam gak saya cas. Jadi pas mereka main udah 40%. Udah itu gantian bertiga, habis udah selesai. Tapi ketika mereka sudah punya diskusi waktu tadi, yang paling penting adalah siapin pengalihannya. Oh, ini kalau anak usia 6 tahun, bunda, memang waktunya dia meraba, mencengkram, mencoret. Kalau gitu waktunya dikasih tempat spot buat dia berantakin sesuatu, main sesuatu. Karena kalau energinya di handphone, masya Allah, nanti dia dopaminnya banjir tanpa energik, tanpa motoriknya segala macam berantakan. Jadi kalau anak-anak kami, resikonya tadi, Kang Herlan, anak-anak saya nggak megang handphone, resikonya, masya Allah, naik sepeda, main, kalau di sini parit, nama yang kebahasi kita tuh walungan, mancing, naik, ngejar ini, anak-anak SD kelas 7 tahun tuh udah kesana. Kenapa? Karena memang tidak duduk manis di rumah terus main handphone. Jadi memang kita arahkan. Oh, kalau zaman sekarang, masya Allah, bunda, banyak banget cara-cara, alat-alat yang bisa dibeli, yang bisa dibuat untuk mengalihkan energi sang anak dari nangisnya tadi. Tapi tadi sekali kita kasih, kalau dia nangis kita kasih, nangis dikasih, berarti dia tahu caranya meminta adalah menangis. Caranya meminta adalah tantrum. Maka kalau tantrum dibiarkan. Oh udah selesai kan capek tuh. Sudah belum? Belum, sok nangis lagi. Tapi Ustaz saya juga capek. Ya, itu namanya jadi orang tua. Serunya jadi orang tua dan itu ya, enggak lama. 3 tahun lagi dia udah gak kayak gitu kok. Gak lama itu. Itu insya Allah jadi sebentar. Orang lebih kayak gitu Kang Herlan. Dikasih alihan.
1: Jadi harus ada pengalihannya disiapkan ya. Betul, dia beraktivitas di luar ruangan juga sebetulnya anak tuh bisa menikmati aja ya Bang Adi ya.
0: Betul, makanya kalau kita lihat tuh anak-anak tuh usia usia 3, 4, 5 itu tuh suruh kan kalau di Motensari kan bagaimana mereka suruh main pasir, terus beli bikin apa eksperimen apa, bikin wah masya Allah tabarakallah, asal ibunya mau bapaknya mau sedikit lebih ekstra kreatif, wah itu anak-anak pasti betah, nggak usah pakai gadget. Yang bikin kita enak gadget itu apa? Santai, tinggal ngecas, ngisi kuota, kasih, selesai kan? Kita yang gak sibuk. Padahal kalau anak-anak kita mau bentuk, masya Allah bisa dengan berbagai macam kegiatan bisa kita kasih. Gitu.
1: Baik-baik, jadi disiapkan ya tadi sahabat kita.
0: Iya, disiapkan.
1: Disiapkan pengalihannya kira-kira apa nih yang biasanya anak juga senang gitu ya bermain hal itu. Baik, sahabat MK masih kami nantikan ya. Sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Berikutnya Bang Adia sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaan. Sahabat kita ini, oh ini dari, tidak menyampaikan namanya kembali, dari hamba Allah katanya Bang Adia. Sahabat kita ini sudah punya aturan di rumah tentang penggunaan gadget, tapi anak seringkali diam-diam juga mengambil gadget katanya saat sedang tidur atau saat orang tuanya sedang tidak memperhatikan juga Bang Adia. Nah, apakah ini kemudian jadi harus disita gadgetnya atau justru perlu di apa ya, perlu kemudian dibangun dan dipahamkan kepada anak juga soal kepercayaan katanya Bang Adia?
0: Iya. Ada waktunya kita menanamkan kepercayaan. Saya coba review balik ya, dari 0 sampai 7, 7 ke 14, 14 ke 21 tahun. Nah, jadi di fase-fase itu tuh penanamannya kan beda-beda. 0 sampai 7 tuh si anak diberikan tentang citra dirinya, diberikan tentang kasih sayang dan cinta perhatian. Di situ dia dikasih kakak tuh hebat, abang tuh hebat, pinter. Tapi jangan juga dikasih semua yang dia mau. Artinya dia tadi kalau tantrum nangis dikasih, akhirnya dia nggak tahu dirinya tuh bagusnya di mana. Terus di usia 7 sampai 14, nah ini justru harus sudah dikasih tahu. Kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib itu adibhum sab'an. Kalau yang di 0 sampai 7 itu kan laibhum sab'an, diajak main, dijadikan dia raja, dijadikan dia senang dengan dunia. Nah, di usia 7 sampai 14 adibhum, diberikan adab-adab. Bahasa yang lain itu jadikan dia masuk dalam penjara yang kita buat. Diberikan peraturan-peraturan. Kalau udah masuk SD, nak gak boleh ya, bangun harus jam segini ya, ini salah, ini benar. Udah harus dipahamkan tentang aurat, harus paham dengan lawan jenis. Karena tarbiyah jinsia di usia itu krusial sekali. Bentar lagi mereka balik, gak kerasa tuh. Usia 10, 12, wah tiba-tiba anak perempuannya sudah haid, anak laki-lakinya sudah mimpi basah, so, bapaknya harus sudah kasih tahu. Nah kalau dia tahu dari gadget, dia tahu dari kawan-kawannya sebelum orang tuanya hadir untuk jadi teman mendengarnya, nanti na'udzubillah dia akan bereksplor sendiri. Maka konsep utamanya di usia SD tadi diberikan peraturan. Ustadz saya udah larang, tapi dia ngambil sendiri. Ambil HP-nya. Kok ngambil handphone? Belum waktunya. Yuk sini sayang. Besok ya hari Sabtu ya. Oh yuk gini, yuk main yang lain. Mau kemana? Mau naik sepeda? Sok naik sepeda. Mau beli layangan? Ini, yuk kita sama beli. Nanti uang jajannya ada nggak? Udah mulai digituin. Artinya udah mulai ada peraturan-peraturan yang harus dia taatin. Norma-norma yang benar dan salah itu harus lebih jelas hitam putihnya. Jangan banyak gray area di usia itu. Jangan banyak zona abu-abu. Contoh zona abu-abu itu gimana? Ayo jangan begadang nak, besok sholat subuh. Tapi kan besok libur. Hari Senin kan merah. Tetap harus sholat subuh kan? jadi jangan sampai, ya udah kalau libur mah gak boleh begadang. Kalau libur mah gak harus bangun pagi. Nah, bukan liburnya, sholat subuhnya. Nah kalau udah sholat subuh, mau istirahat lagi boleh. Tapi sholat subuh dulu misalkan. Levelnya di pelajaran seperti itu boleh. Nah di level usia SD itu penanamannya harus sudah ke arah sana. Maka teman-teman anak-anak yang usianya 7 sampai 14 tahun itu harus betul-betul diberikan peraturan-peraturan yang membuat mereka akhirnya tahu ini benar, ini salah. Jangan gampang-gampang ngasih toleransi dalam artian udahlah enggak apa-apa bentar aja. Udahlah enggak apa-apa bentar aja. Tiba-tiba kita enggak sadar bentar aja ya udah 5 tahun lewat. Itu mereka udah gede. Nah, di situ. Jadi di level itu. Kenapa kalau misalkan mereka lulus di level adibnya sampai usia 14 tahun, itu insya Allah di usia remaja 15 sampai 21 tahun nanti, mereka sudah bisa dilepas dan mulai ditemenin sama orang tuanya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, di usia itu mereka sudah tugas kita sohibhum, jadi temannya mereka. Ditemenin ngobrol, ditemenin mereka untuk ngambil pilihannya mereka, dikasih pertimbangan. Bahkan kalau di level para guru sekarang tuh, sekolah anak di usia SMA, itu anak harus bisa nentukan mau kemana, kuliah mau ngambil jurusan apa. Kenapa? Karena dia harus sudah mulai mengenal dirinya. Nah, tugas orang tua mendorong itu. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak di rumah tadi ya, ngambil handphone, mohon maaf nih, di USD tuh sukanya apa? Ngambil uang. Dompet bapaknya, ambil uang di itu harus ditindak tegas. Artinya gini, bahasanya itu sampai dicepret gitu. Ini haram. Kenapa? Allah marah, bukan ayah yang marah. Abis dicepret dipeluk. Allah, ayah nggak mau kakak, adik nanti dibenci sama Allah. Jangan ya. Ini dilarang sama Allah. Nah gitu. Alhamdulillah saya di rumah diajarin guru juga seperti itu dan sampai sekarang uang di rumah tuh gogoleran gak diambil sama mereka karena tahu bukan mau mereka. Karena dulu case-nya anak nomor 2 ngambil celengan kakaknya. Biasanya gitu kan, celengannya dipotek, diambil yang warna biru, dijajanin traktir teman-temannya. Dikasih tahu, boleh traktirnya bagus, tapi cara ngambilnya enggak boleh, itu haram. Nah, dia dikasih tahu benar dan salah. Jadi, kalau anak-anak ngambil handphone sebelum waktunya, terutama di usia SD, kasih kedisiplinan agar mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Bang Adi, alhamdulillah. Terima kasih tadi sahabat kita yang sudah menyampaikan atensinya. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan juga, hal yang mungkin saat ini sedang dihadapi dan perlu didiskusikan, boleh nanti kita diskusikan bersama dengan Bang Adi ya.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Road Show resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik, dan eksklusif gift. Potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

hebat untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan

0: Masya Allah, ini kebetulan juga saya di tahun 2 tahun yang lalu ngerilis produk yang kurang lebih sama. Itu juga isinya tuh game sama video-video yang sudah kita sortir. Karena akhirnya kita takut anak-anak nonton video yang tidak benar, tidak baik, tidak ada sensornya. Jadi sudah disortir video-video kebaikan dan segala macam. Dan itu layarnya pun disetting biar tidak membahayakan radiasi mata anak dan segala macam. Itu baik, baik sekali, bagus sekali. Tapi betul sekali lagi kontrolnya. Karena lagi-lagi kalau tidak dikontrol, anak-anak mohon maaf misalkan baca buku Kang Herlan. Yeah. Senang baca buku, tapi bukunya bacanya malam-malam, gelap-gelapan di pojokan, dia lupa makan, iya, lupa sholat, kan enggak bagus padahal buku.
1: Iya, betul betul.
0: Iya, iya. Kemarin juga ada teman saya tuh anaknya senang main board game. Board game tuh kayak ular tangga tapi dengan berbagai macam cerita kan.
1: Iya,
0: ada yang bikin ini bikin itu, senang anaknya, tapi gara-gara main board game jadi lupa makan. Jadi enggak mandi. Emang sih salah juga. Sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Ya kan? Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya hal itu adalah yang di pertengahannya. Jadi alhamdulillah kalau sudah orang tuanya ikhtiar beli gadget yang memang ada gamesnya, atau bahkan sekarang ada beli gadget khusus untuk coding, atau beli anaknya dimasukin ke level apa, itu Masya Allah, itu ikhtiar-ikhtiar setiap orang tua, ahlan wa sahlan. Tapi sekali lagi, tugas kita sebagai orang tua itu adalah menemankan, mengontrol, membatasi. Jangan juga kita berpikir udahlah aman dan diam sama sesuatu yang baik, tapi kalau berlebihan akhirnya nanti tidak punya jiwa sosial, tidak berhubungan dengan yang lain, tetap dibatasin. Satu jam misalkan hanya boleh satu hari satu jam, atau mungkin di weekend hanya boleh sampai baterainya 0%, setelah itu selesai. Kayak gitu, jadikan batasan. Nah, terutama di rumah harus ada satu kesepakatan, ada area dan waktu no gadget. Saya kemarin ngobrol sama guru, anaknya 7. Sudah beliau cerita, dari 7 anaknya itu Masya Allah penghafal Quran, anak-anak baik. Saya bilang, Ustaz, apa yang membuat anak-anak Ustaz itu akhirnya mau ngelanjutin dakwah apa segala macam? Beliau bilang, kami seminggu sekali ada waktu kumpul keluarga. Itu ngapain Ustaz? Ya setiap malam Ahad tuh duduk dari maghrib ke isya, sholat maghrib jamaah, makan, habis itu gak boleh megang handphone, dan semua cerita. Di situ bercerita, ngobrol ini, oh saya bilang. Jadi ada waktu tuh no gadget. Makanya bisa jadi nanti bunda ada makan di rumah, semuanya duduk, gak megang handphone, bapaknya gak megang, ibunya gak megang, anaknya gak megang. Ini kalau peraturan kecil di rumah kami, saya sama istri, kalau makan di luar, Kang Herlan, gak boleh megang handphone. Entah anak, entah saya sama istri, itu waktunya ngobrol kalau makan di luar. Apalagi di luar kan udah duduk di mall apa segala macam. Tapi itu resikonya, anak kita tuh kadang guling-guling, kadang apa, tapi kita nikmatin aja. Nikmatin aja, kenapa? Gak lama, fase itu gak lama. Serius, fase itu tuh akan berlalu begitu aja, tiba-tiba udah gede aja mereka. Nah makanya mereka tuh akan mengingat momen-momen penting bersama. Akhirnya tadi, walaupun sudah diberikan mainan, edukasi, alat edukasi, buku-buku yang baik, tetap batasi waktunya karena mereka belum tahu caranya membatasi diri. Tugas kita sebagai orang tua, berikan pengalihan dengan baik. Yang kedua, sepakati waktu, sepakati tempat, bagaimana mereka akhirnya bisa mengakses kebaikan-kebaikan yang sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik Bang Adi ya. Kita menyambung kembali Bang Adi ya, karena sudah ada beberapa atensi yang kembali masuk melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita, sahabat Oci dari Sleman, Yogyakarta, menyimak juga ya pagi hari ini. Bang Adi ya, kalau anak sudah terlanjur melihat konten yang sebenarnya belum sesuai usianya, entah dari gadget sendiri, teman bermain, atau lingkungan, apa yang sebaiknya kemudian dilakukan oleh orang tua agar anak tidak semakin jadi penasaran dan justru menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa, katanya Bang Adi ya.
0: Sesuatu dianggap biasa ketika ada pembiaran. Jadi kalau dia nonton, jangan nonton itu, tutup. Kenapa mah? Udah jangan, pokoknya jangan. Ah, makin dia penasaran. Atau kita lihat, nggak apa-apa lah. Teman-temannya juga gitu. Akhirnya dia nganggap bahwa itu adalah hal yang normal. Sesuatu yang dibiarkan, sesuatu yang tidak dilarang itu di mata anak adalah yang boleh. Apalagi di usia SD. Ustadz, kita gak bisa ngelarang mereka. Kita kan 24 jam gak bisa nemenin mereka. Itulah pentingnya sensor diri tadi. Anak-anak sudah dikenalkan, nak. aurat tuh seperti ini, laki-laki seperti ini, perempuan seperti itu. Nah, kekerasan tuh nggak boleh, mukul orang tuh nggak bisa. Tapi tadi kita sambil ngasih ngajarin sambil nyontohin. Jangan sampai kita selama ini ngajarin ke anak, nah jangan joget-joget di depan kamera malu, nah perempuan tuh punya marwah, jangan ibunya yang bikin joget TikTok kan. Jadi nggak connect atau kan. Jadi konsepnya bagaimana kita ngajarin sama anak itu betul-betul ngobrol sama mereka, kasih tahu mereka. Ketika ketahuan, kemarin saya baru baca satu buku e-book dari seorang penulis, beliau nulis bagaimana anak kalau ketahuan nonton konten yang tidak baik, terutama nonton sesuatu yang terbuka auratnya. Oh, itu ternyata fasenya diajak ngobrol betul-betul. Ketahuan baca ini, jangan langsung dimarahin, jangan langsung dipukul, jangan langsung di ini ya. Justru diajak ngobrol bahwa itu salah. Sampaikan dan ada satu part yang menurut saya itu keren banget. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang salah, terutama tadi ya mengakses konten-konten yang tidak baik, membuka aurat dan yang lain, pertama yang harus dilakukan bukan menyalahkan anaknya, bukan menyalahkan lingkungannya, bukan menyalahkan temannya, tapi istighfar. Bisa jadi itu kesalahan kita, bukan bisa jadi, itulah kesalahan kita sebagai orang tua. Langsung istighfar, langsung baca Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita memang enggak bisa kita melindungi mereka 24 jam, makanya kita minta butuh perlindungan Allah. Kita minta Allah melindungi anak kita. Dan kalau anak kita di luar, terus dia pulang, terus bilang, "Mama, kok teman-teman aku ngomong gini ya? Kok teman-teman aku nonton ini ya?" Itu kan enggak boleh. Nah, berarti Bunda boleh berbahagia. Kenapa? Berarti standar kebaikannya sudah masuk. Dia tahu yang benar, tahu yang salah. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan dengan itu nanti dia akhirnya penasaran, kepo, apa segala macam. Sampaikan, nah itu salah. Pacaran. Tapi kalau kita coba masuk, coba tanya, memang tujuan kamu mau kemana? Memang kamu mau jadi apa? Kita sampaikan, ini boleh, tapi ada batasannya. Jangan sampai nanti malah terlepas dan tidak terkendali. Nah, kurang lebih seperti itu Bunda, di usia anak remaja.
1: Baik, Bang Adi ya. Ini pertanyaan sambungannya, katanya Bang Adi, betul katanya karena pernah ditanya juga kalau games ini nantinya bisa jadi atlet kalau udah seperti itu katanya. Jadi konotasinya jadi seperti positif katanya Bang Adia, ya, atlet
0: iya. Itu jadi seperti ditanamkan angan-angannya gitu memang industrinya. Industrinya dibikin orang memang ada yang jadi atlet, tapi kan dari ya namanya industri akhirnya ngebuat orang tuh berangan-angan ke arah sana. Nah, kalau anak-anak sudah ngobrolnya ke situ Bunda, langsung ajak ke realita hidup. Misalkan diajak dagang, diajak ke dunia kerja, turun ke lapangan. Bang, ikut bikin Bunda yuk. Ke sini yuk. Bang, mau enggak usaha gini? Gimana? Nah, akhirnya anak tuh disuruh nyobain hal yang real gitu. Dia harus membedakan mana hobi, mana kesukaan, mana tujuan hidup. Kemarin saya baru bahas tentang anak yang pengen jadi atlet, anak yang pengen jadi pemain bola, tapi secara skill tidak menyampai, maka dia harus tahu mana kesukaannya, mana hobinya, mana purpose-nya gitu. Nah, anak-anak yang main game juga sama. Bunda harus sering ngobrol, bapaknya harus sering hadir, sering ajak main bersama, turun ke lapangan dalam artian tuh ke pasar, lihat kondisi ini, atau misalkan udah mulai bisa magang kerja, ngambil part time apa. Akhirnya dia tahu, oh ternyata Mobile Legends atau game yang dia main itu adalah part of hobinya aja. Cara dia melepas kepenatan, senang-senang ngobong sama teman, tapi bukan tujuan. Karena kalau dia jadi tujuan, wah Masya Allah, Tabarakallah, itu banyak yang akhirnya teman-teman di dunia itu mengubur banyak hal untuk nyampe tujuan yang memang belum bisa dicapai. Wallahualam.
1: Baik, Bang Adia. Pertanyaan terakhir namanya nih Bang Adia. Ada sahabat kita dari Sukagali ini bertanya, Bang Adia, kalau anak suka nonton drakor gimana katanya? Perempuan kuliah semester 3 saat ini Bang Adia.
0: Oh iya. Ya. Anaknya kan, bukan mamahnya kan? Anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sama aja ya namanya drakor dan yang lain. Itu konsepnya, saya tuh beberapa kali mendalami drakor ya. Ini bunda-bunda boleh tidak. Tapi saya sama istri tuh bukan orang yang nonton banget gitu. Tapi beberapa kali kita suka nontonin, beberapa kali suka lihatin beberapa film drakor. Terutama kalau saya yang action-action tuh saya suka. Tapi ternyata di beberapa film itu Masya Allah Barakallah, tidak ada unsur ketuhanan sama sekali. Kalau udah putus asa, seputus asa itu. Kalau sudah dendam, sedendam itu. Dalam beberapa film yang saya tonton tuh, ya kalau dendam tuh dikejar tuh sampai beneran beneran habis gitu. Nah, terus ada kalau jatuh cinta tuh dikejar sampai sehabis itu, sampai seberkorban itu. Maka itu memang adalah Ghazwatul Fikr. Hari ini anak-anak kita tuh nontonnya di situ. Nah, tugas kita ya jangan juga antipati ya. Dululah zaman dulu ada orang nonton India gitu kan, nonton Hollywood. Nah, sekarang memang lagi gandrung drakor. Nah, drakor itu juga harus dijadikan cara anak-anak kita tuh ngobrol sama kita. Kita temenin. Banyak teman-teman saya ada anak di sini usia-usia yang enggak muda lagi, perempuan-perempuan menginjak 30 itu belum mau menikah. Kenapa? Ketika ada yang melamar dia bilang, "Aduh, kurang tinggi, aduh kurang putih," karena standarnya opa-opa Korea gitu. Jadi dia pengen yang kayak dia tonton. Padahal kan sebetulnya